0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 8.8 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mungkin untuk anda yang baru saja dengarkan kita di Pahang FM ketika ini, okey?
2: Ya. Dan hari ini juga mungkin pagi-pagi ni kan kita nak ingatkan diri kita sesuatu benda, tahu Azah.
1: Apa tu?
2: Iaitu menuntut ilmu itu adalah kewajipan buat umat Islam. Sebab apa? Yalah, kadang-kadang ramai yang sesetengah pihak yang berfikir, kena pergi sekolah lah, malam. Lagi sekolah. Tapi tak semestinya dah.
1: Yelah, kalau ikutkan belajar ni, kat mana-mana boleh belajar.
2: Betul.
1: Kat mana-mana sahaja boleh menuntut ilmu.
2: Betul.
1: Kan? Tapi kalau selagi boleh belajar, menuntutlah walau ke negara China sekalipun.
2: Wah, negara
1: kan?
2: China je ke kena pergi?
1: Meratalah. Asalkan benda tu kita boleh belajar.
2: Ya, betul.
1: Dan semua pasal belajar ni, mungkin ada di antara anda yang mungkin baru saja nak belajar buat nasi wajib. Nasi manis. Pulut manis ke orang kata?
2: Pulut
1: kan?
2: Pulut manis.
1: Pulut manis ataupun... Wajib.
2: Kebiasaannya pulut manis atau wajib ni, Zah, kalau dekat majlis perkahwinan lah, kebiasaan yang kita nampak, majlis akan bagi dogif, lepas tu bunga telur. Ada inilah ni, pulut manis ataupun wajib ni kan. Ada orang dia suka pulut manis ataupun wajib ni yang pekat-pekat, yang warna coklat pekat tu.
1: Likat je nampak lah.
2: Berkilat.
1: Tapi itu sebenarnya salah satu simbolik juga mengenai kalau macam kita orang kata meraihkan keraian apa-apalah,
2: cukur kepala,
1: kepala ataupun majlis perkahwinan, apa sajalah keraian.
2: Kalau awak suka pulut manis ataupun wajik ni macam mana?
1: Kalau saya suka jenis yang keruk-keruk sikit tu.
2: Dia tak terlalu
1: masak. Dia tak terlalu masuk. Kalau masuk sangat dia lembik gitu kan. Dia rasa macam bila kita gigit tu, dia rasa macam ketuk-ketuk sikit.
2: Ketuk-ketuk.
1: Dia bunyi macam ketuk-ketuk gitu kan.
2: Kau ingat kau kena goreng pula tu. Bukan.
1: Dia ada rasa satu benda yang keruk-keruk lah, Tira. Ibarat kata beras tu tak dimasak terlalu orang kata tak terlebih masak lah.
2: Okey, faham.
1: Dia ada rasa yang susah lah nak digambarkan. Kena rasa dulu bos.
2: Awak cakap pasal pulut tu, saya lapar tau.
1: Ni pembuatan pulut manis sebenarnya. Kita nak kongsikan untuk hari ni, lain orang lain cara. Macam mana cara anda buat pulut manis? Ada yang suka letak durian. Pulut manis wajib ataupun wajib ni durian.
2: Betul. Kan? Ada orang suka letak santan sah.
1: Memang letak santan.
2: Yelah, kalau ada orang suka macam contoh pulut tu dia letak durian saja. Lepas tu letak susu cair. Biasa tak? Tengok.
1: Yang santan tu
2: Yang santan tu
1: kalau pulut manis rasa memang ada santan. Tapi tak tahulah dia bertukar di antara apa santan dengan susu cair tadi.
2: Kau rasa dia nak cepat. Dia nak rasa juga yang berkuah tu. Jadi dia ganti dengan santan tu kepada susu cair. Tapi tak rasa sangat ke?
1: Dia tak rasa lemak. Ada yang kata pulut manis ni letak durian sedap. Durian lah yang famousnya. Tak adalah letak pisang ke, letak benda lain tak.
2: Tapi kan ada orang suka pulut manis, pulut atau wajik ni dia suka manis, leteng gitu. Dia cakap kalau tak manis tak sedap ke.
1: Dia kena light-light. Kau suka light-light gitu kan. Tak
2: adalah
1: terlalu manis sangat. Yelah, bila sebut pasal pulut manis memanglah manis. Tapi tak adalah orang kata manis leteng. Cukuplah senyumanku yang manis ini. Sudah melengkapi pulut manis itu.
2: Cukuplah senyuman Azhar Aziz pagi ni. Dan kejap lagi kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk laporan cuaca sekitar negeri Pahang lah.
1: Macam biasalah kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita balik seketika terus dengar Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 101.1 MHz buat rakan-rakan kita yang berada di Pekan dan juga Kuantan. Cuacanya macam mana sekarang ni? Kalau kita tengok dekat luar jendela ajaib kita sekarang ni, keadaan atau cuacanya mendung lah, Zah.
2: Betul lah tu. Tapi untuk ketahui dengan lebih lanjut keadaan cuaca khususnya di negeri Pahang, kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang bersama dengan Puan Siti Hasmah di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, selamat pagi Puan Siti. Kita nak ketahui laporan cuaca untuk hari ini Puan Siti. Silakan.
3: Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, kita mulakan dengan ramalan cuaca pada hari ini. Tinjauan cuaca semasa di mana sedang berlaku ribut petir di beberapa tempat di daerah Pekan dan Rompin. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah hampir ke semua daerah di negeri Pahang. Dan keadaan ini dijangkakan berlarutan sehingga malam nanti. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat naik aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawan rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
2: Terima kasih banyak Puan Siti Hasmah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Kita dah ketahui kan ramalan cuacanya dan beberapa tempat di Rompin dan juga Pekan berlakunya hujan ketika ini. Buat rakan-rakan pendengar kita yang melalui jalan ini ataupun berlaku cuaca hujan ni, moga dipermudah urusan. Jangan bawa kereta tu laju-laju.
2: Dengan keadaan baju rebu sekarang ni juga, kalau boleh bila berada di luar bangunan, pakailah mask bagi mengelakkan dengan faktor pernafasan. Mata kadang-kadang berair, merah. Banyak benda yang boleh mengakibatkan kita punya kesihatan pun terjejas bila berada di luar bangunan ni dengan air jerubu dan sebagainya.
1: Dan hari ni sikit nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita ni, Zah. Menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang menerusi Facebooknya, situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang setakat Sabtu yang lepas lah, 19/9/2026. Sebanyak tempoh 13 September hingga 19 September ni, sebanyak 20 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang. Terdapat peningkatan 7 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 13 kes. Dan dalam tempoh ini juga berlaku 3 wabak aktif di daerah Kuantan dan juga 2 wabak aktif di daerah Bentong. Antara kawasan wabak dan kes terkumpul di Bentong, Taman di Seria Bentong 4 kes. Kampung Batu 8 Kuantan 2 kes. Felda Mempaga 1, Blok 11 hingga 14 Bentong 2 kes. Taman Balok Jaya 2 Kuantan 2 kes. Dan yang terakhir sekali di Kuartus PGA Kaling Kuantan terdapat 2 kes.
2: Jadi kita nak ingatkan juga pendengar Pak FM sekarang ni, jangan ambil mudah dengan demam denggi. Kadang-kadang kita rasa demam biasa je kan, tapi denggi ni boleh jadi serius kalau lambat dapatkan rawatan. Kena hati-hatilah dengan keadaan sekeliling kita, persekitaran kita, rumah kita.
1: Kadang-kadang kan kita tak nampak kan tempat-tempat yang bertakung, tempat yang kita rasa macam simple, takkan dia nak bertelur dah. Macam contoh filter air, penapis tempat air, tadahan air tu kan, bawah ada kat bawah tu kan. Cucilah sikit kadang-kadang tu.
2: Dia warna coklat. Jadi apa pun, kejap je lagi macam biasalah pukul 7.30 minit pagi, kita nak bersama dalam Hello Meh Nak Cerita ni. Kita nak membantas berita-berita palsu. Kita berat seketika Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: This is JALUR MORNING MORNING MORNING JOSEPH You will never be alone Even when we go
1: through changes Even when we're old Radio kita, kebanggaan kita. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti makan buka di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah makan buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
4: yeah,
3: atau ladang sebagainya pun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Sekiranya keadaan menjurubu, kita kurangkan yang kita keluar, kita perlu itu muka yang sesuai, dan pada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
4: yeah,
3: kopi
4: betul
3: lah,
4: betul,
3: untuk menghadapi cuaca berjurubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
2: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.
6: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello. Eh, awak mana ada dengar cerita ke tak?
2: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni setiap hari Selasa jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: 8.30 minit pagi dalam Hello Main Nak Cerita ni.
5: Kita nak membantras berita-berita palsu ataupun kita nak kongsikan lah supaya pendengar-pendengar kita cakna.
4: Betul.
5: Dengan berita yang mereka terima tu sama ada betul ataupun tidak.
4: Okay. Ni Azhar, baru-baru ni terdapat tular berkaitan tentang kelulusan projek inisiatif pembiayaan swasta. Isu ini tular menerusi WhatsApp lah. Okay. Bila orang tengok berkaitan tentang kelulusan projek inisiatif pembiayaan swasta ni, ramailah yang mula kongsi-kongsi sebab mendapat pulangan yang besar, terdapat juga pekerjaan-pekerjaan di situ, peluang-peluang perniagaan. Dan ini yang dikongsikan oleh Jabatan Perdana Menteri yang menyatakan kenyataannya berkaitan tentang kelulusan projek inisiatif pembiayaan swasta ini yang bertarikh 17 Julai 2026 yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja pelebaran Lebuh Raya Plus adalah palsu sebenarnya. Dan Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan ataupun menandatangani surat tersebut. Dan kalau saya tengok daripada surat tersebut itu juga ditandatangani Perdana Menteri. Tapi sebaliknya bukan orang kata ini bukan yang sahih lah. Tak benar lah. Dan pejabat Perdana Menteri menafikan sebarang kaitan dengan dokumen serta kelulusan seperti yang didakwa. Jadi dinasihatkan untuk anda yang lihat menerusi WhatsApp yang tular berkaitan tentang kelulusan projek inisiatif pembiayaan swasta ini, itu jangan mudah terpedaya ataupun menyebarkan lagi dokumen palsu berkenaan.
5: Ini jadi, berkaitan dengan kelulusan projek inisiatif pembiayaan swasta PFI.
4: Jadi hati-hati apabila kita nak kongsi siasat terlebih dahulu, tanya orang yang pakar betul ke, ataupun kita tengok sendirilah menerusi laman-laman yang boleh dipercayai.
5: Dan seterusnya menerusi portal Sebenarnya .my iaitu berkaitan dengan peluang tender ni, Tirah. Kerjaya, perolehan dan juga urusan rasmi Fama mungkin ada yang terima sebelum ini adalah tidak benar. Dan sebenarnya tawaran tender, iklan ataupun perkhidmatan pelantikan atau urusan rasmi yang tidak dikeluarkan melalui saluran rasmi Fama ini tidak benar dan tidak mewakili Fama. Jadi kalau pendengar-pendengar kita terima, kalau boleh tak berkongsi atau menyebarkan maklumat yang tidak disahkan, dan biasa menyemak kesahihan sebarang iklan, tawaran atau hebahan berkaitan Fama melalui saluran rasmi, dan juga berhati-hati terhadap sebarang permintaan maklumat peribadi atau bayaran yang mencurigakan. Tiba-tiba kena bayar pula. Sebab kita fahamlah bila ada tawaran ni adalah pembayaran tertentu. Tapi bila kata macam tak logik, kena hati-hatilah. Jadi sebarang hebahan rasmi berkaitan peluang kerjaya, tender, perolehan dan urusan rasmi Fama hanya akan disalurkan melalui platform rasmi agensi Fama sahaja.
4: Tapi kalau tengok kat sini Zahya, dia nampak dia menggunakan logo Fama. Pandai
5: logo
4: dia.
5: Logo Kementerian pun ada juga.
4: Betul. Menggunakan tag-tag
5: macam mana lah orang tak percaya kan. Tapi ini sebenarnya kita risau juga bila mak-mak kita terima, ayah kita terima. Jadi mudah percaya dengan benda-benda yang tidak sahih ni.
4: Dan yang pasti sebelum anda kongsi, semak terlebih dahulu. Yang paling penting sekali, tidak pasti,
5: jangan kongsi. Kejap je lagi 8.45 minit pagi. Kita hari ia ke macam biasa, terus dengar Pahang FM.
4: Ada pilihan.

0: Berhentilah.
1: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: You dog.
2: Weh, you ke?
3: You je.
4: Nak tahu you ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM. What?
5: Okey, Bang FM, satu pilihan 8.45 minit pagi.
4: Ha, kita dalam rancangan Iyo Go. Ha, Niza. Ada. Ha, ha. Nak cerita ni. Yeah. Nak cerita ni. Apa pasal Iyo ke tidak ni? Ada satu cerita ni. Ada satu cerita ni. Kau nak cerita ke awak nak cerita?
5: Kan, sampai saya rasa sampai bila-bila pun kita tak boleh lupa. Cuma nak cerita lah. Ya. Ini ada satu pengajaran lain juga. Bayangkan satu kampung gempar sebab ada mayat terapung dalam kolam. 5 jam, Tira. 5 jam, bukan 5 minit.
4: Okey. Gempar yang berkaitan tentang mayat terapung dalam kolam.
5: Dan sebenarnya, Tira, tempat kejadian ni kat Redi Puram. Kovila Kunta, kawasan Hanuma Konda, Telangana, India.
4: India.
5: Panjang, eh?
4: Ya, sebab tu saya ingat cakap kat India je.
5: Itu tahun 2024. Orang kampung nampak satu badan lelaki terapung dalam air. Tak bergerak langsung. Tidak, pukul 7 pagi dah nampak. Pukul 8 masih kat situ. Pukul 10 pun masih kat situ juga.
4: Dekat situ tak bergerak ya?
5: Jadi ni sampai satu tahap, Tira, orang dah start berbisik. Dah lama tu, confirm dah tak ada tu. Tapi tak ada seorang pun berani turun. Semua berdiri kat tebing tengok je. Ada yang rakam video, ada yang tutup mulut, ada yang buat teori sendiri macam pakar forensik lah.
4: Akhirnya lepas detek sampai lah ni.
5: Akhirnya hampir 5 jam. Baru ada orang telefon polis. Polis sampai.
4: Lah, kenapa sampai hampir 5 jam?
5: Dia tunggu 5 jam, dia barulah dia telefon polis. Lepas tu polis sampai. Seorang anggota turun dalam air. Muka dia dah macam orang nak buat kerja berat lah ni. Jadi cuba bayangkan perasaan dia. Pagi dapat panggilan sampai tempat kejadian. Kena angkat mayat depan orang ramai.
4: Betul lah tu, Zahid. Kalau benda biasa tak ada nak terkejut sangat Tapi ni tiba-tiba pula kena angkat mayat. Terapung pula dekat atas sungai tu.
5: Itulah pasal dia capai tangan lelaki tu, Tira. Tarik perlahan-lahan ke tepi. Tiba-tiba mayat tu bangun duduk. Muka mata pandang muka polis tu. Satu tebing kolam jerit serentak.
4: Allah.
5: Dan saya rasa kalau saya ada kat situ pun mungkin
4: awak akan lari jugalah.
5: Kan polis tu pun terkedu. Tangan masih pegang tangan lelaki tu. Tapi otak dia tiba-tiba blank lah.
4: Katanya nak kau nak ngangkutnya mayat. Lepas tu terkejut pulak. Mayat tu hidup lagi. Rupanya. Bukan bangkit dari mati. Bukan. Ni bukan cerita seram dah. Dia cuma tidur.
5: Dia cuma tidur saja. 5 jam dalam air. Sambil orang ramai kat tebing tengah rancang majlis pengebumian dia. Mungkin dah anggap dia dah mati. Kira 5 jam. Bila polis tanya, baru semua orang senyap. Lelaki tu sebenarnya buruh kuari granit. Asal dari Kavali daerah Nelo. Dan kerja kat Kazipet. Angkat batu 12 jam sehari.
4: Allahuakbar. 12 jam sehari. Kalau kita jadi macam mana?
5: Kita 9 jam pun belum tentu ada kat pejabat ni. Jadi dia sebelum hari kejadian dia dah kerja 10 hari berturut-turut tanpa rehat. Pagi tu badan dia dah tak larat dah, tidak panas pula terik kan. Jadi dia turun dalam kolam. Niat asal nak sejukkan badan sekejap. Tapi badan yang terlalu penat ni memang macam tu. Orang kata bila dapat sikit je rasa lega, terus sumbang lah.
4: Terus terlelak Tak sedar apa-apa. Tak sedar pun orang kumpul ke. Tak sedar lah orang panggil polis. Ya Robi, tak sedar dia dah jadi pada masa sama dah jadi top star, bintang utama satu kampung. Rupanya dia keliling ni ramai orang menengok dia tau.
5: Dan yang paling kata buat saya berfikir juga sebenarnya bukan bahagian dia bangun tu. Sebelum beredar, dia minta polis tu pinjamkan RM50 untuk balik rumah. RM50 je lah kena kira lah balik lepas tu.
4: Kalau dalam ni ringgit Malaysia RM50 tu
5: kira-kira lah lepas tu aku cakap.
4: Bukannya tak sampai RM3.
5: Dalam duit kita pun tak sampai RM3. Jadi itulah dia minta polis tu pinjamkan dia RM50.
4: Okey. Susah Azhar. Dah lah angkat batu 12 jam sehari. Selama 10 hari. Tak ada rehat. Kita 7 hari ada juga rehat 2 hari. Ni tanpa rehat.
5: Tanpa rehat selama 10 hari.
4: Lepas tu nak balik rumah. minta pula duit kat polis tu.
5: Ya, ada orang kata dia mungkin mabuk, okay. Dia nafikan. Dan jujur, mungkin saya lebih percaya dia, Hira. Sebab apa?
4: Lebih percaya dia daripada
5: sebab
4: polis?
5: Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Okay. Sebab bila kita sendirilah, bila kita tengok, bila kita tahu orang mabuk ni tidur atas jalan, orang penat tidur di mana-mana saja yang badan dia benarkan. Dia rasa memang dah tak larat sangat kat sini, dah tempat dia rasa macam yalah, dia nak rehat seketika, nak rebahkan diri dia kan.
4: Lantaklah ya, orang tengok apa kau nak baring kau baring je. Tapi nampak kadang tu kan, yalah, bila kita nampak orang tu baring macam mana tu, rasa macam kelakor.
5: Ya, dia baring dalam air macam tu.
4: Tapi bila awak mula-mula cerita tadi, saya ingat memang mayat lah Zah. Dia terapung. Kan? Tapi bila satu tahap, bila badan kita rasa macam tak sedap. Tak sedap badan kan. Dada kita rasa macam terhimpit. Kita rasa macam lantuklah dunia nak jadi apa. Macam itu
5: lah. Kau orang sama lah tu. Ada orang kerja sampai balik rumah tak sempat sembang dengan anak. Ada orang makan tengah hari sambil pandang skrin. Ada orang cuti pun buka email lagi. Ada orang tidur pukul 2 pagi, bangun pukul 6, ulang lagi seesoknya pula. Macam itulah.
4: Kita semua terapun dalam kolam masing-masing. Punya Zaya.
5: Betul lah tu.
4: Cuma kolam kita ni ada aircon, penghawa dingin. Dan ada wifi. Dan tak ada siapa pula panggil poli dah.
5: Betul lah.
4: Berjam-jam kita duduk situ dah.
5: Yang buat saya fikir panjang ni juga, satu lelaki ni terpaksa kelihatan seperti mayat, barulah satu kampung sibuk nak selamatkan dia.
4: Betul.
5: Sedangkan setiap hari sebelum tu dia mengangkat batu 12 jam dan tak seorang pun toleh dia tirah. Dan jangan orang kata tunggu sampai kita nampak macam dah tak ada, baru orang nak tanya kita ada apa.
4: Betul. Kan? Macam awak cakap tadilah, dia 10 hari tanpa rehat dan bekerja 12 jam lebih daripada kemampuan manusia kan. Dan saya dapat tengok juga lebih penting daripada itu sebenarnya. Jangan tunggu badan kita yang jerit dulu. Tolong, saya nak rehat. Saya nak rehat. Baru kita dah dengar apa yang hati kita dah lama cakap.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadilul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Abang FM 1:09:23 minit pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kita di Pahang FM ketika ini. Bersama saya Azhar Aziz,
1: saya Atira Wahab.
2: Double E teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi. Edisi Selasa hari ini 22 September 2026 bersama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Okey Azhar, okay. Kita dah masuk ke penghujung, orang kata penghujung lah dah, September kan. Betul. Dan hari ini dalam lain orang lain cara, kita nak cerita berkaitan tentang pembuatan pulut manis ataupun wajik. Dan ada orang panggil kuih wajik.
2: Kuih wajik?
1: Wajik.
2: Wajik lah.
1: W-A-J-I-T.
2: Okay.
1: Macam kita ada sebut wajik. Kek kat belakang tu dah.
2: Alright.
1: Ada orang kalau biasa masyarakat kita umumnya panggil pulut manis.
2: Kan
1: yang potong-potong petok-petok.
2: Ya, kadang-kadang empat segi.
1: Ya.
2: Kadang-kadang menyerung sikit. Ada terus letak dalam bekas. Kan Tirah kan?
1: Ya.
2: Biasanya kalau kedui kahwin, kedui doa selamat, biasa adalah pulut wajik atau pulut manis tu lah.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya, kita nak tahu mungkin ada di antara anda yang pembuatannya lain sikit.
1: Ya.
2: Mungkin ada juga katanya lain-lain negeri, lain-lain
1: cita rasa.
2: Lain-lain negeri, lain pula cara pembuatannya.
1: Betul.
2: Tak apa, tak kisah. Janji dia dipanggil pulut manis, nasi wajik. Okey, tak apa. Ya. Boleh kongsikan dengan kita. Ya?
1: Betul. Dan bercakap tentang kepelbagaian ni Azhar Aziz. Ya. Ada negeri yang

0: kan, gula melaka, gula karet punya juga.
1: Betul.
0: Dan ada juga yang mungkin tak guna gula melaka, ada guna gula pasir saja.
1: Jadi
0: putih lah sikit, ceroh kan.
1: Tapi kalau bagi saya sendiri lah, secara peribadi, saya lebih suka nampak warna
0: kilat
1: sedap.
0: Mesti banyak gula melaka ni dah. Kecoh Ailio tu. Tapi yang paling best, ada ada durian pun on
1: dia. Letak je.
0: Kan sedap juga. Tapi macam-macam lah cara kita nak buat apa, nasi wajak ataupun pulut manis ni. Cara kita buat sesuatu mungkin berbeza dengan orang lain.
1: Betul.
0: Ada yang suka pulut manis lebih lemak, ada yang suka manis lebih, ada yang letak santan banyak, ada yang masak ikut petua turun temurun. Tapi akhirnya masing-masing ada cara dan juga cita rasa yang tersendiri. Ada yang kata tak suka sangat pulut, beras pulut tu dimasak terlalu, kata overcook ataupun terlebih masak.
1: Jadi lembik.
0: Dia kembang. Ada yang kata biarlah rasa macam krak-krak sikit kan. Separuh masak dia punya beras.
1: Tapi
0: beras
1: bukan goreng. Bukan dia menggoreng.
0: Bukan goreng. Setahunya bukan goreng lah. Tapi memang dia punya rasa apa,
1: kruk-krak tu,
0: kruk-krak
1: tu
0: rasa ada.
1: Faham.
0: Jadi macam mana cara pembuatan untuk dapatkan mungkin cita rasa berbeza?
1: Betul.
0: Kau suka yang jenis masak betul. Tak sukalah kruk-kruk tu.
1: Kau suka ada tu, suka manis-manis. Kalau kita tengok ke sejarah-sejarah lah Zahaya, untuk wajik ataupun pulut manis ni berasal daripada mana? Kalau kau tengok, kau menyelusuri sejarah-sejarah tu, dia asalnya kita kan Nusantara. Brunei pun ya juga, Indonesia, Malaysia, Singapura. Kita ni serumpun. Jadi cara perbuatannya mungkin berbeza-beza, tetapi yang asasnya tu, beras tu, apa ni, lagi satu, pulutnya tu sama, stage-nya sama.
0: Ada yang tak panggil pulut manis?
1: Ada tak panggil pulut manis?
0: Mungkin ada sebutannya, sebutan tertentu.
1: Tertentu.
0: Tapi jurus kepada makanan yang sama.
1: Kalau dekat Terengganu, dia panggil kuih pagi. Kuih pagi.
0: Kuih pagi tu pulut yang dimakan dengan kelapa tu.
1: Oh, tu lain ya. Alamak, ada azan dah tutup mutu. Alamak, tinggal. itu lain.
0: Pulut pagi juga. Pulut tu, dia punya tu lebih kurang sama tidak, tapi dia tak atas santan.
1: Faham.
0: Dia letak gula melaka saja, tapi dia makan dengan kelapa.
1: Nasib
0: kelapa
1: baik muda. Kau tanya orang yang tepat lah
0: ni. Aku rasa macam itulah. Sebab kau pernah makan.
1: Dia lain.
0: Dia berbeza lah dengan pulut manis ataupun pulut wajik tu. Pulut pagi tu memang betul tidak. Masih lagi dengan beras pulut dan juga gula melaka. Tapi dia tak santan.
1: Untuk pulut manis ataupun wajik ni, dia letak santan.
0: Dia letak santan.
1: Itu antara menu wajik dia.
0: Antara barang kata dia punya ingredient. Bahan-bahan yang wajib ada.
1: Baik. Jadi kita nak tanya pendengar-pendengar kita, ada ke tidak resepi turun temurun daripada awak ma? Boleh kongsi tak bersama-sama dengan kita?
0: Macam mana nak bagi
1: kita
0: sedap tu?
1: Macam mana nak bagi sedap tu? Bagi lemuk. Kita kan kalau cakap bak makan beginilah. Kita serumpun.
0: Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi mungkin kita nak baca WhatsApp yang dihantar oleh pendengar-pendengar kita. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 9.34 minit pagi.
1: Ya, hari ni kita nak cerita ataupun sembang berkaitan tentang pulut manis wajib ataupun pulut manis lah dah. Kalau kuih wajib tu lain dah. Jadi okay. Mungkin ada di setiap negeri, setiap daerah-daerah kita menghilir ke Sungai Pahang ni cara pembuatan
0: yang berbeza-beza. Tapi masih lagi orang
1: bahan utamanya, masih lagi menggunakan bahan utamanya tu kan.
0: Beras pulut dengan
1: santan
0: dan gula juga merah. Gula melaka.
1: Gula melaka. Lepas tu ada yang letak gula putih sikit, okay. Kan? Nak rasa macam lemak-lemak tu letak garam sikit.
0: Pandai dah Tira.
1: Jangan, nanti kau ajak buat catering nanti.
0: Ada yang dikongsikan oleh sahabat kita ni Tira.
1: Ya.
0: Okay, mohon kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 2 kilo beras pulut.
0: Okay.
2: Rendam. Malam tu rendam beras pulut. Okay. Pagi esok dikukus. 6 biji kelapa. Ambil santan, perah sekali dengan air kelapa.
0: Okay.
2: Gula kerek 1 kilo, gula pasir 1 kilo.
0: Okay.
2: Beras pulut dikukus sampai masak, santan dimasak sampai pecah minyak. Dah pecah minyak, baru masukkan gula kerek dan gula pasir.
0: Okay.
2: Kacau sampai pekat. Sampai nampak berurat sedikit. Baru masukkan pulut yang dikukus. Kacau sampai sebati.
1: Itu orang lama-lama buat ya. Dia rendam dulu pulut tu ya.
0: Gila nak bagi dia takde lah. Mudah cepat masak.
1: Itu daripada
0: kalau nak cepat masak kena rendam dulu.
1: Kalau nak cepat itu dia punya petuanya. Kalau nak cepat masak kena rendam dulu semalaman.
0: Sama macam kita buat bubur kacang. Kacang hijau tu nak bagi cepat empuk, kita rendam dulu.
1: Oh, patutlah kau makan kerah. Rupanya kita dah tahu dah siapa yang rendam dulu tu. Okey, ni daripada Cik Zainab kita tadi tu dia cakap kalau dah BA kacau sebati dulu katanya, maknanya sampai pulut tu dah tak berketul-ketul.
0: Okay.
1: Itu sedapnya.
0: Dia katanya yang sedap tu nampak bertali tu Tira.
1: Ya, bertali tu.
0: Nampak bertali kan.
1: Yang dia tiba-tiba bila kita angkat tu dia masih lagi bercantum nak jatuh tu kan. Lepas tu katanya katanya jagi Zainiza untuk yang apa ni bahan-bahan dia dikongsi tadi, cara dia kongsi tadi tu untuk 15 orang makan.
0: Okeylah tu, mana kata lepas ni boleh lah mencuba dah.
1: Boleh jadi chef dah.
0: Ni daripada Kak Nas ni.
1: Kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Hi Bang FM, hi AA, morning, have a great day. Cara buat wajib. Okey, sebenarnya zaman dulu-dululah wajib ni penting. Wajib pada pagi raya lah, ataupun hari raya lah. Cara buat dululah, kadang tengok arwah atuk buat. Dia kukus dulu pulut tu. Lepas tu agak-agak macam biasa kukus. Lepas tu arwah atuk masakkan air gula. Letak daun pandan. Letak secukup rasa lah. Tapi wajib orang Johor ni dia lembut. Lembut tapi kental. Tapi dulu Kak Nas suka makan arwah atuk buat sebab dia tak manis. Dan tak manis sangat lah. Kau cakap manis-manis buah. Sedap dimakan dan sedap ditelan. Dan dia boleh tahan sampai seminggu dua minggu lah. Lama-lama tu dia tengek sebab dia dulu kan tak ada peti sejuk. Whatever. AA, Kak Nas sedang mendengarkan kalian berdua.
1: Betul.
3: Thank you Pak FM. Always the best.
1: Love Kak Nas.
0: Lembut tapi kental.
1: Dia yang paling penting sekali tahan lama Zah. Tapi kadang-kadang tu kalau dah nampak macam apa, dia dah macam lain warna dia, dia naik
0: bau
1: apa,
0: pun lain kan.
1: Tu tak boleh makan dah tu kan. Ni
0: Mak Cuma Ruko.
1: Amma kita dengar Mak Cuma siapa ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: DJ Double A ya.
0: Ni
4: Mak Cuma Ruko ya. Mak Cuma ni selain daripada buat maruku, Mak Cuma buat dodol dan wajik. Dah lama ya, dah lama. Mak Cuma wajik ni ikut customer ya. Kadang-kadang ada yang nak lembik, kadang-kadang ada yang nak keras. Seperti yang WA cakap tadi ya. Keras yang
0: keras,
4: yang kalau makan ketuk ketuk ketuk gitu ya.
1: Sama.
4: Ada juga yang nak durian. Tapi untuk durian ni memang sedap. Makan sekejap. Tapi apabila makan, apabila kita simpan sekejap, dia akan jadi berkulat ya, dia tak tahan lama.
0: Betul, tak tahan lama.
4: Itulah bagi mak tu yang paling sedap. Memang tarik durian tapi tak tahan lama. Dia mudah berkulat. Itulah.
0: Bau dia memang best.
4: Pendapat mak cu ya. Itulah sebab mak cu ni peniaga. Peniaga wajib, dodo dan juga maruku.
0: Alright.
4: Okay.
1: Assalamualaikum.
4: Salam dari Kuantan.
0: Alright. Kalau mak cu ni meniaga, bolehlah kita jadi pembeli.
1: Betul.
0: Nak apa-apa kita nak beli, nanti kita roja mak cu eh.
1: Baik mak cu. Tapi tempat kata mak cu dia suka juga letak durian tu.
0: Itu ikut customer lah katanya. Kan. Okey, ni satu ni Tira. Assalamualaikum DJ. Saya nak kongsi pasal lain orang lain cara buat pulut manis. Memang betul sangat mak saya kalau buat pulut manis, santan mesti banyak dan manisnya kena cukup. Tapi saya pula suka yang tak terlalu manis. Santan pula letak sederhana saja. Pernah sekali saya tengok mak buat, saya tegur sebab cara saya lain. Mak terus kata, tak apa, janji sedap dan orang makan.
1: Janji buat.
0: Dari situ saya belajar benda yang sama pun orang boleh buat dengan cara yang berbeza. Dalam kehidupan pun macam tu juga. Tak selesinya cara kita paling betul dan cara orang lain salah. Yang penting hasilnya baik dan tak menyusahkan orang.
1: Betul. Sedap tekuk orang kata
0: sedap
1: tak.
0: Sebab makanan ni dia subjektif. Tak semua orang suka masin, tak semua orang suka manis. Kan?
1: Betul. Okey Azhar, dia cakap tentang perbezaan. Tadi dia cakap dia suka letak santan lebih. Kita kan ada perbezaan santan kotak dengan santan segar. Kalau nak buat ke pulut wajib ni, sedap letak yang mana?
0: Sedap letak segar lah Tira. Jauh beza. Rasanya pun lain.
1: Tak adalah. Kau fikir tak adalah. Kau nak ngupas, nak ngetol.
0: Nak ngupas betul lah. Nak ngukur, nak pegoh kan. Tapi sebenarnya betul lah. Kalau guna santan ni, memang santan segar, kalah lah santan lain. Santan segar ni dia punya aroma tu lain sikit. Macam kita buat nasi lemak juga, beza kita guna santan segar dengan guna santan kotak.
1: Dia
0: punya nasi pun berkilat elok, berkilat lain macam sikit kan.
1: Betul, dia berlemuk kat atas tu kan, nasi tu.
0: Ada kepala santan.
1: Tiba cakap santan.
0: Betul lah juga. Macam kita buat lemang.
1: Nanti cerita buat lemang lah
0: ni. Ni daripada siapa ni lagi Tira?
1: Ni
0: Kak
5: Jerantuk. Okay.
0: Kita dengar.
5: Assalamualaikum. Jome-jome ni. Selamat pagi. Apa khabar?
0: Baik.
5: Doakan semoga adik-adik Blue ni sehat dan ceria selalu ya. Lain orang lain caranya ya, buat cara-cara buat pulut manis atau wajib macam ni lah Kak Ngan ceritakan. Sebab Kak Ngan ni selalu tengok mak lah buat kan. Kalau kami wadik-wadik balik, dia buat lah tapi tak banyak. Dalam 3 kilo pulut je. 3 kilo pulut tu kan, santan tu 2.5 kilo. Gula putih pula 1.5 kilo. Gula kabur je dia buat banyak sikit dalam 6 buku. Dia masakkan santan tu dengan gula kabur, gula putih tadi, bawang daun pandan. Dia kacau hingga pekat sikit kan gula santan tu. Baru dia masukkan pulut tu, pulut kukus tadi. Kena kacau lah hingga kering sikit. Pulut tu kan hingga kering sikit, santan, gula apa semua tu. Angkat lah itu. Baru dia angkat. Bila kita angkat, jadi pulut tu tak lembik lah kan. Sedap lah kita makan pulut kukus. Ya, tak ada yang lembik pulut tu. Ya, makan ketuk beras lagi sedap sikit. Kata kan. Itulah kalau cara-cara mak Kak Ngah buat pulut manis atau wajib. Itulah ceritakan.
0: Alright. Fine. Terima kasih banyak
5: Kak Ngah. Memang terbaik.
1: Waalaikumsalam. Kita nak rehat
0: seketika. Kejap lagi kita nak bersama dengan
1: tetamu
0: kita untuk kita nak cerita sikit pasal nasib wajib ni. Okey, kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Terpilihan.

0: Abang FM 1 pilihan 9.68 minit pagi.
1: Hari ni dalam layar orang lain caga kita bercerita berkaitan tentang pembuatan pulut manis ataupun wajib.
0: Kenapa jauh kan bunyi suara Tira?
1: Kenapa ya?
0: Okey ke?
1: Rakan-rakan kita di MCA dengar ke suara saya? Foto tu. Tutup? Tak ada.
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Tak ada. Okey. Tapi tak apa, kita nak bersama dengan tetamu kita juga, Tira. Kita nak menyentuh sedikit mengenai lain orang, lain cara pembuatan pulut manis ataupun wajik. Okey, dan kita nak bersama dengan tetamu kita itu Cik Zaini binti Saleh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita?
2: Baik.
0: Dan sebenarnya hari ni kita nak cerita mengenai pulut manis.
2: Yalah. Ngejuk ya.
0: Okey. Jauh sangat Tira ya. Tapi sebenarnya Tira, kita nak bersama dengan tetamu kita ni juga nak bercerita mengenai asal usul pulut manis ataupun pulut wajib ni. Boleh ke?
3: Halo? Dengar suara saya? Puan Zaini. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk permulaannya Puan Zaini, mungkinlah boleh kongsi sikitlah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Sebenarnya asal usul pulut manis atau wajik ni yang kita
0: dari
3: kenal
0: mana?
3: Sekarang dari mana ya?
2: Dari semua tempat.
3: Dari semua tempat.
2: Dari masa budak-budak dulu nasi manis tu lah kuih dia.
0: Okey. Okey gitu.
3: Okey. Saya masih lagi mencari saya punya sound dekat sini, minta maaf lah ya. Tapi kan Cik Zaini, apa yang membezakan pulut manis yang sedap ni dengan pulut-pulut yang biasa?
0: Okey.
3: Dari segi teksturnya, rasa dia, teknik memasak dia kan. Mungkin boleh kongsi sikit lah orang yang ada pengalaman ni sebagai pengusaha catering ni.
2: Dia atas rasa, kita rasa masing-masing. Ada yang minat pulut manis, ada yang minat pulut kuning. Ada minat pulut putih. Pulut ni boleh berbagai kan.
3: Teknik memasak tu macam mana tu? Kalau pulut manis,
0: kalau pulut manis yang betul-betul orang kata menjadi pilihan.
3: Legend lah orang kata dah.
2: Pulut manis masa kecil-kecil mak buat dulu, dia tak kukus. Dia tak nak. Tapi sedap, ketuk-ketuk pun dia.
3: Itu kesukaan Azhar Aziz dan saya. Kena bunyi ketuk-ketuk tu.
2: Kalau kukus dia biasa je.
0: Kalau okey, mana kata perbezaan tanok dengan kukuh tu? Kalau tanok tu dia rasa ketuk-ketuk sikit kan? Kalau kukuh tu mungkin dia orang panggil dia terlalu masak bukan? Jadi perbezaannya macam tu lah. Mungkin untuk santan dan gula melaka, macam mana nak dapatkan sukatan yang seimbang supaya rasa dia tak terlalu manis, tak muak kan?
3: Kena lebih santan ke macam mana tak?
2: Saya ni mengikut masa mak-mak ajar dululah. Dulu pakai kati kan.
0: Pakai kati? Okey.
2: Sekarang kilo.
3: Okey.
2: Dulu boleh sama-sama naik sekilo.
0: Kena sama.
3: Sama sukatan dia tu?
2: Santan 3 biji.
3: Santan 3 biji.
2: 3 biji kelapa. Dia 3 je barang dia. Gula tu separuh gula pasir, separuh gula kerik.
0: Kena kerik misal tu lah.
3: Dia kena seimbang lah kedua-duanya tu ya. Faham. Rasa kalau ada yang cakap kalau manis sedap lagi. Ada yang manis, kata
0: lemak sedap lagi.
3: Lemak sedap lagi.
2: Dia lemak manis.
0: Ada lemak manis. Dia kena dua-dua ada seimbang.
2: Tak mana memang tak sedap.
3: Tak mana memang tak sedap katanya ya.
2: Santan dia benda kata tak licin.
0: Tak berkilat.
3: Tak berkilat.
0: Okey.
3: Lepas tu macam mana kita nak jadikan pulut manis kita ataupun wajik ni dia tak muak ya?
2: Dia tak muak.
3: Ada orang suruh makan tu, dia sekejap sikit je dia makan.
0: Cuba-cuba rasa je.
3: Ada orang tu dia suka macam makan banyaklah, makan sikit tak muak kau ni. Ha ah.
2: Dia tak boleh tu. Dia tak boleh nak makan banyak-banyak sekali. Sikit.
0: Ya.
3: Itulah cara orang makan pulut manis.
0: Pulut manis dia makan sikit-sikit Tira. Dia tak makan macam makan nasi. Awak ni lah. Okey, jadi mungkin juga kita nak tahu antara perbezaan mungkin daripada pandangan Puan Zani sendiri, apakah kombinasi ataupun cara menikmati pulut yang paling menarik untuk dicuba. Kalau kebiasaannya kita tahu pulut wajib ni dicampur dengan durian.
3: Sedapnya.
2: Ada orang minat pun durian. Ada orang tak minat durian. Dia ada mudah-mudah sikit kan.
3: Ikut cerita rasa masing-masing. Cara nak menikmati pulut tu macam mana ya. Okey. Ada tak sikit nasihat ke apa-apa tak ada? Nak kongsi?
0: Tips ke?
3: Tips ke? Cara masak ke?
0: Nak bagi tahan lama sikit ke macam mana?
2: Masak tu gula tu kena masak betul-betul.
0: Gula sahaja. Santannya macam mana?
2: Dia dah bertali baru masuk santan.
0: Okey.
3: Ramai yang cerita tentang bertali-tali ni ya.
2: Dah agak pekat baru masuk pulut.
3: Okey baik. Apa-apa betul, terima kasih banyak Puan Zaini binti Saleh, pengusaha catering kita. Walaupun sekarang ni sebenarnya Zah tengah mengaji. Tengah mengaji. Keluar dari masjid
0: bersama dengan kita sekejap ya.
3: Ya, nak kongsi.
0: Apa-apa terima kasih banyak Cik Zaini, Puan Zaini.
2: Sama.
0: Sudi bersama dengan kita eh. Ya. Okey, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Lepas ni bolehlah cuba tirah ya. Puan Zaini pun dah kongsikan dengan kita
3: tadi. Betul, ramai juga dah kongsi kan. Lepas tu, kau ada nampak tu Chef Dila masak kita lah.
0: Katanya apa ni Tira?
3: Ada tu Chef Dila tu.
0: Assalamualaikum Adinda berdua, Chef Dila di sini. Wajib ni pulut elok kukus. Santan dan gula merah tu masak sampai bertali. Letak daun pandan baru masukkan pulut. Kalau tak nanti dia kembang tak sedap. Jadinya santan tu biar pekat. Pekat. Kalau sekilo pulut tu 2 biji kelapa. Begitulah adanya.
3: Lepas tu ada tu daripada rakan kita Kak Rin Jeranta.
0: Kak Rin Jeranta berkongsi juga. Assalamualaikum Tira dan Azhar. Koma panggil nasi manis. Guna gula kabur. Mula-mula nak buat koma, buat gula hangus dulu. Letak secawan gula goreng. Dulu pasu letak air santan pulut yang dah tanak atau kukus. Pastu letaklah santan gula kabung dan gula dan daun pandan. Mudah je, turun temurun weh. Kak Rin Jantut. Terima kasih banyak.
3: Ni memang legend punya resepi ni.
0: Dia memang kena bertali tadi kan.
3: Baulah sedap.
0: Betul-betul masak dia punya gula tadi tu.
3: Kau faham? Bila nampak bertali tu, dia nampak lagi berlemak dan lagi likat lah dia punya pulut tu kan.
0: Kan orang kata ni kurang melaka ni.
3: Betul.
0: Ada kata macam tu.
3: Ada kata kurang santan lah ya.
0: Kan? Jadi sebab cita rasa kita ni adalah lain.
3: Betul. Berbeza-beza.
0: Makanan ni subjektif kan. Ada yang suka lemak, ada yang manis buah, ada yang manis sikit-sikit.
3: Betul. Daripada pulut yang sama ni, bahasa dia hampir serupa, tapi boleh rasa ataupun terhasil rasa yang tekstur-tekstur yang berbeza-beza. Itulah menariknya makanan tradisional kita.
0: Apa pun terima kasih kepada yang telah pun menghantar semua kita punya line orang yang cara untuk hari ni dan insyaAllah sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda. Kejap je lagi dapat pukul 10 pagi kita akan ikuti utama 10 pagi dunia 10 pagi dan semua berita RTM.
3: Dan kejap lagi rakan tugas seterusnya yang telah pun berada di konti tak sabar-sabar nak mengalih ke awak tu Zah, nak mengemudi Zah persona nanti pukul 10:02. Dan insyaAllah jumpa esok. Kita ada cincin pagi. Topiknya
0: body shaming. Body shaming. Kita ada awesome. Kita ada
3: orang zaman dulu.
0: Orang zaman dulu. Dan juga kita ada FYP apa minggu ni BST. Macam biasalah ya. Dah pun pukul 9:58 pagi. Sampai di sini saja, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
3: Bye-bye. Jaga diri.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

0: إن ذلك على الله يسير.
1: Artinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari, jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Faham First. Salam hari Selasa. Hari ini 22 September 2026 sempena 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemu lagi kita di setiap hari Selasa di Zone Persona. 4 jam anda akan ditemani oleh saya Zuhaimi Zain Abidin untuk 4 jam dari jam 10 hingga 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan tugas DJ Azah dan DJ Anum. DJ Azah dengan Anum pula dah. DJ Azah dan DJ Atirah yang telah menemani anda dalam Zone Aktif dari jam 6 hingga 10 pagi tadi. Moga-moga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan dan juga berapa-berapa orang kata tips-tips makanan tadi kan, kita dengar cara-cara nak buat buat wajik. Tapi di jam ini anda bersama saya seperti biasa. Di jam pertama kita akan bersama pula dengan pakar-pakar perubatan. Anda menceritakan tentang permasalahan kesihatan yang telah ataupun yang sering ataupun yang sedang kita alami. Jadi rakan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Untuk minggu ini kita bersama dengan Assistant Professor Dr. Aidi Aswadi bin Halim Lim, pakar radiologi IMUM Medical Specialist Center, yang menceritakan tentang pembedahan tanpa pisau bersama pakar radiologi intervensi. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih. Sihat jadi Jamie.
0: Alhamdulillah. Tadi saya masuk tadi bersama dengan DJ Azhar dan Tira. Jangan bertanya tadi, jangan terkejut. Aik dia kata pembedahan tanpa pisau. Pelik dia kata kan. Dia kata macam mana pembedahan tanpa pisau? Itu doktor cakap tadi kan. Dengar radio Pahang.
1: Dengarlah, tak ada spoiler-spoiler.
0: Okey. Saya pun tertanya-tanya juga kan. Pembedahan tanpa pisau ni pembedahan macam mana? Adakah pembedahan yang kata bedah keluar benda ni, tengok jantung ke apa kan? Jadi tajuk kita hari ni pembedahan tanpa pisau, apa yang nak kita ceritakan tentang benda ni, pembedahan tanpa pisau, radiologi intervensi ni.
1: Okey. Terima kasih DJ. Apa tu? So selama ni saya rasa kalau orang membayangkan pakar radiologi atau pakar X-ray ni, pakar yang tengok X-ray lah, duduk dalam bilik gelap, tengok X-ray, CT scan, ultrasound, okay, apa okay semua. Dan dalam radiologi tu sendiri ada bahagian yang kita panggil radiologi intervensi.
0: Okey.
1: Yang mana kita melakukan intervensi atau perawatan, okey, dengan berdasarkan gambar yang kita ambil tu.
0: Faham.
1: So kalau contohnya nak jadikan contoh mudah lah. Pesakit ada contohnya ada nanah dalam puni empedu dia.
0: Okey.
1: Okey. So secara tradisionalnya kalau dulu-dulu lah senang cerita, oh mungkin terpaksa operate buka apa? Betul. Bedah besar apa semua. So sekarang ni dengan teknologi yang kita ada sekarang, kita instead of kita bedah besar, kita boleh cocok ke dalam pundi empedu tu, okay, untuk keluarkan nanah tu, masukkan tiup keluarkan nanah tu.
0: Okey.
1: Tu berdasarkan ultrasound. Tu maknanya selain daripada yang kita boleh buat dengan ultrasound, banyak lagi kita boleh buat pakai X-ray. Kita boleh masukkan tiup ikut pembuluh darah pergi ke tempat yang perlu untuk kita lakukan rawatan di tempat tu.
0: Baik.
1: Itu yang dimasukkan oleh dengan apa radiologi intervensi tu.
0: Ya, betul. Oh maknanya pembedahan tanpa pisau ni bukanlah pembedahan di dewan bedah.
1: Betul, dia pembedahan tu biasanya prosedur yang kita lakukan di biasanya di bilik ultrasound tu je ataupun di bilik radiologi.
0: Baik.
1: Bilik X-ray ke contohnya.
0: Bandanya minor operation lah.
1: Minor operation, betul. So tak adalah pesakit tu perlu duduk hospital lama. Dan lubang dia kalau dulu-dulu untuk bedah apa-apa dalam hati contohnya, besarlah lubangnya.
0: Ya, betul.
1: Sekarang ni lubang tu besar, senang cerita besar mata pen tu je.
0: Baik.
1: So okay. Alhamdulillah lah benda yang kita kita kita boleh dah perkenalkan di Kuantan ni, dan banyak ada juga pesakit-pesakit yang datang daripada tempat lain untuk berubat senang cerita.
0: Baik. Masa doktor sini pembedahan yang dilakukan adalah pembedahan minor operation, yang itu benda yang kecil-kecil lah orang kata kan, macam doktor kata apa, nanah.
1: Itu kalau contoh nanah dalam hati.
0: Dalam hati.
1: Tapi ada juga kalau kes macam senang cerita apa yang saya biasa buat lah. Cancer dalam hati.
0: Baik.
1: Instead of kita macam bedah keluarkan tu, tak, sebab tak semua pesakit kita boleh bedah. Okay, apa yang kita buat, kita cucuk daripada pembuluh darah di kaki.
0: Okay.
1: Okay, celah kangkang tu, kita masukkan satu tube.
0: Okay.
1: Kita guide tube tu menggunakan X-ray.
0: Okay.
1: Sampai ke salur darah yang pergi ke ketumbuhan tu. Lepas tu kat sana kita boleh inject ubat. Kita inject ubat, nak satu, kita nak inject chemo lah senang cerita. So chemo tu tak adalah pergi merayu-rayu satu badan apa semua.
0: Betul.
1: Kita chemo tu duduk situ je.
0: Okay.
1: Dan kita tutup salur darah tu.
0: Baik.
1: Supaya dengan harapan ketumbuhan tu mengecik dan tidak merebak lah.
0: Baik. Okey, kalau dulu kita sebelum adanya benda ni lah, orang kata RI, kita panggil RI boleh. Ya, apa ni, radiologi
1: IR.
0: Okey, IR ni kalau dulu tak ada, walaupun sekecil mana pun dia akan buat operation besar kan, macam zaman dulu punya.
1: Zaman dululah.
0: Okey, faham. Maknanya sekarang ni kita dah orang kata menyelamatkan sedikit kaedah, bukan menyelamat, memperbaharui sedikit kaedah pembedahan. Kalau dulu kita walaupun benda tu sedikit, tapi kita kena buat operation, major operation, duduk di dewan bedah untuk membuangkan benda yang kecil.
1: Betul lah.
0: Sekarang ni dah boleh. Baik, faham. Dia selain daripada kanser ataupun tu, apa lagi yang dia boleh buat sebenarnya?
1: Okey, kalau klientel utama kami lah, senang cerita, antara yang paling major lah adalah pesakit-pesakit dialisis. Sebab kalau pesakit dialisis ni biasanya yang pesakit buah pinggang yang dah buah pinggang memang rosak betul lah. Nak tak nak dia terpaksa melalui dialisis, melalui mesin. So either pesakit tu akan melalui dialisis satu, melalui satu dari tiga cara lah biasanya. Air masuk dalam perut untuk cuci darah. Cuci darah menggunakan tapak. Okay, tapak fistula tu. Atau nombor tiga, pesakit akan masuk tube dalam salur darah dia untuk bawa darah keluar dan masuk semula ke dalam badan, pergi ke mesin, cuci dan masuk ke dalam badan.
0: Okay.
1: So daripada tiga pesakit tu, dua pesakit yang kami banyak cuba merawat lah. Antaranya nombor dua dan nombor tiga, iaitu pesakit yang menggunakan fistula dan pesakit yang menggunakan kateter atau tube.
0: Mana tebuk tube dekat tu.
1: Okay. Kadang-kadang nampak pesakit yang ada tube dangling situ kan. Okay. So untuk yang fistula tu, sebab untuk apa fungsi fistula tu sebenarnya, doktor pakar bedah dah buat tapak tu menggunakan salur darah pesakit tu sendirilah.
0: Baik.
1: Okay. Lepas tu untuk fistula tu berfungsi, doktor dia, staff nurse akan cocok untuk keluarkan darah pergi ke mesin fistula dan masuk semula.
0: Baik.
1: Okay. Kesan daripada tu, apa yang berlaku, sebab kita cucuk memanglah terpaksa dialisis 3 kali seminggu.
0: Betul.
1: Contohnya. Okay.
0: Betul.
1: Dan apa yang berlaku, ia akan menyebabkan berlaku parut kat situ. So dia akan, salur darah tu mengecik.
0: Baik.
1: So jadi susah nak cucuk. Pendarahan tu selalu berterusan.
0: Betul. Okay.
1: Mesin tu bunyi bising, kata pressure tak cukup kuat, tekanan tak cukup kuat.
0: Betul.
1: Ataupun kadang-kadang tangan tu bengkak sebab kesumbatan tu, ke salur darah yang rosak tu berlaku kat tengah-tengah. Maksudnya dekat dengan jantung. So bila salur darah tu mengecik, apa yang doktor intervensi boleh tolong buat adalah kita masukkan satu wire, tembus kat kawasan yang sempit tu.
0: Okay.
1: Lepas tu daripada situ kita buka balon. Bayangkan kalau tiup macam paik, okay, masuk balon dalam paik tu, kita besarkan mula paik tu. Itu yang antara benda yang kita boleh buat dekat fistula dan juga salur darah kat tengah badan tu. So lepas tu biasanya kita, daripada fistula tu, kalau pernah pegang lah DJ Mi, dia akan rasa macam enjin kereta lah, senang cerita. Dia ada thrill dia, kita panggil lah. Dia rrrr tu. So daripada tak ada, insyaAllah lepas tu kalau berfungsi tu, insyaAllah adalah rasa dia. Kadang-kadang kalau pesakit tu ada kesumbatan kat tengah-tengah, dekat dengan jantung tu, dia punya setangan dia akan bengkak. So bayangkan dia tak boleh nak terdarah, tak boleh nak balik ke jantung. Tangan jadi sembam lah sebenarnya. So bila dah buka situ, tangan pun jadi kecut balik, insyaAllah. Itu antara benda yang kita boleh tolong lah. Nombor sakit satu lagi, sakit yang saya cakap tadi, kateter. Kateter pun, kalau macam kateter yang susah tu, biasanya kami akan cuba masukkan lah untuk pesakit. Doktor bahagian buah pinggang akan refer kepada kami, dan kami akan cuba masukkanlah sesedaya yang kami mampu. Itu pun kadang-kadang ada jalan yang sempit apa semua, itu pun ada masanya kita memerlukan balon untuk buka jalan dan cuba masukkan kateter dulu lah untuk patient tu, kelangsungan hidup sakit lah sebenarnya, untuk dia dapat dialisis lepas tu.
0: Tapi kalau balon tu ada dalam tu, memang dia kekal kat situ ke atau akan cerok dia?
1: Balon tu dia macam balon biasa. Kita cakap macam balon biasa tu salah lah pula, sebab balon bukanlah balon beli kat kedai tu. Balon tu dia dah tiup, dah besar, pakai mesin dia kita buka. Lepas tu lepas jalan tu dah okey, kita tutup balik. Lepas tu kita check semula. Kalau perlu kita masuk lagi balon tu, buka lagi sekali,
0: sebab ada benda sumbat kat situ.
1: Lepas tu balon tu keluarlah balik, maknanya tak ada apa-apa lah yang tinggal dekat tangan ke apa-apa, wire apa semua tak ada tinggal lah.
0: Itu kalau buah pinggang. Kalau jantung, adakah kaedah yang sama juga?
1: Kaedah yang sama. Yang salur darah yang dekat dengan jantung tu, untuk pasal sikit side dialysis ni, betul, kaedah yang sama. Kita akan cucuk daripada tangan, masuk satu wire, dan melalui wire tu kita akan masukkan balon tu lah.

0: boleh kata dalam tahun 90-an 2000 macam tu baru nak macam betul-betul berkembang lah. Tapi bukan, saya bukan cakap pasal Malaysia ni. Tu baru nak berkembang, maknanya seantero dunia ni lah saya cerita. So in antara specialty yang kita kata agak baru lah secara relatifnya compare dengan kalau bandingkan dengan apa kepakaran-kepakaran lain. Tapi kalau yang dekat Kuantan ni, sebelum saya adalah apa, saya punya boss saya Prof Razali sebelum ni, dia buatlah kes-kes dekat Kuantan juga. Cuma saya pun baru apa, baru kembalilah ke Kuantan senang cerita. Tapi baru tak baru pun dah 3-4 tahun dah lah.
1: 3-4 tahun lah. Maknanya di Pahang ni benda ni bermula di IUM lah.
0: Betul.
1: Tapi di IJN ada benda ni semua kan?
0: Betul, ada. Betul. Di Kuala Lumpur apa semua, banyak-banyak pusat yang ada. Cuma dekat, kalau nak kata kat Pahang ni lah saya cerita. Memang dekat IIUM sajalah yang ada yang menawarkan apa kepakaran radiologi intervensi ni.
1: Sebab sebab orang tahu bila jantung ni yang doktor cakap tadi, balon tadi kan, memang terkenal lah dengan kaedah balon ni. Tapi kalau penyakit lain macam buah pinggang, doktor kata masukkan balon, mungkin orang tak tahu kan.
0: Konsep dia sama.
1: Tapi konsep dia sama.
0: Konsep dia sama saja.
1: Jadi benda ni orang kata dah InsyaAllah akan dicuba diperkenalkan lagi lah ke orang luar sana.
0: Itu harapan saya datang ke konti pun sebenarnya itulah, nak apa, nak bagi tahu masyarakat yang berni ada sebenarnya. Ada, insyaAllah kita boleh cuba tolong.
1: Okay, tadi Dr. cerita pasal yang kat lengan tadi sembab tu kan. Macam mana pesakit tu dia nak tahu yang tapak tangan dia orang tu dah mula tersumbat? Sebab kita kadang-kadang kita tak perasan pun kan, sebab sakitnya di tempat lain, sumbatnya di tempat lain. Tapi benda tu satu aliran.
0: Betul
1: kan? Macam mana dia orang nak tahu yang kata benda ni tangan dia orang, benda tapak tangan tu dah mula tersumbat dia punya sel darah tu, sebelum dia betul-betul orang kata jam.
0: Okey. Betul lah tu DJ Mi. Kalau kita balik pada apa mata pelajaran biologi ajar satu lah, ajar satu pula, tingkatan satu, kita tahu lah daripada jantung ada salur darah yang pump ke kaki tangan, semua arteri, dan balik semula ke jantung tu vein lah, kita panggil vena lah. So bila kita doktor pakai bedah vaskular buat buat fistula, dia dia macam menggabungkan sikit antara dua salur darah tu. So salur darah vena yang kita cocok, yang doktor staff ni cocok tu, akan dia rasa macam enjin kereta macam saya cakap
1: tadi.
0: Bila dia dah start slow tu, itu tanda-tanda macam dia dah apa, dah berlaku sesuatu tak kena kat situ. Sesuatu tak kena kat situ. Itu tanda-tanda awal dia. Kemudian mulalah jururawat nak cocok tu, mula susah nak cocok. Itu pun tanda-tanda tanda-tanda lagi lah. Lepas tu mesin yang fistula, mesin yang cuci darah tu, dia akan start bunyi apa kata, tekanan tak cukup lah,
1: menyeri kuat lah.
0: Macam banyak gangguan lah senang cerita, daripada selalunya daripada mula-mula lancar apa semua, tiba-tiba banyak gangguannya tu. Itu tanda-tanda tapak tu sudah ada masalah. Satu lagi, kalau tak semestinya kat tapak tu sendiri, salur darah yang kat tengah tu, tangan biasanya, tangan atau muka, sebab kau bayangkan salur darah pulang ke jantung daripada situ. So bila ada roadblock dekat lancang lah katakan, tanah runtuh ke apa-apa, orang pun mulalah jalan kampung apa semua. So jadi jam lah. Itulah perumpamaannya, contohnya.
1: Saya pernah alami, saya tahu lah di tangan saya ni kadang-kadang doktor kata tadi macam kereta kan. Tapi saya tak, saya kat tangan ni tiba-tiba saya rasa macam kena hiris. Dia punya pedih tu macam kena hiris, tapi tak ada apa. Mungkin salur darah ke, tapi tak minta lah kan. Na'udzubillah, tak minta. Tapi benda tu kerap berlaku daripada dulu sampai sekarang. Dia tiba-tiba sikit je kawasan dia, dia rasa tu. Jadi benda tu agak merisaukan jugalah kalau kita tak cakna benda tu kan. Tapi yang kita sebutkan cerita kali ni adalah orang yang dah terkena.
0: Ada, memang ada fistula. Ada masalah fistula.
1: Kalau orang biasa ni pergi je lah rawatan biasa dulu, check kan. Yang kita bercerita ni, kalau orang yang betul-betul dah ada, dah kena, kita nak orang kata menyepat ataupun mencepatkan lagi masa dia ke macam mana. Kalau kaedah pembedahan akan ambil masa lama.
0: Okey.
1: Kalau IR ni, adakah dia mempercepatkan masa?

0: proses pemulihan tu?
1: Dari secara amnya lah. Okay, bila berlaku pembedahan tu biasanya besar lah. Tapi bila kami buat prosedur yang interventional radiologi buat prosedur, lubang-lubangnya halus je biasanya, besar mata pen je.
0: Tak mana tak perlu orang kata risau lah kan.
1: InsyaAllah tak ada benda yang dalam dunia ni 100% apa. Tapi itulah kami yang kami cubalah. Maknanya kebanyakan masanya bila kami berprosedur, pesakit tak tidur pun.
0: Okay.
1: Dia boleh duduk sebab kita bagi bios tempat kat tangan ataupun kat kaki, mana kita perlu bagi je lah. Lepas tu bila sambil-sambil buat prosedur tu, kalau pesakit nak borak dengan kita orang pun boleh sebenarnya. Tapi kami lah sebenarnya, kami rasa macam kami nak fokus lah.
0: Betul.
1: Nak ceritanya, benda tu bukanlah memerlukan bius tidur kebanyakan masanya.
0: Okay.
1: Dia pesakit duduk relax baring kat situ atas tempat kami buat kerja tu lah.
0: Okay, faham.
1: Atas meja X-ray tu ke contohnya.
0: Maknanya tak tanpa perlu orang kata berada dah lama dalam dewan bedah pertama. Dan yang keduanya, orang kata sebab dewan bedah bukannya orang kata banyak free time.
1: Betul.
0: Dewan bedah kalau nak menunggunya, macam saya pun beritahu, dewan bedah pun masa saya pergi, waktu dia kata seminggu baru dewan free. Saya kata macam tu seksa lah pula, takkan duduk hospital kan. Dia kata lama-lama. Tapi betul juga, kalau benda ni boleh dipermudahkan, adalah satu benda yang betul. Bagus.
1: Saya setuju sebenarnya DJ. Memang ada keperluan lah untuk memperkembangkan bidang radiologi intervensi ni di Pahang dan sekitarnya lah.
0: Tapi kos dia agak mahal tak?
1: Betul, ada masanya kos yang diperlukan tu agak mahal. Macam bila kita bercakap pasal belon apa semua tu, kosnya mungkin sampai RM1,000-RM2,000 macam tu jugalah. Terpulang lah, ada pesakit kata mahal, ada pesakit kata tak ada apa-apa pun.
0: Nyawa lebih penting.
1: Betul.
0: Cuma nak katakan lah, saya tak, doktor cakap tadi lah, benda tu sebesar benda lubang pen . Saya tak boleh nak bayangkan besar mana, sebab nak masukkan balon tu macam mana kaedah dia. Cuba cerita.
1: Okey. Dia kalau macam okey, kita cucuk. Lepas kita cucuk
0: jarum tu. Okey.
1: Lepas kita cucuk jarum tu, kita masukkan satu wayar.
0: Okey.
1: Okey. Melalui wayar tu kita masukkan satu alat yang kita panggil sheath lah
0: sebenarnya. Okey.
1: Okey, dia duduk situ agar kita punya akses apa tu jalan masuk ke dalam
0: terowong
1: ke dalam ke dalam salur darah tu stabil.
0: Okey.
1: So melalui peralatan sheath itulah kami masukkan belon, tapi belon-belon tu datang dalam keadaan kempis lah. Bila dah sampai ke tempat dia, baru kita kembangkan belon tu. Nak kata tiup, bukanlah kami tiup, tapi kembangkan belon
0: dia, tu. Dia mesin je lah.
1: Ada alat dia lah.
0: Kalau kita tiup, puas pula.
1: Puas pula, saya tak rasa boleh tiup.
0: Takut doktornya mata biru. Biru, tiup, tak lepas kan. Tapi benda tu, apabila dia melalui salur darah tu, adakah kita akan rasa pergerakan tu dalam salur darah?
1: Okey, mas, kalau dekat tempat-tempat yang macam tangan, tempat-tempat yang agak superficial macam perkataannya, bila kita kembangkan tu, pesakit boleh rasalah.
0: Waktu kembang. Waktu salur tu masuk?
1: Waktu masuk tak rasa.
0: Oh.
1: Sebab benda tu biasanya dawai-dawai halus, tiup-tiup yang kecil, macam tu je. So biasa kebanyakan masanya pesakit tak cakap, tak rasa apa-apa pun. Cuma bila kembang tu mungkinlah rasa tak selesa sikit, rasa sakit sikit. Tapi tak adalah apalah berbanding dengan kalau kita buat operation apa benda semua.
0: Betul lah. Tapi ialah ramai orang, benda baru kan, ramai orang yang tak yakin pertama, yang kedua sebab tak ramai lagi yang orang kata patient yang telah berjaya. Walaupun ramai, tapi tak ada lah orang kata seramai orang yang berjaya di dewan pembedahan kan. Sebab benda ni orang kata it's a new thing, benda yang baru. Orang kata macam mana kita nak
1: baru kat Pahang je rasanya. Tapi sebab kalau pergi ke Kuala Lumpur apa, ke tempat yang lagi banyak option dia, lagi banyak pilihan dia, sebenarnya dah banyak sangat dah prosedur-prosedur macam ni kita buat.
0: Cuma di Pahang ni baru kita perkenalkan 2, 3, 4 tahun lepas lah.
1: Baru nak betul-betul berkembang lah sebenarnya.
0: Dan benda ni agak satu yang orang kata yalah, okey lah, menarik lah. Baik, tu banyak cerita tu kan. Okey, kita berehat dulu, doktor?
1: Boleh.
0: Kita ada 2-3 soalan lagi kita nak tanya. Dan kita dengar dulu tip kesihatan. Dan selepas itu kita bersama dengan kuis. Jadi orang luar sana, siapa yang nak menjawab kuis, boleh bersedia dengan telefon anda, jawab di WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Siapa tepat dan cepat, dia dikira pemenang.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Salam sejahtera. Apabila kita bercakap tentang jerebu, ramai mungkin menganggapnya sekadar keadaan udara yang kelihatan berkabus. Sebenarnya, jerebu berpunca daripada kehadiran partikel-partikel halus di udara yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita. Pendedahan kepada jerebu, terutamanya apabila perpanjangan, boleh memberikan kesan kepada kesihatan. Jadi, apakah yang kita boleh lakukan ketika jerebu? Pertama, hadkan aktiviti di luar rumah, khususnya apabila bacaan pencemaran udara berada pada tahap tidak sihat. Elakkan aktiviti fizikal yang berat di luar kerana kadar pernafasan yang lebih tinggi menyebabkan kita menghidup lebih banyak udara tercemar. Kedua, sekiranya perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang sesuai seperti respirator N95. Ketiga, pastikan pengambilan air yang mencukupi dan kekalkan hidrasi. Pada masa yang sama, elakkan merokok kerana asap rokok akan menambahkan lagi pencemaran dan iritasi pada sistem pernafasan. Jika boleh, kurangkan pendedahan kepada udara luar dan pastikan pengudaraan serta kualiti udara dalam rumah berada pada tahap yang baik. Dan paling penting, sekiranya anda mengalami sesak nafas yang ketara, sakit dada, batuk yang berterusan atau keadaan kesihatan semakin teruk, jangan tunggu. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan dengan segera. Jerebu mungkin tidak dapat kita lihat sebagai satu ancaman yang besar, tetapi partikel halus yang terkandung di dalamnya boleh memberi kesan kepada kesihatan. Jaga diri, lindungi keluarga dan kurangkan pendedahan kepada jerebu. Sekian dari saya, Asisten Profesor Dr. Sivasubramanian Balakrishnan, pakar paru-paru dari IIUM Medical Specialist Center.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, soalan pertama. Tadi dah bincang dengan doktor tadi kelebihan-kelebihannya. Apakah kelebihan utama radiologi intervensi atau IR berbanding pembedahan biasa? A. Tidak memerlukan sebarang teknologi perubatan. B. Menggunakan lubang kecil dan biasanya menyebabkan kurang sakit serta parut. C. Semua pesakit tidak perlu menjalani rawatan susulan. Dan D. Hanya boleh digunakan untuk merawat penyakit kulit. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu dari Mawi dan Akil Haif, Hambamu. Hanya di Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: lagu nyanyian Mawi dan juga Akil Haif, Hambamu. Mau kita pada pukul 10.42 minit pagi. Sekejap je doktor kan, kita dah habis dah. Okey doktor, tadi kita panjang lebar cerita pasal pesakit dialisis pula. Sekarang ni kita nak ceritakan pula kaedah IR ini untuk rawatan kanser bersasar. Apa dia masukkan dengan rawatan kanser bersasar tu?
1: Okey, terima kasih DJ. Okey, untuk pakar radiologi intervensi, satu daripada cabang dia adalah kita panggil onkologi intervensi.
0: Okey.
1: Okay, intervention onkologi. Itu rawatan untuk pesakit-pesakit kanser lah.
0: Kanser. Okay.
1: So untuk pesakit-pesakit macam ni, apa yang kami boleh offer, kami boleh cuba buat adalah macam saya cakap tadi, salur darah dalam badan ni semua senang cerita ada yang pergi dan pulang ke jantung.
0: Okay. Betul.
1: Dan ada yang pergi tu adalah yang pergi ke hati, ada yang pergi ke paru-paru, ada yang pergi ke kaki, apa semua. So senang ceritanya, jalan highway tu bersambung-sambung lah.
0: Okay,
1: macam jalan dekat dalam Malaysia ni jugalah. So apa yang kami buat biasanya adalah kami cocok di kaki.
0: Okay.
1: Okay. Masukkan satu tube dekat situ melalui menggunakan X-ray sebagai kami punya panduan.
0: Okay.
1: Dan kami akan cuba pergi melalui highway dari dekat kaki, highway dekat tengah-tengah badan, tengah-tengah badan atau aorta nama dia, dan sampai ke salur darah yang akan pergi ke bahagian hati tu. Tu dah masuk jalan persekutuan dalam, tu dah jalan kecil dah lah.
0: Jalan kecil.
1: Lepas tu nak sampai ke kanser dalam hati tu, okay, kami akan pergi lagi dalam melalui tube yang dalam tube yang tadi tu masuk ke satu lagi tube yang lagi halus. Melalui tube, so tube dalam tube lah saya cerita. Masuk ke pula ke jalan-jalan dalam taman, jalan-jalan apa, dah jalan tanah merah apa semua. So kita akan cuba sampai sedekat yang boleh dengan
0: tempat kanser
1: tu, betul. Bila dah sampai sedekat yang kami mampu sampai, dekat situ kami akan bagi ubat. Ubatnya biasanya ubat kemoterapi juga. Dan tapi dia taklah pergi merayau-rayau satu badan. Dia akan pergi ke bahagian kanser tu. Dan ubat tu biasanya kami campur dengan bahan yang akan blok salur darah tu. So maknanya kanser ni dia sifat dia tu macam parasit. Dia akan rekrut salur darah untuk dia terus hidup. Dan bila kita tutup salur darah yang yang ada pergi ke arah kanser tu, insyaAllah dia tak merebak lah. Itu kami punya, dia punya matlamat dia macam itulah. Cuma cabaran yang kami hadapi, satu jalan itulah memang dah bersimpang siur, jangan sampai jalan highway nak masuk ke tanah merah apa semua. Dan nombor dua, biasanya pesakit tu datang macam lambat sikit. Kanser tu dah besar. Dia menjadi cabaran kepada kami untuk nak suruh kemo tu sampai ke keseluruhan
0: tempat kanser tu.
1: Kanser atau ketumbuhan tumor tu memang menjadi satu masalah lah kat situ. Memang ada cabaran dekat situ lah. Tapi itu cabaran-cabaran teknikal lah, senang cerita.
0: Maknanya akan ambil lebih masa lama.
1: Betul. Tapi saya punya apa benda yang saya cuba sampaikan adalah kalau macam ada orang takut, ada biasanya pesakit yang ada hepatitis, BC macam tu, ataupun ada hati berlemak, dia kena melalui saringan hati tu lah, biasa buat ultrasound, kadang-kadang kita cek darah untuk memastikan nausbillah lah, kalau ada apa-apa dalam hati tu, kita dapat kesan awal. Dia dapat memudahkan.
0: Kenapa hati?
1: Kenapa hati? Dia prosedur yang saya sebut, yang saya describe tadi tu, nama dia TACE lah, Trans-Arterial Chemoembolization. Memang prosedur tu banyak dilakukan di hati buat masa ni.
0: Sebab hati ni punca pembawakan ke macam mana ke?
1: Tak, kita saya tengah bercakap spesifik pasal kanser di hati.
0: Kanser di hati tu. Saya pergi ke hati je. Ini kanser di hati lah.
1: Kanser di hati.
0: Kalau kanser orang kata macam kanser tempat lain, macam kanser payudara ke apa ke?
1: Itu ada orang dah start buat, tapi okay, buat masa ni dia punya gold standard dia masih lagi pembedahan, kemoterapi, okay, macam tu lah.
0: Oh, yang mana yang kita buat ni adalah yang bersasar ni adalah hati.
1: Betul, kebanyakan masanya hati. Baik. Tapi yang lain selain pada tu, selain pada kita cocok salur darah masuk deliver kemo tu, satu lagi benda yang kita boleh buat adalah kita bakar ketumbuhan tu.
0: Okay.
1: Biasanya ketumbuhan yang tak melebihi 4 cm lah.
0: Okay.
1: Tu yang penting yang datang awal tu. Yang bahagian pembakaran tu kita boleh buat di hati, okay, kalau dalam paru-paru, ataupun dekat bawah pinggang, tempat yang biasa kita buat lah.
0: Okay, faham. Tak mana tak semua kanser yang kita mampu buat dengan benda ni. Cuma betul, yang orang kata ialah, kalau doktor sebut tadi, hati, bawah pinggang,
1: paru-paru.
0: Paru-paru.
1: Itu yang bahagian pembakaran ataupun kita bekukan benda tu.
0: Kalau kanser yang ketiga sebut tadi, tahap berapa yang doktor suggestkan ataupun orang kata willing to do?
1: Kebanyakan masanya kami kalau macam dah melebak ke banyak-banyak tempat tu, senang cerita macam takut kita melakukan lebih banyak kerosakan daripada kebaikan lah. So kita cuba bertindak masa benda tu masih lagi awal, di peringkat awal. Betul.
0: Faham. Dan manusia ni kadang-kadang dia tak tahu yang dia ada kanser.
1: Betul.
0: Sebab saya ada seorang kawan, dia sihat. Dia sihat. Bila dia dah pencin, dia baru tahu yang dia ada kanser, dan kanser dia dah tahap 4. Tapi masa tu dia sihat, tak ada rasa sakit, tak ada rasa apa. Maknanya macam mana kita nak tahu yang kita ni sebenarnya pengidap kanser?
1: Okey. Itu dah sebenarnya dah masuk lingkup lain dah.
0: Tak ada masalah.
1: Tapi untuk benda tu sebenarnya kalau kita sebagai orang apa macam orang awam lah, sepatutnya macam selain pada menjaga apa gaya hidup yang sihat ni, kita buat saringan lah, senang cerita.
0: Saringan.
1: Kalau kita kena tengok juga kalau kita ada sejarah dalam keluarga
0: ya, apa semua,
1: kena buat saringan yang lebih. Adalah cara-cara dia yang lebih kerap untuk apa, untuk jenis-jenis kanser berlainan tu ada dia punya cara-cara saringan dia tu.
0: Senang kata putus, selalu melakukan medical check up.
1: Betul.
0: Itu senang. Nak tahu kita punya penyakit. Sebab kalau di kaki dan kerajaan ni, staff yang berumur 40 tahun ke atas digalakkan untuk membuat saringan kesihatan. Sebab benda tu kita nak check apa kan. Okey. Dah habis tentang kanser. Kita masuk pula stroke.
1: Okey.
0: Macam mana pula dengan stroke ni?
1: Okey. Stroke, kalau DJ Mi tahulah, okay, dia ada secara amnya ada dua jenis stroke lah. Satu stroke yang saluran darah tersumbat, satu lagi stroke yang bila saluran darah tu pecah atau berlaku pendarahan.
0: Pendarahan, okay.
1: So untuk saluran darah yang tersumbat ni, antara benda yang radiologi intervensi boleh bantu jugalah. Apa yang berlaku biasanya bila saluran darah tu tersumbat, dia sama ada tersumbat saluran darah besar ataupun saluran darah kecil.
0: Baik.
1: Kalau bayangkan kalau saluran darah kecil, maknanya kawasan yang affected tu, yang terkesan tu, taklah banyak sangat. Tapi kalau saluran darah yang tersumbat tu saluran darah besar, dia akan jadi masalah dia lagi besar lah.
0: Betul.
1: Sebab dekat otak kan.
0: Betul.
1: So kebanyakan masanya pesakit akan apa, dia akan macam mana ya, dia akan berlaku macam lemah tangan atau kaki, anggota badan, okay, ataupun kadang-kadang mata dia start macam tak nampak. So itu tanda-tanda awal lah berlaku, dan sudah berlaku stroke tu. Apa yang radiologi intervensi boleh lakukan, okay, boleh bantu, kita boleh masuk lagi sekali melalui sama ada di peha ni, ataupun kadang-kadang kita buat di tangan. Kita pergi kat kawasan otak yang berlaku darah saluran darah tersumbat tu. Sebelum tu kita buat MRI lah. Biasanya kita buat MRI. Betul. Kita check dulu kat kawasan mana-mana yang tersumbat. Lepas kita dah cocok kat kawasan tangan atau kaki tu, kita naik ke sana pakai tube yang saya cakap tadi tu. Sampai sana kita akan cuba sedut atau membawa keluar ketulan darah tu.
0: Sedut pun boleh juga?
1: Boleh juga, insyaAllah.
0: Maknanya yang darah yang pecah tadi lah, kita sedut darah tu keluar balik.
1: Bukan darah yang pecah, ni saluran darah yang tersumbat.
0: Saluran
1: darah yang tersumbat. Kalau terutamanya kalau saluran darah tu saluran darah major highway kat dalam kepala dalam otak itu.
0: Faham.
1: Lagi kesan dia lagi teruk lah. Sampai lumpur separuh badan apa semua tu ada.
0: Okey, kalau kita sedut tempat yang sumbat tu, kita sedut darah tu keluar balik, nak orang kata nak kurangkan jam kat situ lah.
1: Kita buka terus.
0: Buka terus.
1: Kita cuba seberdaya mungkin kita buka terus saluran darah yang dah tersumbat tu.
0: Dia kalau stroke dia tersumbat sebab apa?
1: Okay. Satu sebab apa benda-benda macam tabiat merokok.
0: Okay.
1: Okay. Kolesterol. Okay. Okay. Satu lagi benda-benda macam masalah jantung. Okay. Itu pun boleh menyebabkan ada dia jantung tu ada rhythm dia tak betul. Mm-hmm. So dia ada darah beku yang terpelanting sampai ada masanya pergi ke otak lah.
0: Baik. Oh, jadi saya dengar dah cakap doktor ni, saya buat kesimpulan kebanyakan penyakit-penyakit yang orang kata yang amat ditakuti ni berpunca daripada saluran darah yang tersumbat. Kebanyakan macam jantung darah sumbat. Betul. Strok pun darah tersumbat. Buah pinggang pun kadang-kadang yang doktor cakap tadi kita ada juga darah yang tersumbat sebab pertukaran darah banyak benda ni berkaitan dengan saluran darah.
1: Ya, memang kerja kami di intervention apa radiologi intervensi ni banyak kerja-kerja macam piping lah senang cerita. Saluran darah sumbat, buka saluran darah sumbat. Ada masanya kalau berlaku pendarahan kita tutup saluran darah tu pula.
0: Cerita lain pula, welding pula kan.
1: Welding pula.
0: Itulah kata maknanya kita sekarang ni amat penting menjaga saluran darah ni. Kita sekarang ni kalau kita tengok orang sakit jam dek exercise untuk apa, untuk kuatkan jantung ke apa ke, sebenarnya benda tu sebenarnya saluran darah tu je yang puncanya kebanyakannya.
1: Dia banyak-banyak faktor lah.
0: Saya berfikir saya jadi tertarik pula kan benda-benda ni. Yalah, bukan bidang saya, tapi bila kita tahu benda ni kita rasa jadi macam wow kan, apa pentingnya IR ni diwujudkan secepat yang mungkin sebab kita nak bantu memberingankan kan. Jadi kita nak cerita pasal IR adalah kerana ia mengurangkan lagi tempoh penyembuhan pesakit kan. Kalau tadi kanser, kalau kena kimo tradisional lah yang kita cerita, kimo tradisional ni satu badan kita kena kimo, lepas tu kaedah dia pun lepas pada kimo macam mana penyakit. Kalau macam IR ni kita tengok kita attack tempat yang kanser tadi.
1: Okey. Dia saya takut nanti berlaku salah tanggapan pula.
0: Okey.
1: Dia ada masanya pembedahan, kimo itu memainkan peranan yang masih lagi
0: peranan utama lagi.
1: Cuma ada setengah senario tu kita memerlukan bantuan daripada radiologi intervensi untuk merawat pesakit tu sebenarnya. Ada masanya tak, pesakit tu tak boleh dibedah. Ada masanya kimo tak sesuai. Itu masanya bila kita perlu nilah. Benda yang kita boleh tolong dengan radiologi intervensi.
0: Betul. Maknanya kalau macam kanser tu dah tahap 4 memang perlu pembedahan juga.
1: Sama ada ataupun kimo lah.
0: Kimo kan. Masanya, perlu juga benda yang
1: betul.
0: Tu. Cuma kaedah IR ni kita membantu di tahap-tahap yang kecil-kecil ni lah.
1: Kebanyakan masanya di peringkat awal ni lah. Sebelum dia merebak menjadi benda yang tak boleh dikawal lagi.
0: Adakah benda itu atas arahan pihak doktor ataupun pesakit itu yang meminta untuk melakukannya?
1: Itu bukan arahan lah.
0: Okay.
1: Dia lebih pada saranan pihak
0: saranan doktor. Bukan arahan.
1: Pesakit masih lagi ada autonomi, dia nak
0: pilih
1: macam mana. Tapi biasanya kita dah merujuk pada pakar tu, biasa kita akan kita akan dengar lah cakap pakar tu biasanya.
0: Betul. Jadi ialah kalau dapat doktor cakap ini kena operation, tak, saya nak pakai IR, saya
1: tak boleh lah,
0: faham. Walaupun awak ada hak kan atas diri sendiri, tapi pakar lebih mengetahui dia benda ni sesuai untuk IR saja, tak perlu nak operation besar-besaran.
1: Kami memang bekerja rapat dengan departemen-departemen lain. Betul. Jabatan-jabatan lain, jabatan pembedahan, jabatan perubatan dalaman, onkologi. Memang dia punya referral tu datang daripada dia orang. Cuma saya di sini nak apa, bagi tahu option tu ada sebenarnya, insyaAllah.
0: Okey, saya nak tertanyalah. Memang orang kata bila dengar pasal strok ni melegakan lah, orang kata sikit kan. Ada kaedah yang lebih tak se orang kata bila kena stroke ni, oh kita dah imagine macam-macam dah, oh ini gini, tapi ada kaedah yang orang kata lebih selamat, lebih senang kan. beralih kalau orang kata ada tak, saya sebab saya terbaca kat sini ada yang kata formula
1: BFAST. BFAST. Okey, dalam penyakit angin asma atau stroke ni masa benda yang paling penting sekali bila orang seseorang tu dah terkena angin asma atau stroke ni adalah masa. So kita kena sampai ke hospital dengan cepat supaya benda tu dapat the reverse. Sebab kita konsep ni kita panggil brain is time is brain. So masa tu penting lah. Setiap saat yang berlalu, setiap minit yang berlalu tu, kerosakan dalam otak disebabkan salur darah tersumbat tu makin lama makin teruk.
0: Baik.
1: So kita nak cepat daripada situ. So untuk mengenal pasti, kita satu lagi benda yang kita ada ialah kita konsep kita panggil golden period dia. So 4 hingga 6 jam biasanya. Untuk kita cuba merawat secepat yang boleh lah.
0: Kalau orang kena stroke tu.
1: Ya, betul. Kita nak kena cepat datang ke hospital.
0: Baik.
1: So untuk kenal pasti macam mana pesakit tu dah kena stroke ataupun tak.
0: Okey.
1: Tu kita panggil BFAST tu. BEFAST. Cepatlah. Senang cerita Melayu ni cepatlah.
0: Tapi
1: BFAST tu sebenarnya akronim. BFAST tu sebenarnya akronim. B tu for balance.
0: Okey,
1: kalau tiba-tiba hilang keseimbangan badan. Atau I tu, E tu untuk eyes. Tiba-tiba kita punya penglihatan tu hilang. F, face. Kadang Jimmy tahu macam pesakit tu tiba-tiba muka dia seringit sebelah. A tu tangan, arm. Tiba-tiba tak boleh gerak tangan dia. Betul, tiba-tiba sangat lemah tangan dia. So S, speech, cakap dia tiba-tiba pelat tak boleh cakap betul-betul. Dan T tu time, nak tekannya lagi. T tu time, datang hospital cepat-cepat. Dia lagi cepat kita dapat hadir ke hospital bila pesakit tu terkena stroke. Dia punya prognosis dia tu ataupun dia punya kemampuan kita untuk reversekan balik kerosakan yang berlaku lagi tinggilah kebarangkalian dia.
0: Kalau orang kena stroke, saya tak pernah lagi berhadapan dengan orang yang kena stroke. Saya tak tahu macam mana. Dia kena stroke ni dia terus jatuh ke atau macam mana ke?
1: Itu yang tadi tu. Kadang-kadang salur darah yang tersumbat tu salur darah kecil je. Dia rasa macam
0: kebas.
1: Sikit-sikit je tu je. Ada yang tiba-tiba kena salur darah besar, tiba-tiba lumpuh setengah badan. So dia ada dia punya spektrum dia kat situ.
0: Sebab saya dalam doktor-doktor sebut dalam BFAST tu, BE tu yang selalu saya ada. Kadang-kadang saya off balance. Saya rasa macam nak pening kan. Lepas tu E tu apa tadi?
1: I
0: rasa macam mana?
1: I hilang mulatan tiba-tiba.
0: Saya pernah saya flat, saya gelap. Dan saya mendadak sekejap saya flat, saya nak jatuh tapi saya sedar balik. Tapi bila saya pergi merawat doktor, doktor kata migraine. Bukanlah stroke lah. Tapi adakah benda tu orang kata punca awal untuk stroke?
1: Dah jadi sisi konsultasi ni. Dia saya tak boleh nak komen lah kalau dan spesifik sangat macam tu. Saya elok-eloknya kita ialah macam DJ Mi buatlah, pergi hospital, jumpa, dapatkan rawatan berpakar. Mungkin kalau perlu buat scan, baru daripada sana baru kita tahulah.
0: Betul
1: macam mana.
0: Tu bila doktor sebut tadi BFAST, saya macam alamak, dua tu ada.
1: Dua ada.
0: Yang BFAST tu kurang lagi lah, tak adalah muka sengit tu kan. Benda orang kata perangai sengit tu adalah.
1: Muka handsome lagi.
0: Okey doktor, kita dah tambah sebenarnya. Akhir kalam lah, apa yang doktor nak nasihatkan pada orang ramai ataupun nak berceritakan tentang IR ini pada orang ramai.
1: Konsep radiologi intervensi ni dia punya kepakaran itu nak kata baru, taklah baru, tapi di Pahang ni
0: barulah dia gunakan,
1: relatively barulah. Dia dah lama dah ada tapi baru macam betul-betul nak berkembang.
0: Baik.
1: Apa semua alhamdulillah kita di IIUM adalah satu-satunya tempat di Pahang ni yang setakat ni boleh offer kepakaran intervensi radiologi ni secara komprehensif lah. Dan selain pada penyakit-penyakit yang kita dah bincang tadi, sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh buat, insyaAllah. Itu semua bergantung pada macam mana referral daripada pakar-pakar
0: lain.
1: Okay, tapi itulah kalau saya nak tekankan apa-apa yang kita bincang tadi, mungkin benda-benda untuk pesakit dialisis, okay, pesakit kanser hati terutamanya, dan dan satu lagi pesakit stroke lah.
0: Okay.
1: Stroke tu yang pentingnya kena datang ke hospital dengan cepat.
0: Yang BFAST tadi.
1: BFAST, yes.
0: Okay, tapi nak permudahkan, kita kata pergi buat medical check up dengan pakar. Pakar akan menentukan rawatan yang keadaan yang terbaik.
1: InsyaAllah.
0: Untuk, dan kita tak boleh saja, eh, saya nak jumpalah dengan doktor ni, doktor radio tu, nak buat IR. Tak boleh. Dia kena melalui doktor dulu, doktor check, pakar check, dan baru kita boleh itu. Tetapi yang terbaiknya adalah, ini adalah satu keadaan yang dah lama tapi nak diperkenalkan secara lebih mendalam.
1: Perkembangkan lagi.
0: Perkembangkan lagi secara lebih meluas kepada penduduk-penduduk negeri Pahang.
1: Betul, insyaAllah.
0: Baik. Itu tadi saya bersama dengan Assistant Professor Dr. Aidy Aswadi bin Halim Lim, pakar radiologi IMUM Medical Specialist Center, yang ceritakan tentang pembedahan tanpa pisau bersama pakar radiologi intervensi ataupun IR. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami, insyaAllah.
1: Terima kasih.
0: Kita akan bertemu lagi,
1: insyaAllah.
0: Baik. Okey, untuk soalan kedua, cepat-cepat soalan kedua, masa dah lebih 3 minit ni. Soalan kedua, apakah formula yang digunakan untuk mengingati tanda-tanda awal strok? Sesuai cerita tadi kan. A, C-A-R-E atau care. B, H-E-A-L-T-H atau health. C, B-E-F-A-S-T atau BFAST. Dan D, S-A-F-E atau safe. Okey, kita terus saja ke Marathon Hits, Music Tanpa Henti. Kita dengarkan lagu-lagu rock retro. Dan kita mulakan dengan lagu dari kumpulan Laksmana, Curang. Hanya di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

Lagu dari Awi Ratuku bawa kita pada pukul 12.03 minit tengah hari. Maka tambahlah sudah pilihan rock retro kita. Darakan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah anda sendiri pilih, anda sendiri mahukan minggu lepas. Dan di jam ketiga kita pada hari ini, kita dengarkan pula lagu-lagu sentap meroyan. Di mana lagu-lagu juga yang diminta oleh pendengar-pendengar Sahabat Pahang FM. Namun sebelum itu saya ingin beritahu sikit-sikit lah. Waktu zuhur bagi Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini adalah pukul 1.03 minit tengah hari. Okey, kita berhibur dengan lagu dalam segmen Sentap Meroyan. Kita mulakan dengan lagu dari nyanyian Shidi, Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: info dan perkongsian sukan di segenap dimensi Negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat tabrak undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tokoh Berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik saudara, waktu saya terbang sudah pukul 12.55 minit tengah hari. Tepat pukul 1 nanti kita akan terbang ke angka 10 bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur hari ini adalah 1.3 minit tengah hari bagi Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi saya tinggalkan anda sedikit seketika dengan lagu daripada Liza Hanim, Andainya Aku Bersuara. Bertemu selepas berita nanti.

0: Baiklah saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan, kejujuran adalah asas kepada akhlak orang yang beriman. Sentiasalah dalam hidup kita ini jujur, walaupun kita tahu jujur mungkin pahit di awalnya, tetapi insyaAllah manis di akhirnya. Kejujuran membawa ketenangan, tidak jujur membawa kepada kegagalan.
1: Cantiknya iman, Pahang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa hari ini 22 September 2026. Samaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan anda bersama dengan saya, Zuhaimi Zainal Abidin, di jam terakhir pertemuan kita hari ini dalam Zon Persona. Dan di Zon Persona di jam terakhir ini, kita akan dengarkan juga lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid. Dan sebelum kita mendengarkan ceramah pilihan, insyaAllah pada pukul 1.30 nanti, dengan tajuknya Isteri Ceria Suami Bahagia bahagian kedua, yang disampaikan oleh Ustaz Nik Ibrahim dan juga Ustaz Hamdan Yuzi. Baik, kita berhibur dahulu lagu dari Nora, Doa, hanya di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

0: Kadang kita renung tuan, dalam hidup kita bukan itu seluruh matlamat kita. Walaupun apa keadaan, tapi pastikan kita merancang, mengurus, sedangkan perancangan kita, pengurusan kita, kita tak boleh mengatasi ketentuan Allah. Apa yang penting, dalam kita membina rumah tangga, carilah redha Allah utama dan jagalah agama, insyaAllah. Dengan sebab inilah tuan, bila isteri jaga agama, suami jaga agama, ini keceriaan paling utama dan akan mendatang redha dan rahmat serta kasih sayang Allah. Jadi saya serah kembali pada saat ini untuk pusingan keberikutnya.
1: Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Hamdan di atas pencerahan dalam kita memperkatakan isteri ceria, suami bahagia. Kedua-duanya kena memainkan peranan bertunjangkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana matlamat kehidupan kita, suami isteri, rumah tangga, kebahagiaan bukan hanya ingin dikecapi, dicapai di dunia semata-mata, tetapi sampai akhirat. Dunia bersama, akhirat pun bersama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di pusingan ini kita sudah diperjelaskan dengan lebih terperinci lagi oleh Al-Fadhil Ustaz Hamdan dalam suasana nak menceriakan rumah tangga. Dan tidak dinafikan bahawa di dalam kehidupan ini rumah tangga diibaratkan seperti menaiki sebuah kapal. Ada nakhodanya, ada timbalan nakhodanya. Dia ada ketua, ada timbalan. Ya, ada anak-anak kapalnya dalam pelayaran. Menempuh, ada masa melalui laut yang tenang. Ada masa menempuh gelora lautan diempas oleh ombak, dihempas oleh ribut taufan, dilanda oleh ribut taufan, sementara nak menunggu, nak sampai ke pelabuhan. Begitulah alam rumah tangga. Ada masa tenang, ada masa bergelora, ada masa berkocak, ada masa berdamai, ada masa mengisytiharkan peperangan dunia yang ketiga, peringkat-peringkat taman impian, ada masa gencatan senjata. Oh, berat cerita tu. Ada gencatan sejati juga. Masa-masa manis kehidupan berumah tangga. Sedangkan lidah

0: terkikit. Ustaz Amdan sudah menyebutkan. Sedangkan lidah lagi terkikit. Ibarat sebuah kapal, ada nakhoda, ada timbalan, ada anak-anak kapal. Dalam rumah tangga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak. Lalu bagaimana kewajipan di antara suami dan isteri ini untuk menceriakan rumah tangga? Kalau daripada sudut seorang isteri, sebelum kita pergi kepada seorang suami, maka tidak adillah kalau hanya semata-mata kepada isteri. Suami pun kena memainkan peranan. Bagi seorang isteri contohnya, kalau isteri itu solihah, ada ciri-ciri seorang isteri yang solihah, maka di antara perkara yang perlu dijaga, jagalah yang pertamanya, jagalah pandangan suami. Maksudnya, suami memandang isteri, biarlah melahirkan keceriaan kepada suami. Jadi isteri rajin-rajinlah bersolek untuk suami. Nak solek apa ni ustaz? Dah tua gayut ni. Walaupun dah tua gayut, dia ada beza dengan bersolek dengan tidak bersolek. Kan bersolek dia lain. Walaupun dah umur 71 tahun, subhanallah. Boleh jadi suami tak keluar rumah, agaknya lah ya. Agaknya, subhanallah. Bersolek. Balik ke cuba bersolek untuk suami. Menghiaskan diri untuk suami dapat pahala. Ini kita keluar rumah, subhanallah. Berwangi-wangian, bersolek-solekan, bercantik-cantikkan. Tapi di rumah ni, subhanallah. Jadi ceriakan ya, suami dengan ya, pandangan mata suami kepada isteri itu menyenangkan. Dapat pahala ya, insyaAllah isteri bersolek untuk suami. Cuma jangan sampai melampau-lampau sudahlah. Ya, suami tengok pensan. Yang lain macam gaya ni. Baik. Jaga pandangan mata suami. Dan begitu juga suami lah. Ceriakan juga isteri. Ya, jangan sampai isteri pula stres dengan apa ni, misai menutup mulut, sambung pula pada janggut. Macam mana nak ceria ustaz? Tengok suami pun tak berapa ceria. Dah masa suami minum, nampak misai suami benar-benar dalam air tu. Jadi suami tolonglah jaga. Jangan kita dalam skop ni isteri je nak ceriakan kita, kita juga kena ceriakan isteri ya. Jadi tolong-tolonglah balik nanti ya suami. Kalau misai tu panjang, bulu hidung pula keluar, tolong-tolonglah guntingnya. Itu jaga pandangan mata suami, tolong jaga, subhanallah. Yang kedua, jaga bau untuk suami. Maksudnya biarlah bau yang keluar daripada seorang isteri itu bau yang wangi. Dan begitu juga suamilah, tolonglah keluarkan bau, bau yang wangi. Tapi maksudnya jagalah. Supaya apa? Apa yang ada pada isteri dan apa juga yang ada pada suami, suatu bau-bauan yang menyeronokkan. Jangan daripada seorang isteri itu contohnya mengeluarkan bau-bau yang tidak menyenangkan suami. Dan seterusnya, jagalah akan makan dan minum suami. Maksudnya apa dia? Isteri tolonglah perhati. Kalau suami itu lapar, berilah makan kepada suami. Maksudnya, jagalah makan suami. Jangan ya buat tak tahu. Ya, suami lapar. Waktu makan suami, isteri dah tahu bila masa waktu isteri suami lapar, bila masa waktu suami memerlukan kepada makanan. Suami bertanggungjawab memberikan nafkah zahir dan batin kepada isteri. Itu tanggungjawab suami. Ini bab nak cerita, isteri nak menceriakan suami. Isteri dah tahu apa makanan kegemaran suami, apa minuman kegemaran suami, waktu bila ya suami yang dia perlukan kepada makanan. Artinya isteri prihatin. Jangan buat tak tahu. Ataupun ya, suami balik, makanan memang dah masak di dapur. Suami kata, dah hidang makanan untuk abang. Isteri kata, awak pergilah ke dapur tu, bah. Macam-macam ada, awak ambil lah sendiri. Kalau dulu awal-awal kahwin, bagaimana? Boleh ya bersuap suami isteri? Kadang bersilang suap ni, betul tak? Dulu-dulu kan, masa makan beradab pengantin tu tak? Bersilang ya, dulu-dulu lah ya, Ustaz Amdan ya. Sekarang kadang ya, isteri bersilang juga ya, menahan supaya suami jangan ya, jangan tampar isteri, bersilang juga. Allahu Akbar. Jaga, makan minum. Begitu jaga juga suami, isteri jagalah tempat tidur suami. Ataupun tempat tidur bersama, jaga. Kalau dulu mula kahwin bagaimana? Isteri boleh membersihkan tempat tidur, cadar ukurannya sama dengan katil. Allahu Akbar. Isteri boleh menunggu suami di atas tilam. Ada bantal golek, letak di tengah. Kemudian ya, bantal letak kepala elok je tersusun ya, dua tersusun. Isteri pula bersimpuh menunggu kedatangan suami. Di celah-celah tinga ada sekuntum bunga contohnya. Tapi sekarang suami kata apa yang berlaku? Allahu Akbar Ustaz. Tak ada dah. Berkembang gantung gitulah menunggu suami. La ilaha illallah. Cadar tak sama dah ukurannya Ustaz. Kadang terlebih sampai ke bawah. Allahu Akbar. Ada suami nak tidur pun tak boleh di sebelah tu. Kenapa? Banyak sangat benda atas tilam tu. La ilaha illallah. Dah sekarang isteri suka menjahit. Dengan jarumnya ada. Ya, menjerit suami. Ya, baring dia ya, tercocok apa ni jarum. Allahu Akbar. Contoh, jagalah ya, tempat tidur suami. Jaga. Dan begitulah. Ya, jagalah apa sekalipun untuk menceriakan seorang suami. Maka mungkin bagi isteri kata, Ustaz, saya cuba nak menceriakan suami saya buat apa sekalipun. Apa kata kalau suami saya buat tak tahu je Ustaz? Tak ada respon daripada suami. Kena marah pula dengan suami. Saya sediakan makanan untuk suami. Kena marah, tak sedap pula suami kata. Bau, wangi sangat dah. Dia kata busuk pula. Maklumlah pengantin lama. Allahu Akbar. Bersabarlah wahai isteri. Apa sekalipun yang kita buat untuk suami kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak ada penghargaan pun daripada suami, namun tak patutlah bagi suami tak memberikan penghargaan kepada isteri. Isteri lawa puji pun tidak, Allahu Akbar. Isteri wangi puji pun tidak. Ada puji isteri? Eh, puji. Jujurlah dengan perkataan ya, dengan lafaz yang disebutkan. Kerana isteri kita berada di sebelah, tak jauh pun. Isteri tuan-tuan lah ya. Subhanallah. Tak ada penghargaan. Ini bagi orang lelaki, suami ni. Ucap terima kasih pun tidak. Makan ikan patin gulai tempoyak kemain lagi. Tak ada penghargaan, ucap terima kasih pun tidak kepada isteri. Tapi bagi para isteri, ingatlah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis baginda, mana-mana isteri yang memasak roti untuk suaminya lalu merah mukanya kenapa? Terkena panas api yang membakar roti itu, maka Allah aramkan muka dia daripada muka isteri itu daripada dibakar oleh api neraka Allah Taala. Subhanallah. Ini balasan daripada Allah Taala. Isteri yang bertungkul lumus berkhidmat untuk suami kerana Allah Ta'ala. Walaupun hari ini bakar roti dengan pembakar roti, ia tak merah dah muka, tetap mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan yakinlah, ya puan-puan sekalian, air tangan seorang isteri itu akan mendatangkan barakah, keberkatan dalam rumah tangga. Isteri memasak untuk suami, memasak untuk anak-anak, dengan masak tu sambil berzikir kepada Allah Ta'ala. Masak daripada hati. Kan? InsyaAllah ya, sedap ya kalau masak daripada hati. Kalau kita pergi ke restoran pun, kalau apa ni ya, tukang masak restoran tu, chef restoran tu masak daripada hati, InsyaAllah sedap rasanya. Ini dia tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian. Isteri InsyaAllah ya, besok malam ni mungkin tak masak kan, besok masaklah dari hati. Masak dari hati, InsyaAllah suami akan apa dia, akan tertawan, akan ceria, dan ada barakah air tangan seorang isteri itu. Apatah lagi dibantu pula oleh suami, air tangan suami. Ini masalahnya, bukan kena air tangan, kena penangan pula. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bercakap cukup mudah, teori cukup mudah. Boleh cakap lagi kan, nak jadi suami yang soleh, nak jadi isteri yang menceriakan suami. Namun bagaimana praktikalnya? Kita berusahalah untuk berubah, berusahalah untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Sebab itu penting muhasabah akan diri kita, bagaimana tanggungjawab yang kita mainkan, peranan kita di dalam rumah tangga. Mampukah kita membahagiakan seorang isteri, membahagiakan suami, dan suami membahagiakan seorang isteri? Saya kira ya, ini untuk pusingan yang kedua, dan saya kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Amdan Yusi.
1: Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, saya nak bawa melihat dari konteks bagaimana tanggungjawab dan amanah suami isteri. Sebab tu nak datangkan suasana yang ceria, suasana yang bahagia, maka setiap suami dan isteri kena tengok bagaimana dimensi. Sebab tu kalau kita kembali melihat peranan dan juga perkara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai Rasul. Nabi juga menjadi seorang bapa kepada anak-anaknya. Nabi juga menjadi suami kepada isterinya. Seluruh dimensi kehidupan Nabi menjadi contoh teladan terbaik bagi kita. Soalnya hari ini tuan, kita jauh dengan Nabi. Kita rasa cerita rumah tangga baginda Nabi salam-salam, apatah lagi mutakhir ini, bawa dengan cerita-cerita yang dipopularkan oleh golongan Syiah yang sengaja membawa untuk memburukkan atau menghina isteri-isteri baginda Nabi, nak menunjukkan ada benda yang kita kena kaji balik, melihat apakah peranan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, melihat kalau kita sebagai isteri, tengok apa tanggungjawab amanah dan soal agama, soal kebahagiaan, soal bagaimana kita nak menunjukkan keberkatan. Kalau boleh, biar rumah tangga bukan sekadar bahagia kat dunia, tapi biar berpanjangan keberkatan sampai nu ke alam akhirat. Berdiri kita sebagai suami, tengok tuan-tuan, jangan kita nampak salah pasangan je, ada orang tengok semua tak kena. Kalau kita cari salah pasangan, kita akan jumpa salah. Tapi carilah kebajikan, kebaikan dan kesempurnaan keindahan yang ada pada pasangan kita. Sebab apa tuan-tuan, ada orang dia nampak hanya melihat keeguan diri dia. Dia lupa kita ni masing-masing ada salah, makin tua ada kelemahan, ada kekurangan. Sebagai contohlah, kalau seorang suami dia pandang isteri, awak ni tak jaga badan langsung, kata isteri dia. Nak jaga macam mana bang, kata isteri. Ni dulu sebelum kahwin, tengok masa kahwin dulu, badan tu lawa. Ini dah 10 tahun kahwin, sama dah macam botol mineral atas bawah. Kalau kita cari silap tuan-tuan, isteri beritahu, awak tahu apa kurangnya bang. Dulu masa kahwin, tengok badan kembang atas macam Malik Nor tu yang kau minat tu. Ini dah 10 tahun kahwin lah, dah kembang ke bawah macam labu air dah, kan? Jadi kalau kita cari salah, jumpa salah. Soalnya tuan-tuan, bagaimana kita perlu ada permuafakatan. Di samping kita menilai kembali bahawa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan hanya letak pada rupa paras, tetapi bagaimana sumbangan kebaktian pasangan untuk mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena menghargai sebagaimana Ustaz Nik cakap, wujudlah suasana kata-kata, wujudkan suasana biar kita berada dalam suasana indah dan bahagia selalu. Kalau boleh tuan-tuan, dalam membina rumah tangga ni suami isteri, biar peluk touch, bukan sekadar touch hati mereka, tapi touch lah tubuh mereka. Dengan apa? Kalau boleh kita peluk isteri, peluk anak-anak 7 kali sehari, kalau terutama nak pergi kerja tu kan, sebelum melangkah keluar. Kalau isteri tak bekerja, peluk isteri 7 kali, peluk 7 kali, 1, 2, bilang sampai 7 kali. Tapi jangan peluk-peluk masuk semula tak bekerja. Ada kes tuan-tuan yang peluk isteri, isteri pun peluk suami, bila bila start motor brung-brung tak hidup, rupanya bahagia sangat, terlupa buka kunci. Biar kita bahagia dalam sentuhan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, sentuhan yang penuh rasa hati tadi. Kita sentuh dengan kasih sayang, tapi bukan sentuh dengan marahan, dengan paksaan, dengan penghinaan. Hari ini tuan-tuan tengok, bila suami tak puas hati kat isteri, ada di kalangan suami-suami hari ini tuan, boleh langgar, bunuh isteri, pukul, macam-macam bentuk penginayaan. Dan kalau kita mengambil dia pada mak ayah dia dengan suasana baik, kalau dia tak sesuai dengan kehidupan kita, pulang kembali dengan cara yang yang beradab dan baik. Ini yang berlaku, tengok di kalangan, terutama di kalangan orang muda tuan. Bila kahwin, bukan itu matlamat untuk bahagia, tetapi sekadar untuk melepas geram. Sebab tu Islam meletakkan perkahwinan ada syarat dia. Dan rukun kahwin tu syarat sebab asbab kahwin di peringkat mana. Ada ketika seorang tu kahwin, wajib bagi dia kahwin. Ada masa hukumnya harus, ada masa hukumnya makruh, ada masa hukumnya haram bagi seorang tu berkahwin. Kenapa tuan-tuan? Harus bagi dia sebab dia melihat perkahwinan satu sunnah bagi Nabi. Harus kahwin. Tapi kalau sampai peringkat dia berkahwin tadi tujuan untuk balas dendam. Kenapa? Kerana dia nak menginayai, nak menzalimi, nak mengkhianati, maka ketika itu hukumnya haram kahwin. Dan kalau kahwin peringkat wajib, bila tuan-tuan? Bila suasana dia mampu dan berupaya. Kalau tak kahwin, memang rosak hidup dia. Tengok perempuan tak ada, itu wajib kahwin. Nak menunjukkan perkahwinan ada peringkat. Tapi kalau hukum yang ada depan kita, kita langgar, kita tak ikut, ini Allah takkan asas. Bagaimana hubungan dalam kehidupan berpasangan-pasangan tadi yang Ustaz ni sebut tadi tuan, rupanya Allah berikan jalan suatu kemudahan untuk menjadikan manusia melayari kehidupan untuk mengundang keberkatan. Sebab tu ikatan perkahwinan ialah dipanggil sebab tu akaid. Akaid tu, akad nikah tu sama dengan akidah. maksudnya lebih kurang. Sebab tu kalau manusia mengikat hidup dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata berakidah, kalau rosak akidah, tengok bagaimana. Begitulah perkara-perkara yang boleh merosakkan perkahwinan. Bila manusia melakukan suatu hilang rasa tanggungjawab, rasa amanah, dia akan menyebabkan hilang rasa kesan. Yang kedua tuan, saya nak sebut, kalau isu yang rumah tangga ni tak kira suami isteri tuan nak datangkan keceriaan, kebahagiaan, berterus teranglah. Kita jangan pendam perasaan. Bila tak puas hati pendam simpan, tak suka pendam simpan tuan, dia akan jadi barah dalam hidup kita. Macam kita tiup belon ya. Tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok orang tiup belon, bila suami tak puas hati kat isteri simpan, isteri tak puas hati kat suami simpan, tak berterus terang, tak bermuafakat, dia macam orang tiup belon sebut tadi. Kalau belon tu tiup tuan, dia tiup sampai peringkat dia dah besar, dia mengelembung isu padu angin yang penuh dalam belon tadi, nasihat dia akan pum meletup. Dan begitu suami isteri, bila suami yang tak puas hati kat isteri pendam-pendam, krisis sikit tuan-tuan, dia akan jadi panjang. Macam ceritalah, contoh sebagai bandingan, katalah seorang suami yang bekerja kemudian pergi berkursus, suami pun berhenti dah 2 hari kursus ni, nak balik berhenti kat sempang Leban Condong. Dekat Leban Condong ni apa tuan-tuan istimewa? Udang galah. Hari ni sekilo 70-80 tuan-tuan. Jadi suami pilih tengok hak 90, beli hak yang sederhana, tak nak beli 100 mahal sangat, beli 2 kilo 180. Kemudian waktu beli tu suami berangan lah. Beli ni sekarang balik, dapat masak lemak cili api, masak pedap-pedap, mesti makan kau-kau punya. Kan bila sampai ke rumah, tengok isteri duduk kelang kabut dengan anak-anak, pun serah udang, nah udang. Isteri tengok, udang. Isteri tengok, udang je. Dan dia pun, suami pergi masuk mandi siap, isteri pun cabut kepala, cabut ekor, kan. Lepas tu buah daun kunyit, rebus je. Kemudian dah siap masak, letak bawah turun saji, suami nama Ridwan. Sama lama ni panggil Abang Duan, tak ada masalah. Tapi hari tu banduan, perkataan banduan tu dah dengar lain macam dah. Banduan jemput makan. Atau suami nama Arsat, bangsat jemput makan. Bila buka-buka turun saji tuan-tuan, tengok bawahnya udang rebus. Yang tadi angan-angan bayang-bayang nak makan udang lemak cili api. Suami tanya, awak masak gini je ke? Kau pergi beli mahal ni? Yalah, nak makan-makan, tak nak sudah. Agak-agak tuan-tuan, udang lepas ke mana? Tuan-tuan, bila hati dah sakit, dia macam-macam boleh jadi. Kerana sebab udang je boleh bercerai. Menunjukkan, kalau boleh dalam rumah tangga tuan-tuan, kena ada muamalah. Dan kena bagi tahu suami bawa balik udang, cakap, yang ni masak lemak cili api ya. Tak makan malam, makan besok tak apa. Mana bagi tahu apa hasrat kita. Soalnya hari ini tuan-tuan, ramai pasangan suami isteri tak berterus terang. Mereka kadang-kadang soal rumah tangga, dia boleh dedahkan seluruh Malaysia. Di Pahang FM, rancangan apa, rancangan untuk mufti tu. Telepon, radio, tanya. Tuan Qadi, penceramah, pensyarah dalam radio Q&A, dia boleh dedah satu-satu perangai keaiban, kerosakan ataupun kekurangan isteri, kekurangan suami, sehingga satu Malaysia tahu tuan-tuan. Sebut pula nama, bagi alamat, bagi nombor telefon lagi dengan MIC, nak menunjukkan bila kita mendedahkan keaiban, hilang matlamat keutamaan rumah tangga. Sebab pun isteri dan suami dia macam pakaian. Amtul libas, mana kita ni isteri pakaian suami, suami pakaian isteri. Sebab tu kalau kita ambil konsep berpakaian tu, ada tiga konsep utama. Yang pertama, pakaian untuk apa tuan-tuan? Pakaian ini tanda kemegahan. Kita pakai baju di majlis-majlis itu kerana kemegahan. Orang pakai baju Melayu, pakai baju bertonjok dan sebagainya, itu tandanya pakaian kemegahan. Sebab tu kalau ada lagi dalam perasaan suami rasa megah dekat isteri, isteri megah suami, tu dah ada lah, ada kebajikan rumah tangga. Tapi dah tak ada megah, tak ada rasa seronok dah, tak ada rasa hebat, ada something wrong somewhere lah dalam hidup rumah tangganya. Yang kedua, berpakaian untuk apa tuan? Ialah untuk menutup aurat. Maka suami isteri bertanggungjawab menutup aurat atau menutup keaiban kelemahan dalam rumah tangga. Tapi bila suami boleh dedahkan keburukan isteri, cerita di kedai kopi, isteri boleh telefon kawan, hina suami dalam Facebook dan sebagainya, maka ini menunjukkan ada benda yang tak kena rumah tangga. Sebab tu bila pergi konsep berpakaian, kalau mereka tidak pandai menjaga menutup aurat pasangan, maka tengok tuan, kadang-kadang kita tengok ini yang berlaku. Dia, kita boleh bercerita tentang keaiban dengan cara yang paling mudah, iaitu kita walaupun isu tu kita, tapi tukar, ada kawan saya duduk sekian-sekian, seolah-olah kita mengatakan ada kawan mengadu kita. Boleh telefon di pejabat kadi. Begitu juga kalau tuan-tuan pergi jumpa tuan kadi atau tuan orang yang bertanggungjawab boleh membantu menyelesaikan masalah, bercerita cara terang, tapi bukan mengaibkan suami atau menghina suami. Tapi yang berlaku depan kita tuan, kenapa kita tak nampak bahawa suami isteri itu kena jaga maruah, kena jaga keaiban mereka, kena jaga akhlak mereka, lalu mereka boleh mendedah dan menjatuhkan maruah tanpa rasa bersalah. Okey, yang ketiga tuan, kita berpakaian untuk apa? Berpakaian ialah untuk menjaga keselamatan. Sebab tu kita pakai baju untuk apa tuan? Keselamatan kita. Tapi kalau suami isteri dalam rumah tangga, suami dah tak boleh jaga keselamatan isteri, isteri pun tak boleh menjaga keselamatan harta dan juga anak-anak suami, ini menunjukkan bahawa sampai masa tuan, kita tak heran. Kadang-kadang tengok di sekitar kita tuan, berlakunya perkara-perkara luar biasa. Suami bukan sekadar bunuh isteri, seksa isteri, tetapi ada di kalangan kita hari ini, isteri boleh mensihir, beri makan kotor, beri benda tak senonoh kepada suami, bodohkan suami. Dan cuba bayangkan tuan-tuan, kalau saat ketika hidup di alam dunia ini dilaku isteri melakukan perkara-perkara tersebut, bayangkan kalau selama mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang kehidupan, alhamdulillah, andai kata dia melakukan perkara keji dan jijik ini pada suami dia, suami tak reda, apakah nanti boleh dia menghidu berada di syurga Allah Taala. Nak menunjukkan tuan, kita bila hidup di alam dunia, dia tak selesai kat dunia. Kita ada kira bicara di mana tuan, ketika nun di alam barzah, ada kira bicara di alam mahsyar, ada kira bicara waktu kita nanti tuan-tuan ditentukan sama ada menerima hukuman, diberikan nikmat kerana kebajikan, kebaikan kita waktu Allah berikan ruang peluang hidup bersuami isteri, ataupun mungkin kita diazab, diseksa kerana kegagalan kita, kerana kita tak berupaya menjadi orang yang melaksanakan amanah yang diamanah pada kita, dan kita gagal tuan-tuan, menyebabkan nanti kita dihumban ke mana, ke dalam api neraka tanah. Tuan-tuan, ramai manusia hari ini dunia dia merasakan senang dan mudah, tapi ingatlah, kalau kita dalam rumah tangga nak damai, nak ceria, tidak ada cara lain. Kembali kita melihat bahawa setiap kita, suami, isteri, ada tanggungjawab. Dan yang kedua tuan-tuan, kita ada tanggungjawab bersama, iaitu bagaimana mendidik, membesarkan anak-anak, menjadikan anak kita manusia yang beradab dan berakhlak dan beragama. Hari ini tuan-tuan, ada orang tak, dia kira diri dia, dia nampak lingkungan dia, dia lupa bahawa kita berada dalam dunia penuh cabaran. Dan cabaran hari ini paling dahsyat tuan-tuan ialah bagaimana cabaran keimanan, keyakinan kita untuk menjaga nilai supaya kita berada dalam suasana Allah Ta'ala menjadi Tuhan. Hari ini tuan-tuan, kenapa? Kerana ibu bapa tak jaga soal ibadah, tak jaga soal akhlak, tak jaga soal berkaitan ikatan Al-Quran. Tengok tuan-tuan minta maaf sebut, hari ini ramai di kalangan anak-anak mengaji pun tak khatam walaupun dah berusia 18-20 tahun. Apatah lagi tuan-tuan, ada di kalangan anak-anak kita tuan-tuan, kerana mak ayah tak ambil kisah langsung, mereka terlibat dengan amalan, ajaran-ajaran sonsang, melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat, dan tak rasa bersalah pun, dan mereka boleh menjatuhkan maruah. Kalau dulu tuan-tuan, bila anak buat silap, buat salah, terasa buat silap ni, seolah-olah menconteng arang ke muka mak ayah. Tapi hari ni tak ada apa tuan-tuan. Anak boleh tengking mak, boleh tengking ayah. Kenapa? Bila Allah cabut rahmat, bagaimana untuk melahirkan ceria? Bismillah. Kita nak bina kembali tuan, bermula pada suami. Ibda' li nafsi. Suami melihat kembali peranan dia, isteri tengok tanggungjawab dia, maka bina kembali tuan, jadikan agama sebagai panduan. Kembali kita menggunakan kompas hidup kita, iaitu Al-Quran dan hadis. Dan tengok tuan bagaimana pandangan-pandangan para alim ulama, bagaimana mereka menyusur hidup mereka. Sebab itu tuan tengok bagi bagaimana. Kalau kita baca kisah Abdullah Al-Yaz, dalam hidup dia, walaupun ketika dia berada di rumah tangganya, tetapi di saat dia bersama dengan anak-anaknya, antara pesanannya pun tuan, dia kata, wahai anakku, jangan kamu lakukan maksiat di rumah ayah ni. Jangan buat maksiat di rumah ayah ni. Kerana sesungguhnya rumah ini, ayah telah khatamkan sebanyak 12,000 kali Al-Quran. Tuan-tuan, bila kita membina lingkungan bi'ah, suasana dekat dengan Allah Ta'ala, Allah akan menjaga kita. Tapi kalau rumah tangga kita tak semayang, isteri tak kisah perintah Allah, tak jaga aurat tuan-tuan, bagaimana Allah datang pertolongan bantuan kita? Kita tak jaga soal dari mana rezeki menjadi sumber pendapatan makan minum anak kita. Kita tak kisah tuan-tuan dengan siapa anak kita berkawan. Kita tak peduli pun bagaimana lingkungan medium yang ada, bagaimana mereka melayari dunia internet sebagainya. Maka tengok tuan-tuan, inilah punca utama menghancurkan generasi yang menyebabkan nanti tuan kita jauh, makin jauh makin jauh agama, dan tak mustahil tuan-tuan kerana kegagalan kita, kerana kealpaan kita, kita akan menjadi susah. Bila tuan-tuan, bukan sekadar kat dunia, tapi bimbang di akhirat nanti. Bila Allah tanya, kita tak terjawab, walaupun kita dah dipakai dengan pakaian syurga, di saat ketika itu tuan-tuan, kita terpilih senarai nama sebagai ahli syurga, tiba-tiba dengar suara, ya Allah, tunggu dulu ya Allah, dia suamiku ya Allah, dia ayahku ya Allah. Dan akhir tuan-tuan, kita akan ditarik kembali dan dihumban kemana tuan-tuan? Ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Marilah kita semak-semak diri kita, semak keluarga kita, semak anak-anak kita, semak seluruh kehidupan kita, supaya kita mesti berada di landasan ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sekadar itu tuan-tuan, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti kita tadi saudara, ceramah pilihan berbentuk forum bertajuk Isteri Ceria Suami Bahagia bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Nik Ibrahim Nik Abdullah dan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdan Yuzi Yusof yang telah dirakam di Surau Kampung Sepakat Kuala Rompin Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baik saudara, bermakna selamatlah sudah saya menemani anda dalam Zoom Pesona hari ini. Hari Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan untuk anda. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Anum dan juga DJ Izwan, Nina dan juga Awang dalam Zoom Apa Kabawi. Untuk itu, assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.
1: Radio Malaysia, Pang FM.
2: Radio Malaysia, Pang FM,

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Allah, kenapa mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama dengan koma berdua lagi.
1: Ya, macam biasalah ya.
2: Ya, betul. Setiap hari Selasa, okay? Awang dan juga Nina akan bersama dengan awak sampailah pukul
1: 6 petang.
2: Okey, dan terima kasih juga kita ucapkan awak kepada Zuhaimi.
1: Ya.
2: Yang tadi dah pun bersama dengan awak. Zoom persona. Okey, jadi kita bersua hari Selasa hari ini 22 September 2026 dan salam 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Ya, betul tu. Dan apa pun, nanti ada yang terbaru atau sebagainya, info-info yang boleh kita kongsikan bersama dengan Oma. Nanti kita kongsikan lah.
2: Yes, betul sekali. Okey, jadi apa pun kita santai-santai dulu petang ini bersama dengan lagu Heboran.
1: Kita nak berhibur dulu on kabar dengan lagu ni lah. Yang bagi aku sebut lah. Okey.
2: Tajuk pun tak boleh?
1: Bukan boleh. Parmin Banhan.
2: Ya Allah, ini orangnya lain eh.
1: Daripada Amor Batik.
2: Ini lagu Understand.
1: Understand lah.
2: Okey, jadi tengok-tengok
1: Pang FM,
2: satu pilihan.

0: La double insulte, par FM.
1: Okay, kita kembali semula dan macam aku kabur tadi lah. Kalau ada informasi yang terkini dan sebagainya, kita bolehlah kongsi bersama dengan sahabat juga rekan-rekan kita ni.
2: Baik, kita nak beritahu ni awang.
1: Pasal apa?
2: 27 dengan 28 September nanti. Okay. Boleh tonton dekat TV 1 dan juga TV OK.
1: Baik.
2: Cerita dia 27 September dekat TV 1, 28 September dekat TV OK. Apa benda yang nak ditontonnya?
1: Okay, ini adalah Junior Innovaton. Ini musim kedua tau.
2: Okey.
1: Minggu pertama tu. Dia orang kabar kehebatan wakil sekolah Gendoh SK Darul Amal High Kedoh. Dan juga wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan. Dia berjaya lah mara ke peringkat akhir menewahkan saingan masing-masing.
2: Ya, baru saja berlalu sebenarnya. Okey, jadi dia ada minggu kedua pula.
1: Okey.
2: Okey, untuk minggu kedua 5 wakil sekolah Gendoh dan 5 wakil sekolah menengah akan berhentak. Kita nak tengok pula. Dia setiap minggu ni dia ada wakil-wakil dia.
1: Okey, faham?
2: Jadi Wakmo boleh saksikan Junior Innovator minggu kedua ni akan dihoskan oleh Alif Sata.
1: Okay.
2: Kalau Wakmo tengok yang minggu pertama sambunglah maknanya. Okey, macam kau khabar tadi dekat TV 1 pada hari Ahad 27 September pukul 9 malam. Kalau nak tengok dekat TV OK pada 28 September pada pukul 9 malam juga. Jadi kita tengok sikit nanti untuk wakil sekolah Gendoh. Ini jauh ni. Sahabat kita dari Borneo.
1: Ada.
2: Ada 5 buah sekolah. Okay. Sekolah Gendoh SJK Chung Hua, Pengkalan Baru, Sarawak.
1: Lepas tu ada juga sekolah kebangsaan Teluk Gong. Tu dekat Selangor.
2: Lepas tu dekat Sabah punya wakil SK Camp Tentera Sandakan.
1: Okay.
2: Lepas tu SK Sedar Indera. Ni Perlis. Orang Perlis ni. Lepas tu Putrajaya lah, SK Putrajaya Presin 11. Wilayah Persekutuan Putrajaya. Okay. Untuk sekolah menengah pula?
1: Sekolah menengah ni kita ada SMK Ahmad Bustamam Perak. Lepas tu dia ada juga sekolah menengah JK Katolik Selangor. Lepas tu ada juga Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah. Lepas tu SMK Chuang Hua Kelantan. Lepas tu SMK Sultan Engku Tun Aminah, itu di Johor.
2: Baik. Okay, jadi ni antara wakil-wakil lah. Bangga kalau dengar nama sekolah kita kan. Dalam orang kata dalam radio, dalam TV kita tengok. Zaman kita dulu mungkin benda gini tak berapa nak diketengahkan sangat.
1: Betul.
2: Tapi sekarang dah nampak popular kan. Sekolah pun dah sekarang masuk TV,
1: masuk
2: radio.
1: Masuk TV
2: jam
1: main-main.
2: Jadi jangan lupa biasa. Sekali lagi kita ingatkan 27 dan juga 28 September nanti. Baik. Boleh saksikan. Dan dalam program tersebut juga nanti ada pengacara dia, Alisa Dezek, setiap Jumaat dan Sabtu 9 malam hanya di TV 1. Dia ada diary Junior Innovator. Yang
1: juga
2: ini pengacara dia tadilah, Alisa Dezek ni.
1: Saksikan bersama. Macam mana persiapan dan sebagainya. Moh, kita pergi bola dulu bersama dengan Syahrek Noor ni, kata dia Samudra. Jadi tengok-tengok
2: Bahang Ifan
1: Satu Bilad.

them bowling blues. Watch out.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita nak cerita pula pasal kemas pula ya. Maafkan saya.
2: Kenapa wang? Kenapa? Kau dah semangat dah tadi.
1: Kau rasa macam tak nak bagi cakap.
2: Okey, kau keluar sekarang.
1: Okey, kita cakap pula ya.
2: Okey, cerita pasal kemas ni awang. Pada 3 dan juga 4 Oktober. Lebih kurang dalam 2 minggu lagi lah.
1: Okey,
2: 2 minggu lagi lebih kurang. 3 hingga 4 Oktober, hari Sabtu dan juga Ahad.
1: Okey.
2: Akan diadakan Hari Kemahiran Kemas Peringkat Negeri Pahang 2026. Okey, tempatnya adalah di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan.
1: Ini nak beritahu juga tau. Kalau ikutkan 3 Oktober tu dari 9 pagi hingga ke 6 petang.
2: Betul.
1: Dan untuk 4 Oktober pula 9 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Tengah hari.
1: Tengah hari.
2: Ah,
1: 12 tengah hari gitu ya. Dia beza sikit lah. Bukan takut orang ni pun salah waktu. Tarikh dua tu sebab dia waktu berbeza.
2: Dia sebab hari Senin kan dah kerja. Jadi makna hari ke Ahad tu program tu akan habis awal lah.
1: Habis-habislah gitulah ya.
2: Ya nak balik ayam baju sekolah lagi, nak kelas jadual lagi.
1: Oh, setuju juga ya.
2: Kalau habis petang bila nak baliknya? Tak ada lah.
1: Betul.
2: Okey, jadi apa yang menarik nanti ni awang?
1: Okey. Kalau ikutkan dia ada ni pertandingan e-sport. Kalau e-sport tu maknanya main game lah. Pertandingan ni apa, sukan yang menggunakan game.
2: Online.
1: Lepas tu dia ada juga ceramah kesedaran CV. Lepas tu dia ada forum bicara usahawan. Lepas tu dia ada lah buah agensi-agensi terlibat ni. Macam KKM, PTPTN, JPN. Lepas tu gerai jualan usahawan. Lepas tu adalah demonstrasi jahitan, masukkan. Lah kemas.
2: Ya, kemas.
1: Dan diri dia juga seni tangan.
2: So, nak tahu kalau join dengan komuniti kemas ni. Dia bukan cerita pasal nak menambah income sahaja. Tapi kita pun dapat belajar banyak perkara baru. Kau pun teruja juga kalau pergi benda-benda macam ni. Masa ni lah nak try menjahit. Nak try menjahit je lah, tak masuk tidak ni gaya.
1: Nama pun kalau tak suka ke apa, tak mahir ke, tapi masuk kelas dia okey lah. Kurang asas tu tahu.
2: Yelah, menjahit tulang belut. Dekat leher tu kan. Macam-macam lah, julur tak julur, macam-macam lah. Jadi pada waktu boleh datang ramai-ramai 3 hingga 4 Oktober. Sabtu dan juga Ahad. Tempatnya sekali lagi di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan.
1: Betul, Dewan besar tu ya. Okey, apa pun kita nak turunkan lagi hiburan. Kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya ni lah. Salam-salam rindu.
2: Cukup.
1: Okey.
2: Okey, terus dengar
1: Pang FM.
2: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula. Untuk kita punya tu, awak nyanyi sikit tu.
1: Tak nak lah. Awak nak nampak menung kat luar tu. Kan rahmat turun kan lah.
0: Dah lah, awak lagi baik pada kuat lah sikit.
1: Ya, tu kuat setuju. Tapi tak apalah.
0: Awak simpan lah ya.
1: Oh, simpan okay, lah. Okey, jadi kembali bersama dengan awak dan juga Nina petang ni. Dah pun masuk ke jam yang kedua ni awak.
0: Betul.
1: Jadi macam biasa kita sambung. Rasa macam dah lama kita tinggalkan segmen ni kan.
0: Normal lah. Sebab macam-macam aktiviti je kan.
1: Oh, masih-masih sibuk sangat dah. Okey, jadi hari ini salam-salam rindu kita is back.
0: Okay.
1: Jadi macam biasalah, Wakmu boleh telefon kita. Boleh juga WhatsApp kita untuk cari siapa agaknya kenalan Wakmu yang Wakmu dah lama tak jumpa ataupun Wakmu dah lama hilang apa putus hubungan.
0: Betul.
1: Jadi boleh telefon kita dua nombor 0951401240 0951401125.
0: Betul.
1: Kalau nak WhatsApp
0: boleh juga 0103207448.
1: Ayo, tak kira dara mara ke, pupus papat ke, jiran-jiran ke, yang satu berek dulu ke, kan? Ataupun satu pejabat dulu ke, juga contohlah kau kerja dekat darah tu dulu, sama-sama kan?
0: Contoh.
1: Kau kerani dia pegawai kewangan, baik sangat dengan kau. Contoh.
0: Benda-benda boleh, orang khabar benda tak dijangka kan? Dalam hidup kita ni banyak benda memang kita merancang. Tapi kadang-kadang laluannya berbeza.
1: You kan, kalau zaman dulu awak kena ingat masa itu telefon yang semua tak ada. Teknologi tak ada kan. Jadi dia rapat, dia akrab, dia ni lain, awang. Dia rasa perasaan kasih sayang ni bukan cerita pasal cinta je. Kita dengan godong kita pun
0: ini perhubungan.
1: Kita dengan godong kita pun, kita punya sayang tu kan. Aku pernah tahu sampai kena pindah meja, cikgu tak bagi kan? Sebab berok kuat sangat. Last kau menangis tau.
0: Berasa sangat di hati.
1: Sebab kau nak duduk dengan dia, dia kawan baik kau kan. Kawan karik kan. Lepas tu cikgu suruh beralih meja. Cikgu suruh kau ke tepi kanan, dia ke kiri. Berasing. Sampai hati cikgu tu.
0: Berasa sampai sekarang.
1: Tidak lah. Nak ngabur kan. Ukuah antara kita dulu. Sebab masa tu susah kita nak membina kawan jauh-jauh. Memang apa yang ada di depan mata kita, yang rapat dengan kita, kita akan hargai sangat.
0: Lepas tu satu lagi, sebabnya kita membesar bersama-sama. Susah senang tu bersama kan. Dulu mananya tak ada orang senang sangat.
1: Tak ada
0: orang kata susah-susah sangat. Tidak.
1: Kita sangat saling memerlukan. Rumah awak ada TV dulu, kau akan pergi tumpang tengok rumah awak kan.
0: Tak ada benda pun
1: Rumah awak dapat beli kereta baru contoh. Masa tu dekat kampung tu adalah dua orang je ada kereta kan. Awak godong kau, memang awak lah tempat untuk kau merasa kereta baru tu, nak pergi pegang kereta tu. Mungkin abah kita masa tu tak mampu nak beli.
0: Betul sekali.
1: Jadi betapa akrabnya hubungan tu, ikhlasnya kasih sayang antara satu sama lain masa tu kan.
0: Bukan saja kita-kita sama kita. Tapi dulu ayah-ayah dulu sesama demo pun akrab tau.
1: Iyalah.
0: Mula cerita yang mana kononnya macam cerita ada kereta dan sebagainya. Tiba-tiba adik-adik kita demam tengah mana, tengah malam
1: nak bersalin.
0: Nak bersalin yang pun semua benda dulu orang ingat senang dapat kereta. Maknanya ada ni godong-godong ada kereta lah, minta tolong. Tolong hantar kan.
1: Yang penting selamat dulu hantar hospital. Biar selamat beranak dulu. Dah betul. Tahu dah jantan tina anaknya. Baru cerita pasal cerita macam mana ni nak buat kira.
0: Yelah waktu dulu.
1: Kadang-kadang ada gitu. Yang baik-baik macam tak apalah.
0: Kau
1: tolong je lah.
0: Rezeki.
1: Ya, rezeki nak dikongsi kan. Kadang-kadang kenangan itu yang membuatkan kita ni rasa macam, ya Allah, indahnya lah satu masa tanpa gadget.
0: Kesonya dulu. Jadi mungkin ada sejarah dan sebagainya benda-benda gitu. Yang nak orang khabar siapa namanya, nak diakrabkan balik. Kadang-kadang mungkin dah bertukar, kadang-kadang orang feda kan. Yang kerja-kerja orang feda, kerja-kerja macam abah kau masuk ke feda, masuk ke sini, orang khabar perhubungan tu terputus. Kau sungai neret tu berapa lama tak jumpa. Godong-godong yang ada tu.
1: Kena pulak yang pegawai-pegawai feda ni lah. Dia selalu berpindah kan, kejap sana kejap sini kan.
0: Lepas ke Selangor
1: dia pun kayu jadi, kan? Masa tu dia pun kayu.
0: Okey, apa pun kita kita angkat dululah. Masa kita tak banyak.
1: Okey.
0: Okey, kita bersama dengan pemanggil kita ya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, maju.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Sihat.
1: Orang sana sihat ke? Alhamdulillah.
2: Orang sana tu laku amat. Minum ke mana lakunya?
0: Berbuat. Dia ke sana ke sini.
2: Kerja jantan sekerja awal.
0: Dia jadi rebutan.
1: Lawa kan? Macam mana?
0: Yang tu bukan.
1: Okey lah Maju. Okey, ni Maju hari ni rindu siapa pula ni?
0: Rindu siapa?
2: hari ni kau rindu dengan kawan sekolah kau lah.
1: Okay.
2: Nama dia Zaitun Sidik. Dengarnya dia tak sihat.
1: Oh.
2: Lama gak dah kau tak jumpa. Dia banyak tahu yang dah.
1: Oh. Ini kawan sekolah rendah, sekolah menengah.
2: Sekolah rendah.
1: Sekolah rendah ya. Oh, Zaitun bin Sidik. Ingat okay. Nama dia kau tak ingat. Seorang pun kau tak ingat
2: lah. Daripada tahun 71 sampai 76.
1: Zaitun Sidik.
2: Bersama dia. Zaitun Sidik. Dia duduk di dekat tu.
1: Mana?
2: Dekat Pekat tu. Dekat dengan istana tu.
0: Oh, Pekat. Oh, yelah. Okey, kau rasa sikit tu lah.
2: Tak
0: jauh
2: dekat istana tu. Dah pun nak pergi rumah dia.
0: Oh, geng-geng. Padang Polo. Benda tu lah.
2: Tapi lama dah tak jumpa. Banyak tahu. Itulah jadi rindu pulak sebab dia tak sihat.
0: Baik, Mokju. Kalau dia dengar kan waktu ini benda nak kabur ke dia lah.
1: Haa, nak suruh dia buat apa?
2: Kalau dia dengar ni, dia memang selalu dengar.
0: Sebab tu kamu
2: suruh kan? Tapi berjumpa tu tidak.
0: Mungkin ada kata-kata semangat orang nak pergi pada dia tak sihat benda tu.
2: Aku doakan dia semoga dia sihat lah. Seperti masa kita bermain-main dulu, terjun air sungai Pahang, balik sekolah, kita letak beg atas benda tu, atas tebing. Orang ni tak mana, tengok-tengok dalam sungai.
0: Tinggi beg je ya?
2: Itulah masa kita kata orang bersuka ya. Sampailah sekarang, kita maknanya kita ingat lah yang kita dulu-dulu. Supaya hati kita tak ada lah memikir yang kita ni sakit. Itulah kata-kata semangat lah pada Mok Ju. Semoga dia sihat-sihat lah selalu dan panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Mudah-mudahan. Okey, terima kasih banyak Mok Ju.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dah akrab punya kita ya.
1: Semoga Mokcik apa Zaitun tadi?
0: Benar Zaitun.
1: Kalau Mokcik Zaitun mendengar, manalah tahu Mokcik Zaitun sudi untuk nalipoin kan. Betul. Nanti kan beritahu, yo Mokju kau mendengarnya ha. Respon kepada Mokju. Silakan.
0: Tak ada masalah ya. Ya,
1: kau rasa kan Mokju dia throwback tau. Kau rasa semua aktiviti kampung tu zaman tu dia yang ketua tu.
0: Apa yang berlaku tu sebab ke dia ya?
1: Sebab tu dia ingat sangat.
0: Kau pun rasa gitu pula.
1: Hak lain ikut je aku rasa.
0: Dia perancang utama
1: dia. Mesti punya.
0: Okey. Kita berhibur lah dulu ya.
1: Betul.
0: Okey. Dengan lagunya Pir B. Dil. Hey. Hindustani.
1: Minggu depan biar kau jagalah.
0: Okey.
1: Faham, Pem?
0: Satu pilihan.

0: Okey, kita kembali.
1: Jadi boleh telefon balik lah. Yang tadi telefon tereng-tereng masa kita tengah main lagu, buat apa? Telefon sekarang.
0: Tu kita bersama dengan sahabat kita ya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang.
2: Petang sama-sama. Sini lepas hujan. Lepas jenderal selatan.
1: Macam mana?
0: Oh, jenderal selatan.
2: Yang makcik bagi nombor apa rasid dekat Rasid Ahmad, Rasid Ahmad tu. Lagi kat Santana. Dia dah ambil lah. Nak tanya tu lah, sebab makcik pun tak pergi Jerebu, tak pergi pun rumah Abdul Rasid tu, tak jauh juga.
0: Tak pergi. Okey, makcik boleh sekali lagi ni beritahu seronok kita dalam udara ni. Ke udara kan. Jadi mungkin ada kata-kata ni makcik nak beri kepada ni brother kita ke Santana tu. Silakan.
2: Yang makcik tu harap dia telefon lah kat Abdul Rasid tu. Nombor itu dah ada.
0: Dah pergi dah.
1: Dia tak telefon lagi.
2: Tak tahulah, sebab makcik tak pergi jauh sangat. Bukanlah jauh, tapi Jerubu ni kan makcik tak keluar sangat.
0: Tak beranilah.

0: laju telefon Abang Rasik tu belum tentu lagi tu. Pasal Nana ni kan, kita
1: piat telinga dia. Okay, mohon kita ambil satu lagi memanggil kita ya. Okay, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dah. Awak dah telefon belum?
0: Ha? Dia tak dengar tadi.
1: Oh, tak dengar.
0: Ni Abang Santana nak tanya. Ni tadi ada makcik dia. Mana tadi tu?
1: Okey.
0: Jendera ke? Dia telefon dia tanya. Hari tu ada Abang Rasik cari awak. Awak dah telefon ke belum ke Rasik tu?
2: Dah lupa lah nombor tu.
0: Kabar dah. Dia kalau nombor perempuan dia ingat. Nombor lelaki memang dia tak ingat.
2: Nombor kawan dia,
0: kita bagi tahu
2: nombor
0: kawan dia tu. Okey, tak apa, awak bagi tahu sekali lagi nombor awak. Apa faham, biar Abang Rasik dia pula telefon awak.
2: Ini tajuk mana ni tadi?
1: Tak ada.
0: Salah rindulah.
2: Kawan memang Abdul Rasik tu daripada kecil kawannya.
0: Iyalah. Dia jom cari awak. Awak mampu tak ingat ke dia ya?
2: Kau ingat ke dia je. Kata kawan mana nak sama dia kerja driver GPJ.
0: Iyalah.
1: Rasik Ahmad Abdul
0: Abang Santana bagi lagi sekali nombor telefon. Nanti kuat dia dengar dia telefon awak.
2: 011
1: 11 Okey. 011
2: Kalau mungkin dia tak tahu, dia ingatkan nama dulu J.K. Free. Nama baru ni Santana.
1: Lama Zulkifli. Baik.
2: Dari itu dia kesohnya. Dapat dulu daripada kecil mengaji sama.
1: Kerja
2: sama. Bila dah muda tahun 71 banjir tahun 71. Dia pun pinuh lah. Tahun 71 kawan-kawan banyak lah.
1: Banyak lah faham.
2: Abang Alay dah meninggal. Sama mengaji je dulu.
1: Masa
2: dulu menengah TV ni 171, 72, 3 tu bayar 10 sen.
0: Macam tengok wayang
2: Mana ada rumah lagi dulu. Dia tak ada dulu.
0: Tak ada color lah masa itu. Faham je.
2: Pakai engine writer, pakai bateri.
1: Itulah keadaannya. Baik, terima kasih banyak Abang Santana ya.
2: Kawan-kawan
0: dah
2: dapat nombor berapa
0: awal? Hari ni awal lewat ni. Kalau dah nombor 3 dah.
2: Okey, itu alhamdulillah lah.
1: Top 3.
0: Tak apa, minggu depan cuba lagi nombor 1 ya.
2: Itu ya, rancangan lah itu. Macam hari Senin tak ada.
1: Baik.
2: Cakap sorang je awal tak ada.
1: Okey, terima kasih banyak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, minta sehat lah berdua tu.
1: Amin.
0: Sama juga untuk Abang Santana. Semoga sentiasa.
2: Amin.
0: Dia malah layan.
1: Okey, ini pula daripada siapa?
0: Ini Mama Tina Fraser Hill.
1: Okey.
0: Salah. Apa Awang dan Nina? Selamat petang. Semoga ceria-ceria selalu. Mama tengah kuri pisang teringat dekat kala lama yang menghilang. Kepada kawan-kawan yang sama-sama bekerja dekat Melaka dulu. Ada satu kilang ni kan. Nak beritahu, aku rindu korang. Lepas berhenti dari sana terus tak jumpa. Hanya PA dan Ani ada cari Mama di Bukit Fraser. Rindu kepada Liza. Ni siapa ni buat malam PA? Temerloh Ani dan Shikin di Bentong. Ramai lagi yang dilipis dan juga Kuala Dong.
1: Ani dan Shikin ya. Ani dan Shikin.
0: Kenangan kita di Taman Sri Daya Batu Berendam tak dapat dilupakan. Moga satu hari dapat kita bertemu lagi.
1: InsyaAllah ya. Butterfly Melaka.
0: Kerja kilang sama-sama ni. Betul. Yang kerja kilang lagi lah orang ya. Dia memang ada pok dia kan. Wadong dia kan.
1: Saling memerlukan.
0: Kerja sama shift.
1: Dia kena ingat tu kalau kerja kilang ni kan. Ibaratnya kalau hok depan, kita belah belakang. Kalau hok depan tak betul cara, belakang teruk. Kalau hok belakang pula buat hok depan jadi jam. Dia berhubung antara satu sama lain.
0: Saling
1: memerlukan.
0: Itulah nama dia sistem. Okey, jadi apa-apa, terima kasih kepada Mama Tina. Selamat menjamu selera. Bukan main rajin.

0: dia ya. Petang-petang ni goreng pisang pulak saja bagi kita.
1: Lengga ke?
0: Tak lah, ni makan rumah lah ni.
1: Makan rumah ya?
0: Banyak ya.
1: Banyak tu.
0: Sedapnya.
1: Yelah.
0: Kuning je ya.
1: Ngantuklah sikit ya. Okay, moh kita beribu lah dulu ya. Okay. Kejap lagi kita baca-baca kan. Daripada Akidullah Jengku dan sebagainya ni. Hantar ke kita. Okay, kita bersama dengan Latif Ibrahim dulu. Kabarnya Nora.
0: Okay.
1: Okay, jadi tunggu dengar.
0: Bang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okay, kena kembali semula. Kita nak itulah WhatsApp-WhatsApp dan sebagainya ni.
1: Ya, betul. Sekarang pun dah pukul 3.45 minit petang. Dan kalau ikutkan cuaca dekat Kuantan ni, sekarang ini nampak macam mendung je, redup je kan. Bukan redup. Ni maksud macam nak mengalir ke hujan. Jadi, apa-apa pun, jaga diri warmer. Yang mana bawa kereta, bawa hati-hati. Okay, jadi kita bersama dengan Pak Cu Safri ni. Apa kata Pak Cu ni?
2: Assalamualaikum. Selamat petang. Salam ceria. Okey, selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pahit Fan Satu Pilihan. Okey, di salam rindu petang ini ya. Pak Cu baru teringatkan seseorang.
0: Okey.
2: Iaitu anak angkat arwah ayah Pak Cu.
0: Okey.
2: Anggota polis, pernah tugas di Pondok Polis mula.
0: Okey.
2: Lepas tu bertukar ke Kuantan.
0: Okey.
2: Dan kemudian dia pun meninggal dunia di Kuantan. Dan yang terakhirnya Pak Ju tahu keluarganya ada di Kuantan lah. Tapi tak tahu di mana, lupa dah, dah lama ya. Jadi kepada isterinya, isteri arwahnya, arwah Abang Puspita, isterinya bernama Akak Ayu ya.
1: Kak Ayu.
2: Yang mungkin kini berada di Kuantan ataupun Terengganu sebab dia asal Terengganu maksudnya. Kalau dengarkan siaran Pang FM petang ni di segmen Salam Rindu, bolehlah hubungi Pak Cu ya. Pak Cu namanya Safri, ayuh arwah ayuh Pak Cu namanya Saleh. Dia punya anak angkat arwah ayuh Pak Cu lah. Ya, boleh hubungi Pak Cu di 014-829-0928 ya.
0: Okey.
2: 014-829-0928.
0: Okey.
2: Okey.
0: Okey.
2: Kalau ada saudara mara ke yang mendengarkan siaran radio ni yang mana mengenali Akak Ayu, bolehlah khabar-khabar ke dia, kira adik angkat dia lah. Ya, yang juga pernah menjalani latihan sebagai anggota polis. Hasil daripada dari usaha arwah suami dia. Bolehlah hubungi Pak Cu ya. Sekali lagi 014-829-0928. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Yo, kan? Ini pun satu kes yang menarik. Tapi itulah, sebab kita tak dapat nak borok live. Kan, kalau dapat borok live, macam-macam kita tanya ni.
0: Zaman
1: dulu kan, berangkat-berangkat ni biasa.
0: Betul.
1: Sebab masa tu kita terpaksa menumpang di tempat orang.
0: Menumpang kasih sayang.
1: Betul. Bukan maksud saya menumpang tu macam mana. Maknanya bila kita pergi ke satu tempat, kan? Mana ada hotel, benda-benda dah
0: dulu,
1: kan? Jadi terpaksa menumpang rumah saudara mara, rumah orang-orang. Dari situ juga kita belajar
0: adab perantau,
1: adab dengan orang, kan. Nak menghormati orang tempat itu, macam-macam lah yang bestnya zaman dulu, kan. Okey, jadi apa pun kepada Kak Ayu, isteri kepada arwah, yang yelah dia dah tak ada, kan. Betul. Tapi ahli keluarganya ada lagi, kayaknya kalau mendengar, boleh telefon Pak Cu Safri.
0: Betul. Ini orang kabur nak menjalinkan lagi keluarga balik lah, hubungan keluarga.
1: Okey.
0: Moh, kita bersama dengan Akid ni Doloh ya?
1: Akid Doloh.
0: Okey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ni ne.
1: Yo.
3: Ni Akid Doloh dari Jengke ni.
1: Yo.
3: Akinya rindunya kepadanya. Ano dua pupu Aki lah. Dah lama dah kita jumpanya. Namanya dia Eso Datipo.
0: Eso Datipo.
3: Kakak Esonya.
0: Eso Latipo.
3: Yase, Timo, Mae, semua orang tiga tu dah mati dah. Mati. Dah meninggalnya. Tinggal Esah dengan Tipo tu, tak tahulah yang ada ke tidak lagi.
0: Esah dengan Latipo.
3: Mana-mana yang menduduk, tak tahulah. Dah lama daripada tahun 72, kita jumpa dengan dia.
1: Sampailah
3: tua dah masing-masing. Itulah akhirnya. Kalau dia dengar tu, datanglah kerja kedua lah pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo. Bye.
3: Awak ke jantan tak tahulah. Awak lah jantan tak ke mana-mana. Assalamualaikum. Ya.
1: Yolah, aku kan tukar Pak Anu, kan. Aku tukar pasang Ezok Mall. Jadi aku keliru dah.
0: Jantai ke awak?
1: Awak lah jantai tak ke mana-mana dah.
0: Okey. Jadi kepada ni Cik Esoh kita dan juga Cik Latifah kita. Yo. Ini orang kabur sepupu lah kepada Aki Dolah Jengku ni.
1: Jengku 12. Okey. Jadi kepada mereka yang mengenali. Ha. Kalau ada lagi Esoh dengan Latifah ni.
0: Ha, mantau anak-anak ni sebagainya. Ha. Rapat kalau balik. Yo. Jumpa balik pak saudara ni. Ha.
1: Betul. Sebab Aki pun tak tahu dia ni ada lagi ke tidak. Ha. Ha. Macam tiga orang tadi bawa kata Aki dah tak ada. Ha. Ha. Okey. Jadi terima kasih Aki. Semoga insyaAllah kita doakan agar dirapatkan semula ukhuwah itu.
0: Okey. Okey. Ini kita berehat dulu lepas pada azan nanti kita akan kembali semula.
1: Yeah.
0: Ha, azan kita hari ni pukul berapa, Nina?
1: Okey, hari ni azan asar kita pada pukul 4:07 minit petang.
0: Okey, mula kita beri bola dulu eh. Ha, lepas azan tu kita kembali semula lah ya.
1: Yes.
0: Okey, jadi terus dengar
1: Hang FM.
0: Satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan, kejujuran adalah asas kepada akhlak orang yang beriman. Sentiasalah dalam hidup kita ini jujur, walaupun kita tahu jujur mungkin pahit di awalnya, tetapi insya-Allah manis di akhirnya. Kejujuran membawa ketenangan, tidak jujur membawa kepada kegagalan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Lebat.
1: Kalau bawa kereta pun nampak ya, berkibas dia punya visor tu kan. Okey, jadi apa-apa kepada mereka yang berada di tempat-tempat yang dah pun mula dilanda hujan sekarang ini, berhati-hati selalu. Jangan lupa nyalakan lampu kenderaan anda.
0: Okey.
1: Dia nampak pesanan tu ringkas je, tapi kadang-kadang kita ni terlupa. Kayaknya manusia begitulah.
0: Itulah kesoh.
1: Okey, selamat petang juga kita ucapkan kepada Kak Yoh Kuantan.
0: Terima kasih.
1: Kak Yoh hantar selamat petang. Selamat petang Kak Yoh. Okey, Kak Angah Jakarta, ini penutup kita punya inilah salah satu rindu dah.
0: Baik. Ini kabarnya, semakin kepada kita berdua lah. Apa khabar? Semoga ni dengan awang selesa sihat semua. Salam rindu.
1: Nampak menitik dah hujan.
0: Kak Ngo rindu sangat kat kawan yang baik Kak Ngo. Namanya Azizah binti Mana. Dia duduk kat taman koperasi jerantuk je. Tapi dia dah lama tak datang rumah Kak Ngo. Dekatlah 2 tahun lebih tak jumpanya. Kak Zah marilah datang rumah Kak Ngo ni. Boleh kita minum petang, makan goreng pisang dengan cekodok sama-sama macam dulu-dulu kabarnya. Tu je lah cerita ni, salam rindu daripada Kak Ngo jerantuk.
1: Tak payahlah Kak Zah, apa awang Nina pun boleh datang ni kalau ada cekodok, ada roi pisang, datang.
0: Tak ada hairnya.
1: Okey, terima kasih banyak kepada Kak Ngoh juga. Dan Abang Z Carlos pun ada tadi. Pakai WhatsApp juga masuk mainkan lagu Understand tu kan. Kabur dia lama sungguh tak dengar lagu Understand. Dia punya intro dekat 5 minit. Itu memang lagu Understand. Understand mesti 4 minit dan ke atas. Dia nak menari lagi, nak berlakon lagi. Jadi selamat bertugas Pahang FM terbaik. Terima kasih Abang Zek.
0: Okey, jadi orang khabar kita dia berhujung-hujung dah ni. Kita nak record balik.
1: Kesimpulan dia. Penutup.
0: Daripada Mokju, dia mencari kepada Zaitun Siddiq. Daripada Pekan tau. Dia khabar duduk dekat dengan pada bolo kuasa istana tu lah. Luar pagar tu kan. Yang geling-geling tu.
1: Yelah, luar pagar tak kenal lah pula.
0: Okey, kita juga ada Mama Tina daripada Bukit Fraser yang berkata-kata keadaan cuaca di sana. Dia khabar mencari Liza Ani Sikit. Ini orang khabar kalau dulu sama-sama dekat Butterfly Melaka. Kilang tu ya. Okey, lepas itu kita ada juga Kak Ayu ni. Kuantan. Dia mencari Ani ni lah. Pospito.
1: Ni apa yang poleh tu?
0: Ya, poleh tu lah.
1: Dia ni adik angkat dulu arwah suami Kak Ayu ni. Kak Ayu adalah adik angkat kepada Pak Cu Sapri.
0: Betul.
1: Abang angkat Pak Cu Sapri.
0: Kita beritahu lah nombor sekali lagi ya. 014-829-0928. Lepas itu kita juga ada Aki Dolah Jengka. Dia mencari Esoh dengan Lady Paul. Dekat Bos Popu ni. Jadi boleh lah hubungi ni Aki Dolah Jengka 12 tau. Begitu ya.
1: Jadi setakat itu dululah. Untuk hari ni terima kasih banyak-banyak kepada yang dah telefon kita. Yang mengucapkan selar-selar rindu, yang mana mencari kenalan lama, sedara mara yang dah putus hubungan. Moga berjumpa.
0: Mudah-mudahan.
1: InsyaAllah.
0: Moga sama-sama.
1: Ya, minggu depan kita sambung balik ya.
0: Boleh.
1: Setiap hari Selasa boleh hantar selar-selar rindu kat siapa pun. Okey, jadi pukul 5 kejap lagi.
0: Kita akan ke utama 5 petang. Lepas tu hari ni dalam sejarah lah. Tapi sebelum kita pergi bola bersama dengan Nico. Inilah nasibku. Okey, jadi tunggu dengar.
1: Hang FM.
0: Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Padu Malaysia Pong FM.
1: Okey, kita kembali semula untuk di jam-jam terakhir kita bersama ni.
2: Ya.
1: Dan kita nak kongsi pasal apa ni?
2: Ini kita nak cerita pasal piranha. Maklumlah kan, sambil-sambil dalam kereta tu kan. Orang Malaysia lah, dan juga warga Pahang kena tahu. Ikan piranha ni kabarnya dah ditemui dekat sungai apa, negeri Pahang lah.
1: Okey.
2: Di kawasan perairan negeri Pahang. Tapi sekarang ni katanya macam masih lagi dalam kajian.
1: Okey.
2: Jenis yang macam mana, datangnya daripada mana. Jadi kalaulah katakan anda pergi memancing,
1: okay,
2: ataupun anda pergi berekreasi di sungai dan sebagainya, anda terjumpa ikan yang mempunyai sifat-sifat seperti yang kita akan sebutkan ni, anda kalau boleh tangkap, kalau berani tangkaplah,
1: Pakai jala dan sebagainya.
2: Ya, sebab memang Jabatan Perikanan pun memerlukan ini, dia punya sampel
1: pengesahan. Itu
2: kalau
1: tak ada dalam kita punya sungai.
2: Kalau tengoklah media sosial, dengar-dengar pada mulut orang je, macam mana nak sahkan benda itu adalah ikan itu.
1: Okey, betul.
2: Okey, jadi kalau anda jumpa, sila serahkan kepada Jabatan Perikanan.
1: Okay.
2: Cerita kecoh orang ni sebenarnya pasal ikan piranha ni. Okey, jadi ciri-ciri ikan piranha ni, Izwan. Izwan pula awal macam mana?
1: Kita ada tiga, dia punya tu lah. Yang pertama, ciri utama ni dia gigi tajam, berbentuk segitiga. Segitiga. Okey, aku dah buat ngalir tu kan. Aku ngikut sekali.
2: Segi tiga. Apa?
1: Bukan. Segi tiga.
2: Okey.
1: Berbentuk segi tiga ya. Lepas tu yang kedua, badan ni apa? Keperakan.
2: Keperakan.
1: Keperakan ni. Okey. Dengan bahagian perut kemerahan.
2: Dia dekat bahagian bawah perut tu.
1: Dia ada ni perut-perut sikit,
2: dia merah sikit. Dia ada warna merah-merah macam tu. Lepas tu?
1: Lepas tu ikut bercabang lah, dengan lekuk yang jelas.
2: Jadi jangan keliru. Kalau anda tak tahu, anda jangan pergi tangkap pandai-pandai, pergi jolok ulu jari pulak.
1: Jangan pasal lah gigi tajam.
2: Karang kudong. Tapi kalau tak berani tangkap, tak apa. Tangkap gambar.
1: Okay.
2: Tangkap pegang tak boleh, tak apa. Tangkap gambar.
1: Okay.
2: Atau kalau dapat ikan tersebut,
1: kalau berani,
2: kalau keknya kalau dah menjala, dia tabur jala, tekek tebor je jala, tu dapat belaka. Jadi terlepas ikan tu kan. Jadi dia tengok ikan ni macam pelik je kan. Awak mesimpan.
1: Okay.
2: Ambil ikan tu simpan dalam bekas tertutup.
1: Kalau boleh lah
2: Kalau boleh.
1: Okay,
2: tidak disarankan.
1: Jadi suruhkan juga kepada pejabat ni perikanan yang terdekat. Itu yang paling penting.
2: Lepas tu bagi tahu sekali maklumat ni. Tangkapan.
1: Tangkap bila, lokasi kat mana, tarikh dan juga keadaan dia lah. Masa jumpa tu.
2: Okey. Dan yang kita dah jumpa dekat Malaysia, setakat ini negeri Pahang ni. Pahang nombor satu sokmo. Pelik sokmo dia tu. Ikan ini dari jenis kumpulan piranha jenis Phycocentrus. Ini merupakan spesies ikan asing yang boleh beri kesan lah kepada ekosistem akuatik negara kita.
1: Okey. Jadi untuk saya tak lebih lanjut lah kita pun tak tahulah pengesahan ni macam mana.
2: Banyak-banyak baca akhbar. Memang ada dah keluar dalam akhbar kan. Jadi kita juga ingatkan kepada mereka yang suka memancing ni. Jangan sekali-kali import ikan asing campak dalam sungai kita.
1: Banyak kan.
2: Banyak.
1: Macam-macam lah ni masukkan dalam tu kan.
2: Betul, tak boleh. Anda kena tahu ya, ikan-ikan asing ini bakal menjejaskan ekosistem air sungai, apa, sungai tawar kita. Nanti anak cucu kita nak merasa juga patin.
1: Betul.
2: Nak merasa patin buah, nak merasa lampau, nak merasa ikan-ikan yang kita pernah makan dulu. Kalau ikan asing ini masuk, habislah. Sebab ikan-ikan kita ni dia lemah lembut.
1: Perubahan tu berbeza lah. Jadi
2: ikan asing ganeh wang, ganeh orang. Okey.
1: Mah, kita beribu dulu.
2: Ya, apa-apa kejap lagi kita akan terus bersama untuk khabar Pahang di si petang.
1: Okey, kita beribu bersama dengan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta.
2: Sustah.
1: Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya.
2: Baik, selesai sudah semua benda ya.
1: Ha.
2: Ha, selan-selan rindu sudah.
1: Okay.
2: Azai Hasso pun sudah. Lepas tu ini pun sudah. Apa, khabar Pahang pun sudah. Ha, jadi maka kita punya masa pun sudah.
1: Ha, ha. Tapi apa pun, Wakmu akan ditemani oleh Hijri lah.
2: Ya, siaran belum sudah.
1: Belum sudah.
2: Zon sahaja yang tamat pukul 6.
1: Betul.
2: Okey, kejap lagi Hijri akan bersama dengan Wakmu sampai lah pukul 9 malam. Okey, nak mengaji ke tu?
1: Mari mengaji.
2: Ya. Okeylah, jadi kita jumpa lagi insya-Allah di lewat.
1: Okey, kita tinggalkan Wakmu dengan lagu ini. Assalamualaikum.
2: Bye.

0: mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 22 September 2026 bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas kita Awang dan juga Nina yang baru saya temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang, dan pastinya di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ini?
3: Alhamdulillah seadanya.
2: Alhamdulillah. Jadi juga seperti biasa kita nak bersama dengan pendengar kita untuk bersama-sama dalam ruangan Mari Mengaji. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401124 ataupun 0951401125. Jadi untuk minggu ini kita nak bersama masih lagi dalam surah Al-A'raf. Dan pada petang ini satu ayat kita nak kongsikan untuk anda semua, ayat 88 Ustaz. Ya. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma Daud al-jibal usabbihna wa at-tayra kunna fa'ilin ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa wa ya rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من ظلمة الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا النسيان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، tamannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersua kembali. Terlebih dahulu saya mohon kemaafan atas kelewatan ya. Insyaallah doa tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian ya. Alhamdulillah saya sempat sampai juga sini.
2: Alhamdulillah.
3: Di konti kita ini insyaallah untuk bersama dengan tuan-tuan. Untuk makluman ya, petang ini kita akan membaca ayat 88 daripada surah Al-A'raf ya. Muka surat 161. Ya, 61 62 sebenarnya ni. Ya, sebelah. Sebab kalau kita lihat dari ayat yang kita akan pelajari di sini adalah kita dah masuk kepada juzuk yang baru. Juzuk ke-9.
2: Ya.
3: Yeah. Juzuk 9 ni masih lagi dalam surah Al-A'raf ya. Juzuk 9 ayat 88. Kita ambil satu ayat saja hari ini dan kalau kita lihat jarang-jarang juga ada beberapa kalimah yang jarang kita jumpa dalam ayat ini, dan insya-Allah saya percaya pada para pendengar sekalian boleh membaca dengan baik insya-Allah. So kita terus dengan pembacaan ayat 88 ini insyaAllah.
2: Ya, silakan Ustaz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ائتنا. قال أولو كنا كارهين. Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diberdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-Araf ayat 88. Jadi kita nak ambil pemanggil kita yang pertama, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Untuk iming ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Mangah.
1: Mangah, apa khabar petang ini, Mangah?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Jadi Mangah teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
2: Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doktor Bu juga ingat tak ada kan?
0: Ajak, InsyaAllah. Dia kalau tak ada tadi, dia bertugas dah kata memang tak ada.
1: Dia dah cakap dah.
0: Dia cakap awal-awal. Dengar.
2: Dengan Aziz tak bagi tahu apa pun.
0: Mana tak bagi tahu tu ada, insyaAllah. Baik, teruskan dengan baca. Hari ni satu ayat je, Bangah. Ayat mudah je hari ni. Jangan ada salah. Jangan ada salah.
2: Kadang-kadang dalam berhati-hati tu pun nak salah, Ustaz.
0: Okey, jangan salah.
2: Okey, Bangah cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul
1: Azim. Senang jaya ini nak?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bolehlah tu baca
0: dengan baik. Ketak juga,
1: Ustaz. Ketak juga? Okey. Bolehlah baca dengan baik tu. Alhamdulillah. Ya,
0: Alhamdulillah.
1: Tempat-tempat okay. Yang wakaf tu kena ikut. Ya.
0: InsyaAllah.
1: Kalau nak
0: tapi ambil. Tapi tadi macam wakaf dekat Ya Syu'aib. Betul boleh, Ustaz kan?
1: Boleh wakaf situ. Tak ada masalah. Lepas tu ambil balik lah. La nukhrijannaka
0: ya
1: Syu'aib.
0: Ya.
1: Okey. Mengikut kepada kemampuan ya.
0: Kemampuan lah. Tapi kadang-kadang kalau kita baca sebenarnya
1: dia ada masa-masa ikut kemampuan tu. Dan ada masa-masa kadang-kadang hari ni tu sikit lah kan. Nampak dia bagus sikit.
0: Betul,
1: dia panjang sikit. Dia buat ketak lebih tu kan. Pendek sikit kan.
0: Pendek sikit.
1: Okey, terima kasih banyak. Okay, sama dengan kita. Dan benar-benar kekalkan prestasinya.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia pemanggil pertama kita. Alhamdulillah bacaannya baik.
1: Ya. Okay, mungkin kita dah dalam masa 15 minit tadi tu dah kata pripesakan. Mengajisakan orang apa.
2: Itulah alhamdulillah lah. Jadi orang kata dah bersiap sedia. Okey, kita bersama pemanggil kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Haji Saidin.
3: Ya, saya.
2: Apa khabar petang ni?
3: Alhamdulillah, baru sampai balik dari Temeluh.
2: Ada kenduri ke?
3: Tak ada, pergi ambil budak balik.
2: Alhamdulillah. Jadi orang kata baru balik tu terus dia telefon ni tak rehat-rehat dah.
3: Buka dah tak dah ada.
2: Sedang elok lah ya. Okey Haji, teruskan bersama dengan berbagai ustaz, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cuba saya.
1: Ya, silakan.
3: Tak ada nak menyemok tu, Ustaz dah baca.
1: Ni tak ada menyemok ni, ni kacau ni.
3: Itulah.
1: Cuba lah. Agak-agak tak ada salah lagi ni ya.
3: InsyaAllah lah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Baik Haji.
0: Ya.
1: Qala awalam.
0: Qala awalau kunna karihin. Terlepas pandang Ustaz.
1: Ya, subhanallah. Itulah. Dia dah dia buka-buka radio, lepas tu ada silap. Ha, qala awalam, ha, jadi salah besar.
0: Itulah, tersalah pandang.
1: Salah sikit je, mana wow bertukar kepada mim.
0: Itulah. Tak ada nak menyemok, tak ada terutama-tama, tu panggil je.
1: Itulah dia. Itulah dia punya, apa panggil, keputusannya begitulah kan?
0: Yelah.
1: Maknanya, kena bersedia lah. Itu je cerita dia. Bersungguh-sungguh sikit lah kan, insyaAllah.
0: Tapi
1: boleh lah. Tapi nampak kaya berhenti pendek-pendek sangat tu. Tapi tak ada masalah. Okay. Ya, tidak ada masalah. Cuma yang kata dari segi tadi salah besar tu lah. Maknanya hari ni kesalahan besar tu, bukan kasar kecil. Ini memang ibarat yang kata kalau kena compound besar ni.
0: Itulah. Balik-balik saya tak ada dah terus tak panggil.
1: Terus dapat rezeki sungguh lah. Orang lain tu kata
2: putus jari.
1: Putus jari kata. Merah jari-jari dia dapatnya. Tiba-tiba dia kena ngaji. Lepas tu pula ada salah pula ke ni. Tu yang rasa
2: ujung-ujung pula tu.
1: Dan ujung-ujung lah kan. Nak moncong, nak bukan nak moncong, nak sebut huruf awal atau sebut huruf mim ya. Tu jadi gitu tu. Tapi maknanya yang salah tu dia kena tanya tanda-tanda lah. Buat ingatan ada, sikit dah terkokok. Kokok mana ke baca ke depan masa teringat. Sini salah itu. Jadi call awalam jadinya. Di situ walaupun dia akan jadi berubah makna ya. Situ. Baik tu je. Betul. Terima kasih banyak Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia Haji Saidin kita. Pemanggil kedua. Jadi itulah antaranya. Jadi kita nak bersama pemanggil seterusnya Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
3: Kak Mah dari Bentong.
2: Kak Mah dari Bentong. Apa khabar pada petang ni Kak Mah?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz. Kak Mah, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mah.
3: Ya.
1: Radio tu dah lahankan ke ataupun dah tutup dah radio tu sebab dengar balik suara ni.
2: Itulah.
3: Saya tak apa, saya duduk jauh.
2: Duduk jauh.
1: Tu pun bergema lagi tu.
3: Tak apa.
1: Tutup dah ya.
3: Tak ada dah.
1: Okey, baik, boleh baca.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya baik, Kak Maya, sebab tadi kor yatina tu dibanding macam putus. Roh je mati tu kan, dia macam putus ada situ ya. Kalau boleh, kalau dia nampak sangat dia

0: Sadaqallahul
1: Azim. Baik ya Kak Mah ya. Dia, kalau boleh macam huruf ra ya, huruf ra yang mati tu kalau boleh jangan putuskan ya. Kita kena, dia kena ingat kita ada dua, ada sifat takrir kat situ kan, ada getaran situ. Jangan kalau kita putuskan qaf yatina jadi tak ada takrir di situ.
0: Sebab dia qaf tu huruf.
1: Di situ huruf qaf itu dah tebal, okey. Kemudian huruf ra tu pun tebal juga. Dia tidak ada, pada saya tidak ada tu sangatlah.
0: Dia tak berhenti.
1: Tak sukarlah sangat, tapi oleh kerana baca tadi min qar yatina qar yatina kan. Min qar ya qar yatina. Gitu. Sebab dia bukannya kita tahan suara ataupun kita tahan nafas ya, dia dah terlepas kat situ. Ya. Yeah? Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Alhamdulillah bacaan itu.
0: Cuma.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil kita, Kak Mah kita dari Bentong, dan kita nak bersama juga dengan pemanggil seterusnya, Ustaz.
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lebat.
1: Oh, itulah dah lah suara perlahan hujan lebat pula.
3: Dengar hujan.
1: Itulah hujan lagi kuat ni, kena kuat sikit lah tu. Suaranya.
3: Yelah, tadi lagi kuat.
1: Ya. Okey. Teruskan bersamalah dengan bagi Ustaz, silakan.
3: Terima kasih.
1: Sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minta-minta, betul semua.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Kena kuatkan suara. Nampak gaya bunyi apa, hujan tu turun kuat tu di situ. Ya, lebat tu. Takut tak dengar.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib.
1: Baik. Ada tiga silap. Yang pertama pada lam mati. Qalal ada melantun dah kat situ lama.
3: Ada
1: lama-lama dah dia tempat melantun ni dia buat pula ni kan. Satu. Yang keduanya qalal malau bukan malau.
3: Malau
1: hamzah depan u.
3: Malau.
1: Jangan malau, kalau malau ada malau. U tu tak tahu huruf apa. Qala al-mala'u alladhi, jangan qala al-mala'u alladhi, nampak? Nastakbaru min qala ya Shu'aib. Kalau berhenti kena nyatakan qalqalah ba di situ. Ulang.
3: Qala al-mala'u alladhi nastakbaru min qawmi lanukhrijannaka ya Shu'aib.
1: Salah. Kalau baca ya Shu'aib lah salah, jadi bagi atas. Bukannya ya tu, tu tak, itu lin situ.
3: Ya Shu'aib.
1: Bukan Shu'aib.
3: Ada?
1: Ya mati tu kan.
3: Ya mati. I'm dengan dia.
1: Lanukhrijannaka ya Shu'aib.
3: Shu'aib.
1: Jangan Shu'aib, jadi bagi atas dah, bukan ya tu. Mali ya tak masuk, ditinggal kayanya tu, jangan ditinggal. Ulang.

0: يعني
1: يا yeah.
0: الحمد لله
1: لا نخرج. لا نخرجنك
0: لا نخرج.

0: jangan dilantunkan. Kemudian sebutan huruf hamzah tu jangan baca tashil. Tashil ni bacaannya tak tahu huruf apa. Dia tak antara huruf ha dengan huruf hamzah tu. Kemudian maklin kat situ. Kalau berhenti kalau berhenti jadi maklin lah kan. Tapi tak betul cara linknya tu. Tak jadi maklin.
1: Cara bunyinya.
0: Ya, bunyi tu dia tak jadi. Di situ adalah maklin. So bunyi dengan lin. Nama lin tu mestilah dibaca dengan bacaan lembut. Bacaan macam Isah tadi, ya syu'ab, maknanya bari atas tu marah tu keras tu. Tak lembut jadinya. Dia akan jadi mad arid lisukun kalau baca cara begitu tadi. Dia sebenarnya di situ adalah mad lin arid lisukun. Betul kan nanti insya-Allah?
1: Insya-Allah. Terima kasih
0: Ustaz. Sama.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lebat betul hujannya tu.
0: Yeah.
2: Ha, itulah.
0: Tapi lah kata semangat nak mengaji. Tak kira lah apa-apa pun.
2: Iya, yeah, betul.
0: Berusaha tu.
2: Iya, yeah. Alhamdulillah. Janji taliannya lancar insya-Allah. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya Ustaz.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, yeah. Siapa di talian?
3: Makmun,
2: apa khabar petang ni Makmun?
3: Syukur pada Allah.
2: Putus-putus taliannya tu Makmun. Cuaca kat sana elok ke?
3: mendung sangat nak hujan.
2: Mendung nak hujan. Okey. Sudah. Putus terus ni talian ni. Tak apa Makmun. Cuba kita bersama dengan yang bahagia Ustaz. Silakan Makmun. Tak dengar sangat ni Makmun suaranya tu.
0: Makmun masih kudara dengan kita ke?
3: Ya.
0: Terkejut saya. Tak dengar suaranya tu.
2: Ya, putus-putus.
0: Tak ada, kami tak dengar lalu suaranya tu.
3: Allahu Rabbi.
0: Di mana tu? Pergi cari dulu mana-mana tempat yang ada.
3: Tengah nak cari.
0: Tak ada nampak raya tu. Ada nampak raya tu.
3: Ada.
0: Boleh
2: stop lah tu. Tengah jalan ke? Jangan tengah jalan.
3: Boleh.
2: Silakan Makmun.
3: Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال أولم كنا كارهين.
1: Sudah Allah
0: Azim.
1: Cuma tadi tu tadi nak macam nak terbabah je cuaik tadi tu kan.
0: Allah agak bala tunggu lama.
1: Sabar. Yalah, kena nak buat benda baik ni kena bersabar.
0: Macam orang tua ni tak sabar.
1: Itulah tak sabar tu lah. Talian pun tak berapa sabar juga tu. Harap kaya tergelar timbul kan. Cuba kita tu mana kekal kadang-kali nak buat panggilan. Duduklah di tempat sekarang ni ha.
0: Gelap pun tak ada sini. Jangan
1: gaya-gaya
0: nak hujan lebat.
1: Yelah. Kami di sini pun nampak gayanya begitu jugalah. Tak apalah, insyaAllah. Alhamdulillah bolehlah baca je. Cuma tadi tu lah kena nak terbabah lagi tu jagalah. Jangan kerak sangatlah buat macam tersasar gitu kan.
0: Tadi pun kata dia ketidak. Apa?
1: Ada
0: tidak?
1: Ada. Kalau DJ tak beritahu apa-apa, maka adalah insyaAllah.
0: Yelah.
1: Haji buat diam. Mula mak nak telefon Haji. Masalah. Terima kasih banyak sama kita.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Kak Maimun kita. Petani. Kita sementara menantikan pemanggil kita. Dah pun pukul 6.42 minit petang. Masih lagi berkesempatan lah untuk pendengar kita nak bersama-sama dengan kami di Pahang FM ini. Dua talian kami buka untuk anda semua. 0915140124 ataupun 0915140125. Jadi setakat petang ni Ustaz, macam mana pemanggil-pemanggil kita dalam bacaan dia?
1: Ya, baik. Kalau kita tengok tadi lima pemanggil ni. Okey, baik. yang baca bagus, yang bagulah kita katakan, yang kita kata terbaik lah. Pertamanya Mak Ngah tadi. Okay. Kemudian Mak Mon. Okay, ada terbabas sikit lah. Cuma yang agak tu sikit lah. Macam Tuan Haji kita tadi tu Tukar huruf tu tadi. Wah, kepada Mim tu mana berat, salah berat tu. Lan Jali. Kemudian Kak Mah Bentong tadi tu, huruf Ra tu dia seolah-olah dia matikan kat situ. Sebenarnya kan huruf Ra dia tak boleh mati kat situ. Ya, dia bukan maksud mati. Dia macam terputus suara dekat situ. Sebenarnya tak boleh. Ya. Kemudian Macik Isyah kita tadi tu, sebab huruf yang bertanda mati pada kalimah Al-Malak itu ada dua kesalahan. Yang pertamanya pada awal Lam Alif Lam Qamariyah itu, Lam itu dilantunkan, kemudian huruf Hamzah itu dibaca dengan bacaan tashabbuh. Maksudnya samar-samar. Sama tadi sama ada huruf Hamzah ataupun huruf ha. Bunyinya buat bacaan itu adalah bacaan macam seakan-akan nak kata ha tidak, nak kata hamzah pun tidak. Tak tahu huruf mana pakai. Ada taqalal malau. Tak tahu mana satu malau. Dia sepatutnya kena jelas huruf hamzah itu. Yang bakras dia qalal malau. U bukan malau. Itu satu je. Kemudian pada Madlin tadi adalah Syuaib. Itu cara penyebutan Madlin itu tak tepat. Itu yang perlu diberi latihan, diberi penambahbaikan lagi lah pada bacaan itu, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Itu dia. Jadi bacaannya walaupun satu ayat, tetapi ya, perlu juga berhati-hati.
1: Ya, perlu benar. Memang kita kalau kita kadang-kadang satu ayat ya senang. Tapi bila kita dah letakkan bahawa senangnya ni.
2: Ya.
1: Bila senang tu, kita dah terlalu yakin.
2: Yeah.
1: Bila kita terlalu yakin, kita ambil mudah. Bila kita ambil mudah, kita baca pun dalam keadaan santai.
2: Yeah.
1: Jadi tak berhati-hati, tidak bersungguh, tidak mengambil kira. Jadi itu yang kita harapkan kepada mereka ni supaya jaga betul-betul walaupun ayat tu mudah. Apatah lagi kalau kita nak baca minggu depan lagi payah juga sikit. Lain sikit ayatnya tu minggu depannya. Kan?
2: Okey. Jadi itu dia. Dan saya kira mungkin dah tak ada dah ni Ustaz. Jadi mungkin kita boleh kongsikan rumusan ayat ini Ustaz. Silakan.
1: Sebab kita pun kata maghrib awal ya.
2: Maghrib awal hari ini.
1: Baik, alhamdulillah ya. Ayat ini nak ceritakan kepada kita bagaimana kisah Nabi Syuaib ini. Ini adalah ni ujian ya. Ujian kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum dia. Baik, dalam ayat ini apa yang boleh kita simpulkan bahawa setiap perkara yang nak dibuat, perkara baik yang nak dibuat, mesti mempunyai ataupun ada cubaannya, ada ujiannya, ada dugaannya,
2: yeah,
1: yang dilalui oleh mereka yang nak melakukan dakwah, yang nak melakukan ya, mengajak manusia untuk buat benda yang baik, akan melalui macam kita lah. Ya, macam kita, sesuatu benda yang kita nak buat benda baik tu akan ada rintangan dia, mm-hmm, akan ada halangannya. Begitu juga dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Syuaib, Nabi Allah Syuaib, dia berhadapan dengan ketua-ketua kaum dia, pengikut daripada, mm-hmm, kaum-kaum dia, yang mana di sini dia panggil qalal mala'u alladhina istakbaru, maknanya ketua-ketua ataupun pemuka-pemuka yang sombong diri daripada, yeah, kaum dia. Maknanya dia ada kaum dia tu, ya, yeah, grup-grup dia tu yang jenis orang kata hebat,
2: mm-hmm,
1: yang mana angkuh, yang mana sombong kepada pada nabi yang diutuskan oleh mereka itu, Nabi Syuaib. Dengan mana mereka ini mengatakan lanu, dia katakan di sini lanu khrijannaka ya Syuaib walladzina, maknanya dia kata di sini sesungguhnya dia ni, maknanya pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua yang sombong dan takabur ini dia baca, kita kata bagi ancaman,
2: mm-hmm,
1: kepada Nabi Syuaib. Bagi Syuaib, apa ancaman dia? Kami akan mengusir kamu wahai Syuaib, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan kamu, mm-hmm, daripada negeri ini, min qaryatina. Maknanya ibaratnya orang kata pemimpin-pemimpin yang kufur dan syirik pada Allah Subhanahu wa taala ini mengancam Nabi Syuaib ini, dengan mana mereka ini mengatakan bahawa dia akan mengusir Nabi Syuaib dan juga pengikut-pengikut yang beriman kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini,
2: mm-hmm,
1: ataupun pengikut-pengikutnya daripada bumi ini, mana daripada tempat dia tu, daripada negeri dia tu. Tu ancamannya. Itu yang pertama.
2: Yeah.
1: Yang kedua, atau kamu berpindah kepada agama kami. Au la ta'udunna fi millatina. Maknanya nak cerita di sini bahawa dia mengancam kepada Nabi Syuaib supaya keluar daripada negeri ini, daripada negara ini. Ataupun dia ini berpindah, bertukar agama kepada agama mereka.
2: Ya.
1: Itu maknanya dia punya orang kata angkuhnya, sombongnya dengan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran Allah, untuk membawa dakwah, untuk membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu diancam. Mana hebat tak hebat.
2: Yeah.
1: Kalau kita hari ni kena ancam macam mana? Pertamanya kena buang negeri.
2: Yeah.
1: Satu. Yang keduanya, ikut. Kalau tak ikut, mungkin ada dia punya apa panggil hukuman-hukuman dan sebagainya. Mana nak di sini bahawa apa yang boleh kita pelajar adalah bagaimana kentalnya jiwa nabi-nabi dan juga pengikut-pengikut yang beriman kepadanya daripada Allah itu. Dia ada dengan mana? Dengan menerima ancaman seperti kena usir, kemudian dia diancam supaya ikut kepada agama mereka yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Syuaib jawab, apakah kamu nak melakukannya demikian itu sekalipun kami tidak benar. Maknanya Nabi Syuaib ni kata, kamu nak buat ke, nak buang ke kami, kami tak suka, kami tak nak. Tak nak. Maksud dia gitulah. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami? Ya. Ataupun dia memandang dia kami tidak, maknanya Nabi Syuaib memang tak nak keluar pun.
2: Yeah.
1: Sebab itu dah diutuskan supaya, tapi dia diugut begitu.
2: Yeah.
1: Jadi inilah nak cerita dia di sini bahawa dalam kehidupan kita ini, setinggi mana pangkat kita, setinggi mana ya, kita ini di sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tunjukkan keangkuhan, kesombongan kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh guna sewenang-wenangnya untuk kepentingan kita.
2: Yeah.
1: Dan kita kena ingat bahawa balasan Allah Subhanahu wa taala akan menanti kita. Balasan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan kepada kita, balasan Allah itu kepada kita, sekiranya kita bercanggah ataupun kita melawan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Yeah.
1: Jadi moralnya di sini, kita kena jadilah bagaimana Nabi Syuaib dan pengikut-pengikut ni yang kental jiwa dia. Kental. Kita nak orang Islam kita ini tidak di tidak boleh diperkotak-katikkan dan tidak boleh dipermainkan oleh ya musuh-musuh Islam dan sebagainya. Mudah-mudahan orang kata kita jadilah ya manusia yang beriman, yang taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai jati diri yang hebat, jati diri yang tidak boleh diugut-ugut, yang tidak boleh dipaksa dan sebagainya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Yang penting tidak goyang iman kita, tidak goyang pegangan kita. Jadi kalau orang kata kita lihat juga dia, janganlah kita jadi orang-orang yang mana apabila ditawarkan ataupun benda-benda yang tu pun kita dah cair, istilah orang sekarang kata cair, kan. Tak perlulah kita nak gitu. Kita kena fikir janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji benda yang baik akan dibalas dengan baik, dan benda yang tidak baik, ya, perbuatan jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Jadi itulah ya sebagai intisari yang boleh kita bawakan pada petang ini dalam ayat 88 ini, ya, walaupun orang kata inilah sifat ya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menggunakan apa yang ada pada diri mereka untuk ya kepentingan mereka ni, untuk menyelamatkan mereka, dan secara tak langsungnya mereka ni sanggup untuk mengusir ataupun menghalang seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalahnya. Jadi itulah sedikit yang boleh kita kongsi pada petang ini, dan insyaAllah kita akan bertemu di minggu hadapan sambungan daripada ayat ini, ayat 89 insyaAllah di minggu hadapan.
2: Juz yang baru, Ustaz, ya.
1: Ya.
2: Okey. Jadi terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita. Jadi itu dia, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini, dan juga terima kasih kepada pendengar yang bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Sebagai para muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7:05 malam.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan, kejujuran adalah asas kepada akhlak orang yang beriman. Sentiasalah dalam hidup kita ini jujur, walaupun kita tahu jujur mungkin pahit di awalnya, tetapi insya-Allah manis di akhirnya. Kejujuran membawa ketenangan, tidak jujur membawa kepada kegagalan.
1: Cantiknya iman,

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali. Beliau akan membaca surah Taha ayat 1 hingga ayat 39.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

خلق الأرض والسماوات الأولى.

قد تسطوها. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

ise. قال هي عصاي أتوكأ

ويسر لي أمري.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah, saya teruskan dengan tajuk Cintai Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Jadi saya dah terangkan sebelum ni, Rasulullah tu sangat tampan, tubuh badannya sempurna, kulitnya putih merah, dan semua kesempurnaan, ketampanan itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya Rasulullah itu sebagai ikutan kita, dan jangan kita sesekali melupakan diri kita di dunia ini kerana kita lalai dan lara hingga kita lupa untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak berkongsi satu selawat bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Maksudnya kita selawat kepada Rasulullah dengan cahaya di atas segala cahaya. Jadi kita maknai selawat ini untuk diri kita amalkan, iaitu dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah, mudah-mudahan menerangi minda kita, menerangi kalbu kita, menerangi seluruh jasad kita semasa kita nak mati nanti. Dan cahaya ini adalah sebagai pengalaman kita dan sebagai petunjuk bagi kita, dan supaya kita menjadi hamba yang sentiasa cinta kepada Rasulullah dengan buktinya kita mengikut sunnah beliau. Sebab setiap sunnah tu ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus. Maka kita hendaklah buat semua sekali. Contoh kita solat, kita buat bagaimana yang Rasulullah ajar. Itu sunnah yang wajib. Dan kalau kita buat sesuatu sunnah yang sunat, contohnya kita baca Quran, maknanya kita baca sebagaimana yang Rasulullah ajar, sebagaimana Rasulullah baca. Dan semua sekali apa yang kita buat, kalau itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, bererti kita telah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya kita jangan kurang rasa bersyukur kepada Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad. Terbukti kita mestilah sentiasa melakukan yang terbaik, menjaga syariat Allah dan tidak lari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak berkongsi lagi satu bacaan yang disukai oleh Rasulullah, iaitu tentang selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Okey, bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Pahang FM. Hezri masih lagi temankan anda dah pun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hari ini Selasa 22 September 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada dan apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Yang mana yang sedang berehat, selamat berehat. Yang mana yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Saya ucapkan kepada anda sambil-sambil anda bersama-sama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Okey, sebagai pada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu isyak pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 8.14 minit malam, dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berlaku jujur, kerana sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan, kejujuran adalah asas kepada akhlak orang yang beriman. Sentiasalah dalam hidup kita ini jujur, walaupun kita tahu jujur mungkin pahit di awalnya, tetapi insya-Allah manis di akhirnya. Kejujuran membawa ketenangan, tidak jujur membawa kepada kegagalan.
1: Cantiknya iman.

0: apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Itu dia baru saja berlalu lagu dari Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Penghujung Rindu. Dah pukul 8.54 minit malam pada ketika ini dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temankan anda untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 22 September 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya Ucup yang akan temankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan pastinya insyaAllah kita akan bersua kembali pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Jadi selamat malam untuk anda semua. Terus kekal setia bersama dengan kami di Pahang FM. Saya tinggalkan anda dengan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Assalamualaikum dan selamat.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Elaun EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su Lin. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam Dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu, seterusnya mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pastinya suara Ucup malam ini ya menggantikan rakan setugas DJ Wawa yang tidak dapat bertugas hari ini kerana kurang sihat. Apapun kita doakan semoga DJ WAWA diberikan kesembuhan ya. Baik, bertemu kita lagi di Zon Inspirasi malam ini bagi edisi hari Selasa 22 September 2026. Bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih juga Ucup ucapkan kepada DJ Hezri yang telah pun menyempurnakan tugasan beliau dalam Zon Nurani sebentar tadi. Dan untuk 3 jam yang seterusnya dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, Ucup akan menemani anda semua dalam Zon Inspirasi. Jadi terima kasih kepada anda semua yang terus setia bertemankan Pahang FM dari seluruh pelusuk di negeri Pahang ni. Buat anda yang berada di luar Pahang pula, terima kasih juga diucapkan kepada anda kerana terus bersama dengan kami yang mendengarkan Pahang FM menerusi RTM Klik. Malam ini sebelum Ucup masuk ke konti tadi, suasana di luar masih lagi hujan. Memang terasa sejuk malam ni kan. Dan daripada laman web map Malaysia juga, beberapa kawasan seperti Jerantut, Kuantan, Pekan dan juga Rompin dilaporkan berdepan dengan hujan lebat serta ribut petir. Jadi kepada anda yang sedang memandu dan ketika ini sedang menempuh hujan, Ucup pesan kepada anda, pandulah dengan kenderaan anda dengan lebih berhati-hati dengan keadaan jalan raya yang basah dan juga licin serta jarak penglihatan juga mungkin terhad. Jadi pandu perlahan-lahan, tak perlu tergesa-gesa ya. Okey, baik saudara, seperti biasa pada pukul 9.30 minit malam nanti kita akan bersama dalam segmen Oya Sumi. Di mana Oya Sumi ini ke udara setiap minggu kedua dan minggu keempat kan. Selama setengah jam. Jadi kepada anda yang baru saja membuka radio ya, ataupun mungkin baru saja selesai dengan urusan masing-masing malam ini, terus bersama dengan Ucup. Kita santai-santai malam ini, kita dengarkan lagu dan kita teman berteman ya. Okey, terus kekal bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Ogenki desuka. Kalau dalam bahasa Jepun, ogenki desuka bermaksud apa khabar? Jadi apa khabar semua pendengar Pang FM malam ini ya? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja walau di mana pun anda berada. Jadi dalam tempoh 30 minit ini kita dalam rancangan Oyasumi. Seperti biasa, Oyasumi merupakan segmen yang kita bawakan lagu-lagu dari Jepun. Sambil kita belajar sedikit demi sedikit perkataan ataupun ungkapan mudah dalam bahasa Jepun kan. Dan malam ini kita akan memperdengarkan kepada anda lagu-lagu yang pastinya yang mempunyai peminatnya tersendiri. Peminat lagu Jepun di kalangan pendengar Pang FM ni kan. Mungkin ada yang suka dengar lagu anime ni. Atau mungkin juga ada yang sekadar nak menikmati melodi dan juga bahasa yang berbeza daripada kebiasaan. Apapun, malam ini kita layan sahaja di mana lagu-lagu yang telah disusun oleh penerbitnya DJ WAWA. Baik, mari kita mulakan Oyasumi kita dengan lagu dari Kiwari Pamyu iaitu Kimi ni 100%.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: La double SIA, par FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM

terima dari Hasnita Hasan dari Batu 12. Assalamualaikum dan juga selamat malam DJ. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Lestari, Mahligaimu dari Air Mataku. Untuk semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Hasnita Hasan dari Batu 12. Selain itu juga, ucup terima kiriman dari Kak Long Wati ni. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucup. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari nyanyian Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama. Nak ditujukan buat ibu tercinta Noraini binti Mat Yasin yang berada di Felda Tersang 3 Rauk. Dengan ucapan mak dengan cot tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Moga mak saya yang cantik yang manis itu dapat tidur lena malam ni kan, mendengarkan lagu favoritenya. Terima kasih Kak Long Wati dari Jerantut. Dan seterusnya ni kiriman ucup terima dari Drake ni, dari Kuantan. Malam ni nak dengarkan lagu dari Dama Sutra, Seribu Bayangan tajuknya. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ni menerusi rancangan permintaan lagu di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, Pahang FM satu pilihan. Sudah pun 10.23 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup temani anda dalam ruangan permintaan lagu di Pahang FM satu pilihan. Okey, balas dara, sambil kita teruskan permintaan lagu daripada pendengar. Ucup juga nak kongsikan sedikitlah maklumat mengenai dengan indeks pencemaran udara IPU bagi beberapa kawasan di negeri Pahang ni berdasarkan bacaan setakat jam 10 malam tadi ya. Di mana untuk Rompin, bacaan IPU-nya ialah 59, Temeloh 52, Indra Mahkota Kuantan 57 dan Balok Baharu Kuantan bacaan IPU-nya ialah 65. Di mana keempat-empat kawasan ini berada dalam kategori sederhana. Sementara itu, Jerantut pula mencatatkan bacaan IPU-nya 47 yang berada dalam kategori baik. Jadi kepada anda yang berada di luar sana ya, teruskan menjaga kesihatan dan peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan kalau ada mempunyai sebarang masalah kesihatan ataupun kurang selesa dengan keadaan udara, ambillah langkah berjaga-jaga yang bersesuaian. Okey, baiklah, kita tinggalkan seketika cerita mengenai IPU. Kita layan permintaan lagu Pahang FM yang seterusnya yang nak Ucup tunaikan ni. Selamat malam, Iza Ibam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Exis yang bertajuk Janji Padamu. Di mana lagu ini ditujukan buat sahabat yang mengenali diri Iza Ibam.

0: Assalamualaikum DJ Ucuk. Waalaikumsalam. Malam ni Mak Tok nak dengarkan lagu dari Ramlah Ram, Apa Khabarmu Di Sana. Buat hiburan semua pendengar, semoga terhibur hendaknya ya. Terima kasih Mak Tok dari Maran. Dan seterusnya ni, dari siapa ni gamaknya?
1: Assalamualaikum. Selamat malam DJ Ucup, Pahang FM. Selamat berkonti. Saya Ajra Mahawaja Wali dari Kapun Darat Sungai Ulau Kuantan, Pahang. Ingin minta lagu kumpulan ekspedisi tajuk Bahlo. Lagu ni dituju pada DJ, pada saudara-saudara mara, sahabat-sahabat yang kenali Ajra, dan juga pada pendengar Pahang FM tak kira berada di mana saja di Malaysia. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Abang Ajra dari Singa Ulor, Kuantan. Jom kita layankan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni menerusi permintaan lagu di Pahang FM.

Okey, balas dara serapun 10.40 minit malam ketika ini. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Paham FM di mana juga anda berada. Bertemankan Ucup malam ini dalam Zon Inspirasi sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, selamat malam kepada siapa ni? Kepada Cik Kiah dari Cendrawasih. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Katanya lagu ini untuk hiburan diri sendiri dan juga rekan-rekan pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Acik Kiah dari Cendrawasih. Dan seterusnya ni Suzana dari Bukit Ibam Muazzam Shah. Selamat malam. Selamat bertugas di YouTube. Terima kasih Suzana. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Iklim, Bukan Aku Tak Sudi. Okey, baik, akan ucup tunaikan pilihan lagu dari Suzana dari Bukit Ibam. Jom kita layan lagu pilihan rakan-rakan kita ni menerusi permintaan lagu.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Okey, sudah pun 10.52 minit dan malam. 11 malam nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama 11 malam.

0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ia piranha ataupun pacu, kita nak buat pemisahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah Tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatima Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg, sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda semua dalam Zon Inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Selasa, 22 September 2026. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan Ucup seawal jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Menerusi Zon Inspirasi. Okey, balas dada, di jam yang terakhir ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Jadi kita mulakan ruangan Marathon Hits kita dengan lagu dari Amira Osman.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Pada saudara, sudah pun 11.42 minit malam ketika ini. Nampaknya sampai di sini dahulu dapat ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari Selasa hari ini, 22 September 2026. 3 jam sudah kita bersama dari jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Pelbagai lagu, perkongsian, informasi yang dan tentunya lagu-lagu yang telah ucup bawakan khas untuk anda. Dan ucup harapkan sepanjang 3 jam kita berteman malam ini sedikit sebanyak ya dapat menemani waktu malam anda. Walau di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana memilih untuk terus bersama dengan Pang FM. Terima kasih kerana memberikan kepercayaan anda kepada kami di Pahang FM sebagai teman anda malam ini. Jadi kalau ada kekurangan sepanjang ucup bersiaran, tersilap kata, terkasar bahasa ataupun ada mana-mana bahagian yang kurang sempurna, ucup susun 10 jari mohon maaf kepada anda semua. Baiklah saudara, seperti biasa siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya pada jam 12 tengah malam nanti. Dan selepas itu siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan anda akan dapat ikuti semula siaran Pahang FM bermula jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Dan insyaAllah suara ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi Zon Aktif. InsyaAllah kalau diberikan kesempatan ya dan dipanjangkan umur, kita akan bersua lagi di lain siaran. Baik, semoga segala urusan anda malam ini dipermudahkan. Semoga malam anda terus dipenuhi ketenangan. Dan semoga esok kita bangun dengan tubuh yang sihat, hati yang tenang dan juga semangat yang baharu. Dari ucup yang bertugas malam ini dalam Zon Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung. Nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam jelik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar Nasional FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

Aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

paling sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hat Geng Buruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya, ya Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai, ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan, moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Oh, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Amin. Rabbal Amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan sihat walafiat ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura, hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti, insyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam Game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib ni kopi lah pula. Mama Yusof ada Ganu Hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi, selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi, salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang, kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan, amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Princess Su. Dia ada comel je. Video good night favorite night owl sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran, selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu, jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ini bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam you all mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah. Risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu, sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru saja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi, Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tumpahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4.6 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruan tu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud. Orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: ada je.
1: Itu dia, let's get loud. Ah, saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Aha, elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia Kami Rappers.
2: Ini anda semua, Kami For You To See.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di Out.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula, nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 55 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey. Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasrul FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik. Dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, eh, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Hujung Waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan, umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau pakai telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh, katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok, ya. Yang pertama je, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ke? Dia baca, kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran, pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Ha, itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, ada pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang haram. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Cara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan antara kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi selepas bagi salam mengata alamak terlupa, maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku di 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Ha, itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah, dia tak sama dengan solat solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Ha, itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan macam mana kita nak bertindak, ya, kalau berlaku macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam tu lebih rakaat, jangan nak marah imam. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia, ya. Tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu, sampai telinga imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah, ya. Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau tak mau tunggu, kita kena mufaraqah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat abaan. Apabila kena sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul, mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut, tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata, dia panggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni, balik kampung penat, kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh, kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama, dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur, Fit Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah, Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 1 hingga ayat 13.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil

0: teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah, saya teruskan lagi solat kali ini tentang cinta Rasulullah bererti cinta Allah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uzunain. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Anas bin Malik ni dengan panggilan orang yang memiliki dua telinga. Okey, jadi sekarang ni saya nak cerita salah satu akhlak Rasulullah. Kerana Rasulullah ni role model kita, maka kita kena jadikan setiap bicara Rasulullah, pengakuan Rasulullah, akhlak Rasulullah, tidak tanduk Rasulullah dan pergaulan Rasulullah itu sangat sopan, sangat beradab dan sangat berakhlak. Sehingga Rasulullah memanggil Anas bin Malik ya zal uzunain. Apa maksud dia? Kalau kita dalam bahasa kita, wahai yang memiliki dua telinga. Kita kalau kita marah ke orang lain, kita akan kata, "Oi, pekak tak dengar ke?" Kita akan menggunakan bahasa yang kasar. Tetapi Rasulullah tak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar daripada mulutnya. Dan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya aba umair ya fa'alan nughair. Maksud dia, betapa baik cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami. Beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil, wahai Umair, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung Nughair? Jadi di situ Rasulullah ni dia sentiasa ada panggilan yang baik kepada sesiapa sahaja, kepada isteri beliau, kepada anak-anak dia, kepada cucu dia, ya. Walaupun Rasulullah ni tak sempat anak-anak dia besar, anak dia semua meninggal kecil, dan Rasulullah sentiasa memanggil dengan panggilan yang indah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus ikut contoh Rasulullah ni yang sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik walaupun dalam keadaan marah. Rasulullah marah macam mana pun, Rasulullah akan menampakkan merah di mukanya. Dan Rasulullah suka macam mana pun, Rasulullah hanya menampakkan giginya. Dan Rasulullah itu setiap tindak tanduknya itu adalah Al-Quran, khuluquhul Quran, ya. Jadi seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengenali Rasulullah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena tahu Rasulullah tu macam mana, fizikal dia macam mana, mata dia macam mana, hidung dia macam mana, langkah dia macam mana, masa berjalan macam mana, masa dia makan macam mana. So kita kena pastikan kita sentiasa niat, apa yang aku buat ni Rasulullah buat. Bila aku ikut apa yang Rasulullah buat, berarti itu adalah satu pahala dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Rasulullah adalah idola kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rofin 91.9 MHz. Hatiku para
2: keranamu. Kini ku tara. Pang FM yang terbaik untuk anda.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suahian seri tadi keseliwan ngak. Pembeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar kesayangan kita.
3: Ya, sayanglah kan.
2: Tak kira lah di mana sahaja anda berada. Kemana sahaja hala tuju anda.
3: Ya.
2: Dan ikuti saran kita. Mungkin juga yang berada di Lembah Kelang. Di mana? Di
3: Kuala Lumpur.
2: Di Perak pun.
3: Ya, betul. Ya, sebenarnya yang awak sebut-sebut itu di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, di Rauk, semuanya boleh dengarkan di frekuensi yang sama. 107.5 MHz.
2: Okey juga untuk hari ini bersama kami berdua, Double A, saya Azhar Aziz,
3: saya Atira Wahab.
2: Kami akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey.
3: Ya.
2: Dan juga macam biasalah jam yang pertama. Kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Okey, untuk edisi Rabu 23 September.

0: 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah hari okay. ini kita mulakan menerusi berita harian online dululah ya. Isu Negeri Sembilan tidak perlu desak pembubaran DUN. Pemuda PAS Kelantan membidas gesaan amanah supaya Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan dibubarkan susulan kemelut politik yang semakin meruncing antara kerajaan negeri dan institusi diraja di negeri itu. Ketuanya Muhammad Firdaus Muhammad Nawi kongsikan cadangan itu tidak wajar dan dilihat terlalu mudah dalam menilai serta menyelesaikan krisis itu dan beliau turut menyifatkan cadangan itu seperti bomo yang memberikan obat cacing kepada pesakit strok yang tidak menyembuhkan penyakit itu kerana cacing bukan puncanya. Itu menerusi berita harian online.
1: Dan seterusnya dipetik menerusi My Metro, Pahit Bocor Punca Tanah Runtuh Berhampiran Pangsa Puri Damai Perdana. Kebocoran paip air bawah tanah dipercayai menjadi punca kejadian tanah runtuh berhampiran sebuah pangsa puri di Bandar Damai Perdana Ceras malam tadi menyebabkan penduduk diarahkan mengosongkan kediaman dan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor Ashrul Rizal Asbar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.3 minit malam mengenai kejadian itu yang berlaku berhampiran Blok D Pangsa Puri Damai Perdana. Dan beliau berkata 5 anggota bomba dari Balai Polis dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Tun Hussein On tiba di lokasi kejadian 8 minit kemudian dan kejadian tanah runtuh itu dipercayai berpunca daripada kebocoran paip di bawah tanah.
0: Itu menerusi My Metro dan kita balik pula menerusi bernamanya Perdana Menteri Anwar ucap syabas kepada 22 peserta Malaysia di WorldSkills Shanghai 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan syabas kepada 22 anak muda yang mewakili negara pada pertandingan kemahiran dunia WorldSkill Competition Shanghai 2026 dan beliau kongsikan juga kesemua peserta itu menjadi kebanggaan negara ketika menjulang jalur gemilang pada majlis perasmian yang berlangsung di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai malam tadi. Dan ini yang dikongsikan juga Perdana Menteri berkata beliau percaya mereka yang bakal bersaing dengan peserta dari lebih 60 negara dalam 21 bidang kemahiran pastinya akan berjuang sedaya upaya merebut kemenangan. Apa kita doakanlah untuk peserta Malaysia.
1: Dipetik menerusi Sinar Harian Online, gempa bumi Batu Pahat gegaran dirasai 4 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur. Gegaran akibat gempa bumi lemah bermagnitud 4.4 yang berlaku di perairan Batu Pahat Johor pada jam 4.55 minit petang Selasa semalam. Dirasai di 4 negeri Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan gegaran dirasai di beberapa kawasan di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor serta kawasan sekitar. Dan menurut Met Malaysia, pusat gempa bumi berkenaan berada di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur pada kedalaman 10 km, kira-kira 27 km di barat daya Batu Pahat.
0: Kalau saya tengok dekat TikTok Azhar, ada juga sedikit, bukannya bermagnitude 4.4 ni lah, tapi turut dirasai di Pahang juga, di Keratong Muazzam Shah, kan bersebelahan dengan Batu Pahat Johor kan.
1: Juga dirasai lah.
0: Sedikit lah. Apa-apa kita doakan moga dipermudah urusan. Kalau rasa macam ada gegaran, pindah di tempat yang selamat dan lapang.
1: Betul. Itu antara empat tajuk utama akhbar yang dapat kita kongsikan untuk hari ini edisi Rabu 23 September 2026. Kejap je lagi macam biasalah pukul 7 pagi.
0: Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan menyusul pula hari ini dalam sejarah. Dan sekembali nanti di jam yang kedua kita ada awesome dan ada juga info-info menarik kita nak kongsi kan.
1: InsyaAllah. Apapun kita berhati seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 7.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kita di Pahang FM ketika ini. Tak kira lah ke mana sahaja hala tuju anda dalam pemanduan. Betul. Nak sekolah, nak pergi kerja dan sebagainya. Okey, kami doakan semoga anda selamat sampailah ke destinasi yang anda tuju.
2: InsyaAllah. Okay? Ya, apa-apa kita doakan moga pada hari ini dipermudah urusan. Kalau kebiasaannya Azhar Aziz waktu minggu yang tengah-tengah ni kan, nak bawa ke hari Khamis, nak bawa ke hari Jumaat, lain
1: lemah sikit lah kan tak?
2: Tak juga kadang-kadang tu. Dia seronok sikit. Sebab apa? Nak dua hari lagi bakal menghabisi perjuangan bekerja. Okay. Jadi Sabtu Ahad nanti dah boleh relax, dah boleh tenang, dah boleh bercuti, dah boleh bersama keluarga. Gitu.
1: Berulang macam tu lah. Sini lemah, tengah-tengah okey, duduk okey. Dia naik balik tak? Adrenalin dia tu. Okey, apa pun untuk anda yang mana kita sentuh sikit lah ya. Mungkin dengan keadaan cuaca sekarang ini berkabut, berderbu dan sebagainya, sedikit kita nak kongsikan indeks pencemaran udara IPU khususnya di negeri Pahang, Tira.
2: Okey, kalau kita tengok dekat sini Azhar ya, kita pergi dulu ke Rompin. Status IPU-nya adalah 55, berada pada keadaan sederhana. Dan kita beralih pula ke Balok Baru Kuantan. Tahap IPU-nya hari ini setakat pukul 7 pagi tadi 60, dan 3 daerah yang alhamdulillah berada dalam keadaan yang baik, iaitu di Termeloh 36, tahap IPU-nya di Jerantut 34, dan juga yang terakhir sekali antara stesen untuk semakan IPU ini di Indramahkota Kuantan, iaitu 44, juga berada pada tahap yang baik. Alhamdulillah.
1: Jadi itu antara indeks pencemaran udara di Pahang lah . Jadi kalau keadaan udara tak begitu baik, terutama kepada kanak-kanak, warga emas dan mereka yang ada masalah pernafasan, kena lebih berhati-hatilah. Kalau tak perlu sangat berada di luar, kurangkan aktiviti luar buat sementara waktu. Dan satu lagi, jangan lupa minum air secukupnya. Kalau keluar rumah, boleh gunakan pelitup muka yang sesuai, terutama apabila keadaan jerebu semakin teruk.
2: Betul. Apa pun kita doakan yang terbaik lah untuk rakan-rakan pendengar kita juga. Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Okey, untuk hari ini juga macam biasa kita ada awesome untuk edisi Rabu. Anda boleh awesome lagu untuk minggu ini, temanya
2: emosi.
1: Lagu yang pertama, anda boleh awesome lagu ini.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda? Boleh awesome lagu yang pertama daripada
1: Aisyah Redno, Tak Adil katanya.
0: Dan juga lagu yang kedua Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang. Mana satu lagu pilihan anda? Boleh awesome sekarang ke nombor WhatsApp kita 010
1: 320
0: 7448.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita, kadang-kadang secara sukarela mengatakan bahawa si Polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar, itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya, kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi, itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi, sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
1: Di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata. Jet setter. Go getter. Nothing better.